0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Biramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
1: Okay, kembali bersama dengan kami di Sarawak FM 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan. Yang belum download RTM Click, kita orang boleh berbuat demikian dengan download RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma, dan kita orang boleh dengar kami orang di sini kita orang berada. Okey, tapi yang pastinya kena ada kuota internet dulu baru dapat kita orang dengar. Okey, dan untuk pagi tu juga, selain kita nak santai-santai, kita nak kongsikan sedikit perkongsian. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang rasanya adalah kami dengar hari-hari, itulah yang kita nak kongsikan bersama dengan anda untuk pagi ini berkenaan dengan belanjawan 2027, yang mana 9 juta penerima STR bakal terima sehingga RM150 sebulan, guys. Jadi peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA ditingkatkan daripada RM15 bilion kepada RM16 bilion, dan menerusi inisiatif itu, kesemua 9 juta penerima STR bakal menerima bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun. Dan selain daripada itu juga, kerajaan turut memperkenalkan pemberian khas SARA Madani 2027 sebanyak RM100 yang disalurkan dua kali setahun, iaitu sebelum Aidilfitri dan sempena dengan 70 tahun merdeka, bagi memanfaatkan rakyat yang berusia 18 tahun ke atas termasuk golongan M40. Jadi bagi kemudahan penerima, guna pakai SARA 2027 turut diperluas untuk pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani farma di seluruh negara. Jadi peruntukan program jualan rahmah madani dan jualan agro madani pula dinaikkan kepada RM750 juta kepada sasaran 35,000 penganjuran. Okey, jadi ia antara manfaat yang bakal dinikmati hasil daripada belanjawan 2027. Okey, ada banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, tapi kami kongsikan untuk dulu berkenaan dengan 9 juta penerima STR bakal terima sehingga RM150 sebulan. Okey, untuk kita kongsikan petikan daripada portal MOF, right? Jadi untuk bagi tu apa cerita kita di FB Sarawak FM, si lain dan si bukan, kita nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan filem ataupun baba ataupun dialog filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang masih kita orang ingat sampai kini tu. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan Bab dan juga Minion untuk pagi tu.
2: Hai, kan siapa lagi?
1: Jadi mohon macam kami nak, kami sedar lain, nang kami akan ingat antara baba yang menjadi, kata orang, menjadi gawan nanti, menjadi gawan ni dah, baba tu.
3: Binatang apa dia tunggang?
1: Binatang apa dia tunggang? Dan selain daripada jua, mungkin ada pendengar-pendengar kita di Sarawak FM yang masih lagi ingat babak tu.
3: Nasib baik awak di rumah orang. Kalau tidak, saya kerjakan awak. Awak ingat saya ni batang pisang, ya? Sebelum awak kerjakan saya, saya korek biji mata awak.
1: Jadi kita orang masih ingat ke DC. Jadi itulah perkongsian kita untuk santai-santai hujung minggu, ialah sempena dengan kemuncak bintang P. Ramlee 2026 untuk malam tu. Okay guys, boleh kongsikan bersama dengan kami. Dan kita nangga antara komen yang dah pun dah pendengar-pendengar kita hantar untuk pagi tu. Kita ada Abang Amran Saili yang ada. Okay, antara babak ataupun filem yang masih kami ingat itok sampai kerit tu, katanya adalah filem Nujum Pak Belalang. Antara dialognya, "Belalang, belalang, mana kau belalang?" Lalu leput Raja Pasai, dalam tangannya nang mena-mena ada belalang tekak P. Ramli Tek katanya ada. Lalu bersorak gembira ada penyokong di luar nun. Ya, kita beroleh kemenangan. Yang ke yang ke berapa apa saya? Okey. Tok kawasan daripada Abang Amran Saili. Terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi kepada Uncle James Pinggiran. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir untuk pagi tu. Uncle James Pinggiran. Marsa Saleh pun ada juga. Lagi kita kongsikan. Okey, Noraini Amran pun ada. Kami suka juga dan ingat juga dengan filem Nujum Pak Belalang kata dia ada. Oh, okey. Jadi pagi tu kita berkenang tentang apa nama? Babak ataupun dialog dari filem Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang masih kita orang ingat sampai kini tu. Saya dah cerita pasal Uji Rashid kah, Hel Amir kah, saya dah cerita pasal Faizal Hussein gila-gila remaja si ada. Bagi tu cerita kita filem babak ataupun dialog dari filem Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang masih kita orang ingat sampai kini tu. Lagi kita ada Sabtu yang Ramli yang ada babak yang kami masih ingat adalah dari filem Nasib Doremi dengan Labu Labi. Alright, tapi Yasif ada lah antara dialognya mungkin lupa-lupa ingat kot. Ya nanti lagi seterusnya kita ada, kami dah bacakan daripada siapa tu sekejap dari Kamek Azwar Ashifah yang madah kami suka dengan Doremi kata yang madah mun digere tiap-tiap hari masang pagi sekali bahari sekali yo tok nang berbadak pernah kita tok. Oh, ni nak kenarit pelanggan nak suka dan ada veteran lepak-lepak di gede di gere kata Jawada sambil layan cerita lama si pandai lejuk kata Jawada hari tu tutup gere kami kami orang nak ke Kuching jadi selamat dalam pemanduan kita orang untuk pagi tu kami Azwa Ashifa. Jadi guys hantarkan lagi komen anda untuk pagi tu antara babak dialog ataupun filem dari Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang masih kita orang ingat sampai kini tu guys. So jangan kesian sini, kembali lagi selepas tu. So FM Sehati Sejiwa.
2: Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Kemana ia pergi?
4: Mataku tak lepas memandang mencari. Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
5: anda bersama Aida dan Bab Adudu
4: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: boleh sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Retar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Ku terpandang gadis jalan di kebun.
2: Datanglah rami-rami ke kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoach Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan.
1: Kemana ia pergi? Mataku tak lepas.
3: Si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
4: Si Sobri tu bilanya makin mesin tu. Si ditekannya untuk Sobri.
5: Hai Sobri.
4: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
6: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Syampua minta puji pak. Iyalah. Tapi dengan tu Azira tu lagi lah minta puji.
7: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
8: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
7: Kami nang minta kita.
9: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat jambuk. Kita on semua. Kambing duhal.
10: Salah.
11: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
8: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
9: Kita kayu.
8: Geraya.
9: Kayu.

0: kembali bersama
1: Aidal dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #geng pagi kita.
3: Okay, #geng pagi kita kembali bersama.

kita orang jangan fikir yang sebaliknya. Saya dah, bukan saya ingat, bukan saya terkenang tu adalah hasil seni orang kita pun, orang produk lokal kita pun, Amir Jahari. Dan bila bercakap pasal lagu Dipolah Kediri tu Tena, jadi saya teringatlah ada apa nama, ada seorang penyanyi tu, lagunya mun kita orang dengar nang kacak, namanya nang unik, Neil Aryan. Jadi mun untuk lagu tu, kami nak beri sedikit preview, kita nak spill sikit untuk kita orang.

0: Neil Aaron featuring Adri Hashim. Bayangkan kita orang Adri Hashim dengan yang lagu eh. Jadi untuk pagi tu, tanpa melengahkan masa nak kami nak mbak kita orang semua pendengar-pendengar Suara FM untuk bersama-sama dengan saya untuk kita chit-chat. Kita santai bersama dengan Neil Aaron pun. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, waalaikumsalam ya brother. Brother Bart kan? Brother Bart.
0: Ya, saya. Betul.
1: Yeah.
0: Okay, Neil Aaron. Dan okay, kalau kita dengarkan sedikit lagunya tadi itu kan, featuring Adri Hashim, tajuk tajuk lagu Neon. Ha, jadi kita nak tanya, dari mana datang idea nak berkolaborasi dengan Adri Hashim?
1: Okay, untuk lagu Neon ni, keseluruhan ciptaan lagu adalah daripada one of the legendary guitarist Malaya, Master of Adri Hashim.
0: Okay.
1: Dan masa itu saya bersama dengan dia di studio di New Gendang. It's quite interesting lah. Seorang producer yang terkenal ni, di depan-depan saya dia rekod menggunakan gitar kapuk sahaja.
0: Okay. Spontan je lah.
1: Apa tu?
0: Spontan sajalah.
1: Spontan sajalah.
0: Okay.
1: So, tak sampai pun 20 minit. Siap lagu tu dalam duration 3 minit 45 saat.
0: Okay, baik. Dan kita dengar pun susunan dan dari segi melodinya pun cukup menarik. Sentuhan, semuanya sentuhan daripada Adri Hashim dan juga Neil lah.
1: Minta maaf tu, Abang.
0: Kesemuanya sentuhan daripada Neil dan juga Adri ya?
1: Keseluruhan hasil ciptaan daripada Adri Hashim.
0: Oh, okay, baik. Cuma Neil nyanyi je.
1: Saya seorang penyanyi lah. Under artis of New Gendang under Adri Hashim.
0: Baik. So setakat ni dah berapa buah lagu dah dihasilkan bersama dengan Adri Hashim ataupun ini merupakan single?
1: Ini adalah single pertama saya bersama dengan Adri Hashim. Kolaborasi bersama dengan Adri Hashim lah. Baru satu lagu saja, iaitu Neon.
0: Okey, baik. Jadi untuk penghasilan lagu bersama dengan Adri Hashim ni ambil masa satu hari, satu minggu, satu bulan, berapa lama?
1: Yang seperti yang saya cakap tu, masa tu datang pergi studio dia, rekod-rekod macam gitu. Tak sampai pun 20 minit, dia pakai gitar kapuk dia, bla bla bla. Okey, Neil, cuba cek key kau. Okey, begini. Sekian. Lepas tu, okey, Neil, aku nak cek key kau ni. Okey, cuba. Dia terus sambil dia main gitar tu, lepas tu dia tulis. Dia tulis, dia buat lirik tu. Okey, apa title lagu ni nak letak lah. Okey, Neon dia cakap. Neon ni lampu kan, Adri? Lampu. Okey, kenapa kasi nama lagu Neon? Lampu. Dia diam je lah, dia senyum je lah. Kan tu. So, bila begitu dia record saja, dia buat lirik sambil tu. Lepas tu dia pendekkan cerita lah kan. So, dia suruh saya check key. Lepas tu, cuba tengok lyrics ni. Baca, dengar, lepas tu dia bagi saya guide. Seperti yang macam itu lah, dari part course tu. Cuba, try. Aku nak dengar kau punya range key. Kau di hatiku bagai bintang.

0: Bersinar terang, terindah buatku kau segalanya. Kau cahaya. Okey, dah tune dah cakap. Okey, lepas tu dia hari kedua dia sedang arrange music apa semua, buat lagu tu. Lepas tu lagu tu dalam 2 minggu dah siap dah.
1: Uish, arrangement
0: punya music. So record lagu tu pada tahun ni juga. Tak silap saya, record lagu tu bulan berapa? Bulan 8. Ogos. Bulan Ogos. So lepas tu dah siap mix and master apa semua. Kita orang release bulan 8 juga, pada 21 hari bulan Ogos.
1: Alright. Maka hasilnya Neon.
0: Neon.
1: Yes. Jadi akan datang, ada lagi lagu yang akan diriliskan?
0: InsyaAllah. Kalau dalam masih perbincangan bersama dengan Eji, Edri akan menghasil lagi lah. Ini adalah sebuah projek duo bersama dengan Edri Hashim. So dia akan inilah, akan buat lagi lah dalam a few song macam itulah. So kita orang fokus on first song dululah, lagu Neon ni lah.
1: Okay, ada tak perancangan untuk buat lagu dalam dialek Sabah?
0: Sorry?
1: Ada tak perancangan untuk buat lagu dalam dialek Sabah dengan Edri?
0: Dialek Sabah tu belum ada perancangan. So far saya ikut flow Edri lah. Ikut macam mana, pasal dia tu kira macam, dia bukan kira macam lagi, dia ada dia punya bos. So apa yang dia hasilkan, dia bagi saya lagu, itu yang saya, orang kata saya ikut the flow lah, macam mana dengan dia.
1: Baik.
0: Follow the floor, follow the leader, orang cakap.
1: Yes, baik bos.
0: Baik bos. You are the boss.
1: Okay, untuk peringat-peringat yang nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang Neil Aryan dan lagu Neon, mungkin ada media sosial yang boleh Neil kongsikan?
0: Okay. Kepada yang mau tahu lebih lanjut tentang saya dan perkembangan muzik saya, boleh follow akaun rasmi saya, Neil Aryan, di TikTok, YouTube dan juga di IG.
1: Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak Neil Aryan untuk pagi dan ini santai-santai kita, chill-chill.
0: Ya,
1: di Sarawak FM.
0: Ya, boleh saya bercakap sedikit bang?
1: Okey. Apa dia?
0: Okey, saya akan kongsikan perkembangan lagu, aktiviti muzik dan video-video terbaru di sana. Dan soon pagi ni pukul 1 petang ni kami akan shoot music video Neon ni.
1: Alright.
0: Yeah.
1: Jadi all the best untuk pemikiran klip video.
0: Yeah. So well, kalau kamu suka, kepada warga Sarawak, please lah support hasil karya ciptaan daripada Edri Hashim. And then jangan lupa dengar, kongsikan dengan kawan-kawan dan bantu support karya ini. Dan terima kasih bang, Abang Bat, terima kasih Sarawak FM, kepada semua yang dah memberikan sokongan saya. I really appreciate it lah. Jangan lupa terus support karya anak seni tempatan kita ya.
1: Yes, betul. Alright, terima kasih Neil.
0: Sama-sama Abang Bab.
1: Ya, jadi kita dengarkan, ini dia lagu daripada Neil Aryan dan juga Edri Hashim bertajuk
0: Neon.
1: So FM, Sati Sejiwa.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mazan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara street launch pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosiasyon Paraguay baru-baru ini. Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjuarai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara street launch pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan Minik Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan.

0: Isi lengkap pagi kita, Munshi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okay, geng, pagi kita kembali bersama dengan anda, Bab Adudu, di Konti Sarawak FM untuk waktu tu. Dan selamat pagi Sarawak, ditemani oleh Minion.
2: Ayo, catch up lagi, sisi.
1: Yes, sampai pukul 10 pagi. Terima kasih banyak-banyak, Minion. Okay, untuk jam yang terakhir tu, kita masih lagi bercerita, berkelakar, bersantai, santai kawan. Dengan tajuk kita untuk pagi tu, filem babak ataupun dialog dari filem Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang masih kita ingat sampai kini tu. Ah, antara kita tu, juh kita share apa antara dialog yang masih kita ingat sampai kini tu. Sebab apa? Sekitar pukul 9.30 minit pagi tu kelak, kita ada sesi terbual bersama dengan pengarah program bahagian radio Encik Saifuzzaman bin Yusof. Sempena dengan kemuncak bintang P. Ramli 2026. Jadi, sempena dengan kemuncak bintang P. Ramli itu, kita kenang baliklah antara filem, dialog, babak daripada filem Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Macam Ina SN, ya madah nak, oh. Mun kami salah satunya favorite Bujang Lapuk. Si leju-leju. Nenggah, katanya madah. Okey, baik. Tok dari Ina SN. Lagi kita ada siapa lagi? Kejap, kami nak nanggah dulu. Okey. Seterusnya, kami nak refresh balik. Kami pun nak ya, Tok. Dari pendengar-pendengar. Okey. Seterusnya dari pendengar kita, iaitu... Sekejap, kami dengar dulu. Ini dia dari Suhail... kejap. Siti Desliana. Kami harap betul lah nama kita disebut kami. Siti Desliana, katanya pada. Okey. Antara banyak-banyak filem Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang kacak, katanya pada. Ceritanya yang kami suka dengan dialog cerita Madu Tiga. Apa? Mana butang baju abang, pa? Hari Jumaat dan pagi raya selalu keluar dialog ya, katanya pada. Okey, terima kasih Siti Desliana. Lagi kita ada kejap. Lagi okey, Suhaila Abdullah, katanya pada, antara filem ataupun babak yang masih kami ingat adalah Madu Tiga. Babak tipa, mana butang baju abang, pa? Tiga Abdul, babak nanti kena jual, kata Ibadah. Okey, terima kasih Suhaila Abdullah. Dan seterusnya dari Jah Jenal, katanya Ibadah, antara yang menjadi pujaan hatiku di mana Raja Kapur, sin Raja Kapur, menang si leju dengan cerita P. Ramli, katanya Ibadah. Katanya Ibadah, antara dialognya Tok Tek nak, walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Baik orang macam ya lah, katanya madah nak, oh. Mungkin ada yang rindu. Sama-sama kita dengar. Jom.
3: Apa kau bikin dialog sendiri, ya?
4: Siapa tu di sana?
3: Oh, Adinda, kanda tahu siapa itu? Itulah perompak yang mau merompak Adinda daripada tangan kakanda.
5: Apa? Kau bilang aku perompak? Aku Director Ahmad Nisbu.
4: Kau jangan coba hendak menyamarkan diri sebagai Director. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku.
1: Ya, itu dia. Okey. Baik. Antara bait-bait ataupun kata orang scene yang paling diingati sampai kini tu lahnya. Okey, antara dialog yang masih kita orang ingat. Macam ada pendengar-pendengar kita ada pun kah di ruangan komen bait-bait lah. Bait-bait dia lagu. Silap saya. Okey, maafkan saya. Okey, jadi apapun, lepas tu kita akan ada sesi temubual bersama dengan pengarah program bahagian radio untuk berkelakar berkenaan dengan kemuncak bintang P. Ramli 2026, guys. Kembali lagi selepas tu bersama dengan kami dan cua Minion untuk pagi ini.
2: Hey, catch up lagi. Sisi.
1: So, FM Sati Sejiwa.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
2: anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: 3, 2, 1. Dengar, oh jeritan batinku. Ya, kita bersama dengan DJ Bab pada pagi ini. Silakan Bab.
4: Okey, baik, terima kasih. Okey, jadi untuk pagi ini seperti yang dah kami madah tadi nak, oh, kita nak bersama dengan pengarah program bahagian radio. Jadi kita ada temu bual untuk pagi tu. Kita nak ucapkan Assalamualaikum, selamat datang kepada Encik Saiful Zaman bin Yusof sempena dengan kemuncak Bintang Piramli 2026. Assalamualaikum, selamat pagi tuan.
3: Waalaikumsalam dan selamat pagi Sarawak. Bersama kita pagi ini dengan DJ Bab, iaitu Sarawak FM. Sehati sejiwa, segulai sejalan.
4: Alhamdulillah. Sempat sarapan pagi ni tuan eh?
3: Ya, sempat. Alhamdulillah baik. Kalau malam tadi saya sudah makan laksa Sarawak. Jadi pagi ni saya makan bubur Sarawak.
4: Ya, itu dia bubur
3: Sarawak. Ada ke nama bubur Sarawak?
4: Mau dicari tu. Mau saya cari bubur Sarawak. Okey, jadi untuk pagi tu kita nak bercerita tentang kemuncak Bintang Piramli 2026 yang menampilkan konsep yang berbeza untuk tahun ini. Mungkin ada pendengar-pendengar yang dah tahu, mungkin ada yang belum lagi tahu tentang apa yang kita bawakan kepada penonton. Sebab kalau untuk tahun ini edisi ke-38 yang mana bagi Bintang Piramli 2026 mengangkat tema penuh Satu Dalam Sejuta kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan.
3: Betul tak? Ya, betul. Okey, kita imbau kembali kewujudan Bintang Piramli ini yang telah dianjurkan oleh Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1996 dia dijadikan sebagai satu pertandingan peringkat kebangsaan dan kemudian pada 2016 ia dinaik taraf untuk dijadikan sebagai pertandingan peringkat antarabangsa. Jadi rakan-rakan kita di Brunei, di Indonesia, di Singapura juga mengikuti dan juga menghantar penyertaan. Jadi kita rasa berbangga kerana program pertandingan Bintang Piramli ini dapat kita perluaskan dengan rakan-rakan negara kita yang se-ASEAN. Dan mungkin pada masa hadapan kita boleh ketengahkan lagi jika ada universiti ataupun mana-mana negara yang mungkin menggunakan bahasa Melayu kita. Jadi mungkin mereka juga boleh mencari bakat-bakat yang meminati karya-karya Agong Piramli. Kerana kita juga faham yang karya-karya Agong Piramli ini juga berada di luar negara.
4: Betul.
3: Jadi mungkin ada peminat-peminat yang kreatif untuk menyanyikan lagu-lagu Piramli, dan di situ mungkin kita akan membuat jemputan pada masa hadapan untuk bersama-sama dengan ATM Sarawak, dengan negara kita Malaysia, untuk menghantar penyertaan bagi mengikuti sama-sama pertandingan Bintang Piramli di sini.
4: Sebagai jemputan istimewa lah.
3: Sebagai jemputan istimewa. Tapi apa salahnya jika mereka mahu bertanding?
4: Betul,
3: kan?
4: Betul, betul. Menyentuh mengenai bagaimana dengan peranan dan usaha RTM dalam mengangkat karya-karya Agong Allahyarham Tan Sri Piramli untuk terus dekat dengan masyarakat tanpa mengubah nilai asalnya. Bagaimana pendapat tuan?
3: Okey, sebelum itu, kita kali ini menampilkan konsep yang berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya menerusi penerbitnya Saudara Ashraf dan juga menerusi Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak iaitu ATM Sarawak. Antara perbezaan yang kita ketengahkan iaitu bagaimana kita mahu melihat para peserta ini bukan sekadar menyampaikan lagu-lagu karya hasil kreatif Tan Sri P. Ramlee, tetapi mereka juga dapat menjiwai baik-baik kata yang ada dalam setiap lagu itu. Dan mereka juga kita minta supaya dapat berkreatif untuk bagaimana melakonkan sedikit babak ataupun adegan yang ada dalam filem P. Ramlee itu sendiri. Jadi dekat situ kita dapat mengimbas kembali bagaimana hasil karya agung itu dia sentiasa diberi nafas baru menerusi kreativiti yang disampaikan oleh para peserta kita. Jadi di situ ada penilaiannya, bukan sekadar seni suara, tetapi juga bagaimana mereka mahu mengekspresikan peranan P. Ramlee itu sendiri, tata keluhan P. Ramlee itu sendiri, dan juga bagaimana untuk mereka menyampaikan baik-baik lagu itu mengikut rentak, mengikut penjiwaan, dan juga bagaimana kalau tema Sarawak FM ialah sehati sejiwa, bagaimana dia mahu menjadikan roh lagu-lagu itu sehati sejiwa dengan P. Ramlee itu sendiri bersama diri mereka semasa menyampaikan persembahan kelab.
4: Baik, dan difahamkan juga ada persembahan solo, gabungan lakonan, dan juga ada segmen trio, ya, tuan, eh?
3: Betul.
4: Dan juga saya ada nampak rakan-rakan kepada salah seorang peserta kita ni, dia bawakan yang macam Ahmad Nispu pun ada.
3: Betul.
4: S. Sudin pun ada juga.
3: Betul.
4: Haji Wakil pun ada juga.
3: Tetapi bab yang saya hampir terketawa tergelak semalam bila saya tengok rakan saya yang namanya Bazli. Saya sebut dalam siaran ni.
4: Okey, Bazli.
3: Tiba-tiba dia melakonkan satu adegan adegan yang apa yang memang kita lihat ini bukan Bazli yang kita kenal, tetapi kita melihat bagaimana kreativiti bakat yang ada dalam setiap para kaki tangan ataupun para pegawai ATM Sarawak sendiri. Maknanya kita bukan sekadar penerbit ataupun penyampai ataupun pengacara, tetapi kita juga boleh berlakon, boleh menjiwai watak itu sama. Contohnya semalam ada rakan-rakan kita yang berlakon dalam video itu kan, satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Itu antara adegan yang ada dalam filem P. Ramlee yang kita lakonkan sebagai kita punya teaser ataupun selingan sebelum para peserta menyampaikan persembahan. Dan kemudian yang bab tanya tadi kan, peranan dengan usaha ATM dalam mengangkat karya P. Ramlee itu sendiri. Sebab kita RTM, kita melihat kita bukan sekadar menyiarkan semula hasil karya seni kreatif P. Ramlee itu sendiri, tetapi kita juga perlu membawakan, menyalurkan yang hasil karya kreatif itu dapat dijiwai oleh generasi pada hari ini.
4: Betul.
3: Jadi kerana karya-karya itu ialah, kalau kita lihat dan kita membaca kan, ialah karya-karya spontan yang dilakonkan. Sebab kalau dulu dia tidak ada sebarang format yang seperti kita hari ini, kita ada contohnya kita ada kategori A, B, C. Tetapi pada masa dahulu, bila Tan Sri P. Ramlee menggarapkan sebarang skrip ataupun lakonan, dia akan menambah pelbagai kreativiti. Jadi benda-benda itu ataupun perkara-perkara itu yang kita perlu ada pada hari ini, yang kita perlu sentiasa melakukan pembaharuan supaya satu garis panduan yang jelas bagaimana kita melihat dari segi lakonan, dari segi perwatakan, dari segi penyampaian, dari segi gaya bahasa dan juga sebutan pada zaman itu masih ada pada hari ini. Dan malam tadi kita sudah adakan raptai penuh. Jadi untuk penonton yang ingin mengetahui atau yang berada di sini, boleh datang ke Arena Gemilang di Detar University Malaysia Sarawak. Sebab di situ kita ada Tony Yusof dan juga Nabila Huda untuk menerajui persembahan kita pada malam ini. Dan yang paling penting, bab, kita melihat para peserta malam tadi yang telah mengadakan raktai itu, mereka menjiwai watak ini. Jadi watak P. Ramlee dan juga dalam penyampaian. Jadi kita ingin melihat bagaimana mereka menonjolkan sepenuhnya bakat mereka itu supaya dapat dinilai oleh para juri kita pada malam ini. Dan ini saya tambah juga, antara kelainan yang ada semasa raptai itu yang telah disuntik yang baru, nanti penonton akan melihat suntikan-suntikan menerusi kecerdasan buatan ataupun AI. Selain kita ada lakonan, kita tidak menggunakan AI sepenuhnya kerana sentuhan jiwa manusia itu lebih penting untuk kita sentuh hati para penonton dan juga para peserta serta juri. Jadi di situ AI itu ialah kita jadikan sebagai selingan. Mungkin AI itu para peserta itu kita AI kan sebagai avatar.
4: Mm-hmm.
3: Dan kemudian avatar itu menyanyikan sedikit, kemudian akan disambung oleh
4: peserta.
3: Penyanyi peserta untuk memulakan persembahannya. Jadi gabungan-gabungan dengan elemen itu yang kita adakan untuk kita menyambut baik peranan premier kita. Bagaimana AI boleh mempersembahkan dan juga menambah baik setiap persembahan ataupun hasil karya kreatif kita pada hari ini.
4: Baik, itu dia sedikit berkaitan dengan apa yang akan disajikan untuk para penonton dan juga pendengar-pendengar yang mendengar Lucy kata orang yang kita orang berada di Dewan Data untuk malam tu. Okey, jadi apa-apa pun kita akan sambung lagi selepas tu. Cukup menarik perkongsian untuk pagi tu. Kita nak dengarkan lagu daripada Alairham Tan Sri P. Ramli. Ini dia, Bunyi Gitar, Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: kembali bersama
1: Aidal dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Larut malam
4: Tarakucha
3: suasana sepi.
4: Tarakucha
3: tiada pun insan.
4: Tarakucha
3: yang ku lihat lagi. Yes, bersama kita DJ Bak pada pagi ini.
4: Terima kasih. Okey, jadi kita masih lagi bersama dengan pengarah program bahagian radio Encik Saiful Zaman bin Yusof ataupun Encik Pus. Untuk pagi itu masih lagi kita berkelakar tentang kemuncak Bintang Piramdi 2026. Jadi kita pun dah mengetahui apa yang akan disajikan untuk malam kelak. Jadi kami ingin juga nak bertanya untuk pagi tu berkenaan dengan mesej yang ingin disampaikan khususnya untuk generasi muda untuk supaya mereka lebih mengenali dan menghargai sumbangan almarhum Tan Sri P. Ramli kepada industri seni tanah air.
3: Jadi Bab, sebelum saya menyampaikan apakah mesej kita nak sampaikan, jangan lupa kita juga ada arti jemputan kita pada malam ini. Iaitu kita ada Nur Hijrah. Okay, kemudian kita ada Roxy Easy. Kita ada penyanyi yang popular satu ketika dahulu iaitu Azie Mustafa. Dan kita ada Aina Abdul. Jadi kalau malam tadi mungkin Aina Abdul sudah membuat persembahan di dataran kan,
4: Di Padang Merdeka.
3: Padang Merdeka kan sempena
4: Konser Rakyat.
3: Jadi Aina Abdul akan ada dalam persembahan kita pada malam ini. Jadi kalau yang ingin melihat Aina Abdul kali kedua, boleh datang ke Arena Gemilang.

0: paparkan untuk membuat persembahan bagi kita sama-sama berhibur dalam masa kita membuat kemuncak Bintang Piramli ini. Jadi untuk mesej yang kita ingin sampaikan, mesej saya pada generasi muda ini mudah saja. Sebab kita jangan nak melihatkan Piramli itu sebagai satu apa, sebagai satu tokoh seni pada zaman datuk nenek moyang kita yang mempunyai hasil karya agung. Tetapi kita juga perlu melihat yang keistimewaan pengkarya besar pada zaman itu sudah sudah melangkaui jangkauan pemikiran kita pada hari ini. Jadi mesej kita ialah, selagi kita ada bakat, kita ada kreativiti, jadi bagaimana kita menghasilkan satu karya yang tidak akan luput di telan zaman. Jadi itu mudah saja yang saya ingin sampaikan, mesej kita pada generasi muda pada hari ini.
1: Dan kalau tadi Tuan ada mengatakan berkenaan dengan antara penyanyi yang akan buat persembahan, dan mereka juga akan digandingkan bersama dengan peserta, Tuan, eh?
0: Betul.
1: Jadi sidaknya ada tas, sidaknya pun macam ni, sidak nak mula sketsa dan sebagainya, kena tanggalah malam tu. Okey.
0: Itu
1: dan,
0: antara kreativiti yang kita mahu lihat, sebab mereka bukan sekadar menyanyikan, menyampaikan, tetapi mereka juga kena bergandingan dengan para penyanyi profesional. Sebab di situ mereka akan dapat menimba satu pengalaman di peringkat amatur, di peringkat pertandingan ini, dan ini bersama dengan penyanyi profesional, dan bagaimana mereka melihat pengalaman penyanyi-penyanyi profesional ini disampaikan secara langsung. Di situlah persediaan mereka jika mereka ingin membuat persembahan di luar pada satu ketika nanti.
1: Baik. Okey, untuk malam kemuncak Bintang Piramli 2026 pada malam ini, apakah yang paling dinantikan untuk pendengar dan juga penonton? Mungkin ada sesuatu yang menanti para pendengar dan juga penonton.
0: Jadi untuk para pendengar dan juga para penonton, keistimewaannya ialah gabungan seni suara generasi pada hari ini menyampaikan ekspresi lagu-lagu karya agung Tan Sri Priyamdi, dan juga bagaimana mereka melakonkan perwatakan itu bersama dengan penyanyi profesional. Jadi sama-sama kita lihat gabungan manusia, gabungan teknologi, gabungan bakat dahulu dibawa pada hari ini untuk kita menuju masa depan yang gemilang pada masa hadapan. Jadi itu paling penting, kita bukan sekadar membuat persembahan, tetapi kita juga memastikan kilauan permata itu sentiasa digilap untuk bersinar selamanya.
1: Dan dengan tema penuhnya untuk tahun ini, Tuan?
0: Ya,
1: temanya satu dalam sejuta.
0: Iaitu bila kita mengatakan satu dalam sejuta, jadi bagaimana mereka ini ingin mengangkat diri mereka menjadi satu dalam sejuta yang membawakan harapan dan juga membawakan mesej yang jelas. Ini ialah hasil karya agung Piramli, kerana bukan kita bersiaran dalam negara, tetapi kita juga boleh didengar menerusi RTM Klik di luar negara. Jadi kita juga mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana memberikan sokongan dan dukungan kepada RTM selama ini untuk kita sentiasa berterusan menghasilkan mencukai bakat peserta-peserta dari seluruh negara untuk mengangkat hasil karya agung Tan Sri Piramli.
1: Jadi mungkin ialah tadi yang pun tema penuh nao, satu dalam sejuta, kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan.
0: Betul.
1: Seperti yang Cipu Semadah tadi. Jadi sasaran dan harapan RTM terhadap kemuncak Bintang Piramli 2026.
0: Sasaran kita ialah para penonton dapat sama-sama menjiwai persembahan pada malam ini, dan juga untuk para penonton di rumah, sama-sama kita rasakan kelainan dalam persembahan kemuncak pertandingan Bintang Piramli 2026 ini. Jadi jangan lupa untuk menonton menerusi TV2, kemudian jangan lupa untuk mendengar menerusi Sarawak FM.
1: Betul.
0: Dan juga jangan lupa mengikuti RTM Klik untuk anda mendengar, menonton dari mana saja anda berada, even ke seluruh benua.
1: Jadi guys, seperti yang Encik Saiful Zaman dah madah tadi nao, malam tu jangan lupa jam 9 malam langsung di TV2, dan kita orang pun macam si dapat nangga TV ada telefon pintar, boleh muat turun RTM Klik, sebab ianya percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Jadi kata-kata terakhir daripada Tuan.
0: Jadi, juh datang meramai kita nangga kemuncak Bintang Piramli malam ini, 11 Oktober 2026, Ahad pukul 9 malam, menerusi semua peranti yang ada-ada yang akan bertempat di Dataran Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi, jangan salah tempat, bukan di Auditorium Piramli, tetapi di Dataran Putra Unimas

0: Kota Samarahan.
1: Dengar ya guys, bukannya di auditorium Piramli tapi di Dewan Data Kota Dwi Mas, Kota Samarahan. Kita orang kena pergi ke sia. Okey. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan untuk kemuncak Bintang Piramli 2026 tuan eh.
0: Yeah.
1: InsyaAllah. Jadi apapun, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Saiful Zaman bin Yusof kerana sudi berkongsikan apa pengisian untuk malam tok bagi kemuncak Bintang Piramli yang merupakan pengarah program bahagian radio untuk pagi tok, berkongsikan bersama dengan kami dan juga pendengar-pendengar di Sarawak FM. Okey, kata-kata yang terakhir untuk pagi ini tuan, mungkin ada nak bagi tahu siapa-siapa kah, rakan-rakan Bazli kah?
0: Kata-kata terakhir untuk rakan-rakan yang akan bertugas pada malam ini, pastikan kita membawakan satu keistimewaan untuk para penonton yang berada di dalam Dewan Data itu nanti, dan juga satu persembahan yang menarik untuk para penonton di seluruh negara yang akan menonton kita melalui TV2 ATM Klik dan juga mendengar melalui Sarawak FM.
1: Okey, baik. Jadi sebab sikit perkongsian kita temubual bersama dengan pengarah program bahagian radio Encik Saiful Zaman bin Yusof sepanjang dengan kemuncak Bintang Piramli 2026. InsyaAllah ada ruang, ada waktu, kita jumpa lagi tuan eh. Mungkin nak nyanyi sikit tuan?
0: Kita tadi sudah dua lagu kita menyanyikan. Jadi bab mau menyanyi lagu apa? Kita sama-sama.
1: Hai senangnya dalam hati
0: kalau beristri dua.
1: Saya tak berani nak sambung tuan. Nanti saya tidur kat luar nanti.
0: Kita sambung sebab kita sedang melakonkan. Untuk kerana tema kita apa? Satu dalam sejuta kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
1: Sayang, abang nyanyi je ah. Abang nyanyi nyanyi in character saja. Kalau beristri dua. Wish.
0: Cuba buat pilih lagu lain.
1: Okey, apapun terima kasih sekali lagi dan ini merupakan jam yang terakhir untuk bab bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM dan Minion kami pun ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda.
2: Terima kasih.
1: Dan sampai di situ dulu untuk selamat pagi Sarawak.

Okay guys, jadi selepas tu anda akan terus bersama dengan rakan penyampai kita Syaza untuk ekspresi warnai hari anda. Tapi sebelumnya, lepas pukul 10 pagi anda dapat ikuti ringkas 10 pagi dan Syaza akan kembali bersama dengan anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. So FM, Sati Sejiwa, selamat berhujung minggu untuk anda.

0: tapi jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Ku terpandang gadis jalan di kebun.
2: Datanglah rami-rami ke kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Al-Quds Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan sit datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersis melanda tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan Badminton Terbuka Arctic 2026, beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Voskaya dan Rasmus Kaya. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16. Namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di Litar Basah. Perlumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan perlumba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Umi Ariana. Ekspresi FM. Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Untuk hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syazah hingga jam 2 petang kelak. Selamat berhujung minggu untuk anda semua yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Tak kisahlah di mana anda berada, yang di rumah ataupun di tempat kerja ataupun yang tengah memandu ketika ini. Selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan bangunlah pagi ini seakan-akan anda terlahir kembali dari masa yang lalu kelam, kerana hari ini adalah milik anda. Selamat pagi untuk anda semua. Okey, dan terus bersama kami dalam Ekspresi Warnai Hari Anda, terus berhibur dengan Yoni Boy dan Kakak Azraf. Lepaskan dan jual lagu daripada Ariana Grande dengan lagunya Problem untuk anda. Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi
4: Sarawak FM.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Aktifkan diri. Ceriakan.

Okey, Sarawak FM, Sehati Sejiwa di Sarawak FM menemani anda hingga jam 2 petang, iaitu Syaza bersama anda hujung minggu tu. Okey, dah pun pukul 10.32 minit pagi. Ada yang tengah bermasak kini tu. Apakah menu kita orang? Sambil-sambil dengar kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada. Apakah menu anda, boleh kongsi di laman Facebook Sarawak FM dengan menghantar komen anda di dalam live ekspresi warnai hari anda bertemankan saya, Syaza, untuk hari ini. Dan kita nak bacakan komen daripada Masnah Loso. Assalamualaikum dan selamat bertugas, DJ Syaza. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan anda. Nak ucapkan salam hujung minggu untuk anda semua, iaitu Mariam Loso, Zara Haji Cik, Kamil Azwar, Ashifa Lehan Lekar, Sarifah Nipasat Akil, Aida Manja, Haji Putih Awang Kasuma, dan terima kasih DJ terbaik katanya. Dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Kampung Lingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jishazah, sahabat tugas, salam ekspresi warnai hari anda. Buat anda semua yang mendengar Surat FM Sati Sejiwa, cuaca pada hari tu katanya di Kampung Lingga hujan pagi tu. Syazah, terima kasih Jishazah, sama-sama aja untuk kita. Dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Nani. Assalamualaikum Jishazah, sahabat tugas, salam ekspresi warnai hari anda untuk semua sahabat pendengar setia Sarawak FM. Selamat bermasak untuk semua ibu-ibu yang bermasak untuk pagi tu di dapur, serta selamat hujung minggu untuk kita orang yang semua, buat semualah orang yang mendengar kini tu. Buat DJ Syaza, senyum-senyum selalu. Terima kasih DJ Syaza, sama-sama je untuk kita Nani. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Mariam Loso. Tak mesti ada buat dekat Masnah Loso rasanya. Lebih kurang namanya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Syaza dan selamat tugas. Buat DJ kami layan je pagi tu sambil memasak. Apa khabar kita, Tik? Alhamdulillah kami sihat. Terima kasih DJ Surat FM, tetap di hati. Sama juga kita, tetap di hati kami yang setia mendengar kami di Surat FM, tak kira di mana anda berada, yang setia bersama-sama Sarawak FM dengan berkongsikan. Kami ada program juga yang akan kami siarkan pada hari ini, iaitu ada program Jom ke Dapur dan juga Bahasa Kita, Warisan Kita, yang akan kita siarkan untuk jam yang kedua kelak. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh, PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung kepada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

disiplin anda serta sikap profesional. Namun ada pada satu perkara yang mungkin tidak disedari setengah lelaki lah sebelum mereka pergi ke kedai gunting rambut. Menurut seorang barber ni lah, dikenali sebagai Islah. Dalam satu cerita ni yang Syazah bacakan daripada M Star ni, pelanggan tidak sepatutnya memakai produk penggayaan seperti pomade, clay ataupun wax secara berlebihan jika mahu memotong rambut. Maksudnya mahu nak memotong rambut, sepatutnya guna apa-apa jenis produk lah, pomade atau clay atau wax, untuk anda pergi potong rambut anda ke kedai. Dan satu perkongsian di Threads, dia berkata produk penggayaan itu boleh menyukarkan kerja tukang gunting rambut selain berisiko menjejaskan peralatan yang digunakan. Dan tahu nak kedai, nak tahu dah tahu nak pergi kedai gunting rambut, janganlah nak pakai pomade ataupun clay sekilo ke, boleh rosakkan mesin ataupun kedai gunting rambut, gunting rambut kami ni, yang mungkin mereka dah mungkin ada kejadian lah, gunting rambut mereka jadi mungkin tumpul ke apa kena atau si tahu nah, sebab disebabkan keras somadah, mungkin pakai pomade, jadi keras lah rambutnya, faham macam kita bah. Kalau pelanggan mahu tambah bayaran RM10 atau RM15 untuk cuci rambut dulu, okeylah juga katanya. Betul si mana Syazah tadi, ini tidak kedekut nak kedekut nak keluarkan duit, tapi nak ambil cara murah lah. Ni Simok patut cuci rambutnya, mungkin dia pergi mana-mana daripada kerja ke daripada office ke, terus pergi gunting rambut, mungkin salah satulah kali mungkinnya pakai pomade lah, dia terus direct ke kedai gunting rambut. Tapi kalau disarankan supaya anda cuci rambut dulu di rumah, jangan gunakan apa-apa produk, terus pergi ke kedai gunting rambut bagi memudahkan abang-abang yang gunting rambut ni membuat kerja mereka masing-masing. Kalau tak nak keluarkan banyak duit pun, kedai gunting rambut jangan pakai pomade ataupun clay ataupun wax. Cuci siap-siap sebelum datang luahnya. Bagi mereka yang biasa menggunakan produk penggayaan sedemikian, lebihan pomade atau clay ataupun wax boleh menyebabkan rambut anda menjadi lebih keras ataupun melekit, sekaligus memerlukan proses tambahan sebelum ia dipotong. Jadi jika sudah merancang untuk ke barber tu, pastikan rambut dicuci terlebih dahulu, terutamanya jika anda menggunakan produk penggayaan dalam jumlah yang banyak. Dengan cara ini, pelanggan tidak perlu membayar kos tambahan untuk proses cucian sebelum rambut dipotong. Itu dah cerita menarik mengenai potong rambut lah kepada anda yang kaum lelaki yang mungkin ada perancangan nak gunting rambut lah petang tu, tak tahu lah nak. Pastikan anda jangan gunakan produk pomade, wax ataupun clay sebelum anda pergi gunting rambut. Pastikan rambut anda dalam keadaan yang tak ada produk apa-apa lah digunakan di atas di rambut anda. Itu lebih memudahkan pada lelaki abang-abang gunting rambut tu lah di barber menjalankan tugasnya dengan baik. Itu dia perkongsian untuk hujung minggu tu, 10.53 minit pagi si berasa untuk jam yang pertama. Dan kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Rizky Fabian dengan lagunya Hingga Tua Bersama. Untuk anda, terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.

bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi
1: memulai
0: hari anda. Ekspresi FM. Okey, Sarawak FM sehati sejiwa untuk jam yang kedua. Dah pukul 11.11 minit pagi. Selamat kembali mendengar kami di Sarawak FM. Tak kira di mana anda berada. Okey. Dan Syazah nak singgah lagi ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada pendengar setia Sarawak FM. Daripada Suhaila Abdullah. Ha? Assalamualaikum Syazah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bersiaran menerusi Sarawak FM. Dan ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Cuaca pagi tu gelap, jerebu, berangin di Kampung Tabuan Ulu Haji Rahman, Kuching. Selamat berhujung minggu bersantai di rumah bersama family. Buat semua sahabat Sarawak FM, Sati Sejiwa, pendengar setia dan rakan-rakan FB, walau di mana juga berada, semoga sihat semuanya. Terima kasih Syazah, terbaik sama-sama juga untuk kita. Dan susah kita nak bacakan komen daripada Hassan Nahdawi. Assalamualaikum DJ Syazah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Cuaca mendung di Kabong pagi tu. Salam buat semua sahabat rakan pendengar setia Sarawak FM. Ucapan selamat beristirahat di hujung minggu. Terima kasih DJ. Sama-sama jauh untuk kita. Okey, Lehan Lekar. Assalamualaikum Syazah. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi dan salam ekspresi warnai hari anda. Lagi bercari apa tu? Dengan laki cari kau pakai pelat langkau. Apa ya, Teh? Si faham saya bahasa ya. Pakai berehat ni alih berhenti sebilang bah pokok. Apa ya, Teh? Kau mungkin kami si faham apa yang dimaksudkannya. Tapi pun cuma terima kasih berlebihan dekat atas komen yang anda hantarkan untuk kami di Sarawak FM. Dan kita nak bacakan daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ, selamat pagi dan selamat bertugas di ekspresi warna hari anda. Dan salam hujung minggu buat semua yang mendengar Sarawak FM. Ucapan semoga terhibur di hujung minggu dan semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ, sama-sama juga untuk kita. Okey, daripada Ahmad Syafi'i. Okey, dan itu di antara komen yang saya bacakan untuk anda pada pagi ini. Dan semakin banyak kita bersangka baik, makin kita, jiwa kita akan jadi tenang, lebih ikhlas dalam bergaul, lebih banyak menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang, lebih bersyukur dengan setiap hal. Itu di antara kata-kata untuk anda pada hari ini yang ingin saya nak kongsikan bersama anda. Jom kita berhibur dengan Ernie Zakri dan Govinda. Hal hebat Ara Johari, menjaga jodoh orang lain. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum. Hai, selamat hari Minggu. Okey, hari tu kita nak kongsikan resepi cendawan bakar. Okey, dah sedia dengan pen dan kertas kita? Amun rasa si sempat nak salin, kita buka bahagian rekod telefon kita kini tu. Kini tu cepat cari kami hitung 1 2 3. Sengaja ni ajaklah. Okey, jom kita nak bacakan cendawan bakar punya resepi. Okey, untuk bahan-bahannya kita perlukan 50 gram kacang badam, ianya perlu dibakar dan dicincang, 2 sudu makan minyak masak, 1 biji bawang Holland dipotong dadu, 1 biji telur, 200 gram keju parmesan perlu diparut, 1 sudu makan mustard, setengah sudu teh serbuk buah pala, okay? 8 biji cendawan hitam segar perlu dibuang batangnya dulu, 300 gram lobak merah yang dicincang dan 100 gram daun sederi yang dicincang. Okay, untuk cara membuatnya pula, mula-mula panaskan oven pada suhu 180 darjah Celsius untuk kita bakar badam sehingga kuning selama 3 minit. Setelah sejuk, barulah dicincang kasar. Okey, selepasnya kita perlu panaskan minyak untuk tumiskan bawang. Bawang yang kita ada tadi adalah bawang Holland yang dipotong dadu. Okey, kita perlu tumiskan bawang sehingga kekuningan menggunakan kuali. Baik, kemudian kita masukkan badam, telur, serbuk buah pala, mustard dan keju dan kita perlu kacau hingga sebati. Lepasnya kita akan perasakan secukupnya selepasnya kita ketepikan. Kita masuk lah apa-apa perasa yang kita ada, ikut cita rasa kita. Boleh je kita masukkan garam kah, okay, gula kah, serbuk MSG kah. Baik, untuk bahagian cendawan pula, sapu minyak di seluruh permukaan cendawan. Kemudian kita masukkan inti yang telah dimasak tadi ke dalam perut cendawan. Dah pasti kita bayangkan masukkan semua bahan-bahan tadi sumbat dalam perut cendawan yang di tengah-tengah ya. Okay, lepas kita susun di atas dulang pembakar dan kita bakar selama 5 minit pada suhu 160 darjah Celsius. Seterusnya, bila dah siap, bila dah masak selama 5 minit, okey, kita dah boleh hidang pada suhu bilik. Itu dia tadi resepi cendawan bakar. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Okey, untuk info berkenaan dengan cendawan, kami nak kongsikan khasiat kesihatan cendawan. Okey, cendawan bukan sahaja enak, malah ia juga padat dengan pelbagai nutrisi yang memberikan manfaat kesihatan yang luar biasa. Okey, antara sumber penting, sumber nutrien penting pada cendawan, ianya rendah kalori dan lemak. Cendawan sangat sesuai untuk mereka yang menjaga berat badan kerana ia rendah kalori dan lemak. Seterusnya, protein dan serat. Cendawan mengandungi sejumlah protein dan serat yang membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama serta menyokong kesihatan sistem pencernaan. Yang ketiga, vitamin B dan mineral. Ia merupakan sumber yang baik bagi vitamin B iaitu terutama riboflavin, niacin dan pantothenic acid yang penting untuk penghasilan tenaga. Ia juga mengandungi mineral seperti selenium dan tembaga. Okey, untuk pencuci mulut Juh ke Dapur kali tu kita nak buat bubur butir nangka. Mungkin ada di antara kita yang dah tahu dah cara nak mula bubur butir nangka, tapi lain orang mungkin cara mulanya berlainan. Baik, sediakan bahan-bahan iaitu 250 gram tepung pulut, lepasnya 300 gram gula, 350 gram serbuk santan yang dituang ke dalam 450 ml air dan dikacau sebati, 2 keping daun pandan yang disimpul, secubit garam,
3 pewarna makanan pilihan dan air secukupnya. Okey, untuk cara memasaknya pula, yang pertama kita perlu didihkan air yang banyak di dalam periuk yang besar. Selepas ia, masukkan tepung ke dalam mangkuk beserta secubit garam. Jangan banyak gila, masin kelak, lain dik rasanya. Okey, tuang air sedikit demi sedikit dan kita uli tepungnya hingga menjadi dough yang lembut. Sekejap lagi tepung yang debu-debu yang berselerak. Okey, lepas itu kita bahagikan dough kepada 3 bahagian. Warnakan setiap bahagian dengan pewarna makanan pilihan. Okey, satu warna merah kah, satu warna kuning kah, dan satu lagi warna oranye. Okey, selepas itu kita bentukkan dough ya menjadi butir-butir kecil, besar-besar biji nangka lah. Dan masukkan ke dalam air yang berdidih tadi. Jadi apabila butir-butir tepung yang dah naik ke permukaan, tak perlu angkat dan toskan. Maknanya ia dah masak. Baik, yang keempat, di dalam periuk yang lain, kita satukan santan yang telah dibancuh dengan gula, okey, yang dimasukkan dengan daun pandan dan secubit garam. Biarkannya mendidih dengan api yang kecil dulu untuk beberapa minit. Okey, setelah ya, bilanya dah mendidih, kita masukkan butir-butir nangka tadi dan didihkan untuk beberapa minit hingga semua bahan sebati. Jadi, bila semuanya dah selesai, kita boleh hidangkannya dalam keadaan panas ataupun sejuk mengikut selera kita. Ya tadi, resepi bubur butir nangka. Selamat mencuba! Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Joker Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

0: Nyaman kok pika utuh man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen. Nah,
1: nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Aduh ya.

Ok, ekspresi Sarawak FM sehati sejiwa. Tepat jam 12.30 hari kelak, kita ada berita ringkas Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Yati Jaya bersama anda nanti. Dan selepas itu, Syazah akan kembali menemani anda semestinya dalam ruangan ekspresi warnai hari anda untuk hujung minggu ini. Terus santai bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi. Sarawak FM.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi memilih anda.
0: Ekspresi
3: FM. Disampaikan jadwal

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengar
2: Sarawak FM.
3: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Iboh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Mana-mana terus bersama kami di Sarawak FM. Kita nak teruskan hiburan kita pada tengah hari ini. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera semua. Aha, yang tengah makan, selamat menjamu selera. Dan jangan lupa juga orang yang dikunti ketika ini. Sambil-sambillah makan tu perlahan-lahan lah. Jangan gelojoh, okey? Sambil-sambillah kita dengar lagi hiburan kita untuk tengah hari ini bersama dengan Aisyah, Janji Manismu. Untuk anda terus bersama kami dalam ekspresi Warnai Hari Anda.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan.

0: Dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk. Kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
3: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada perundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Okey, Sarawak FM sehati-hati jiwa bersama dengan Adira Suhaimi. Sayang orang sama menghiburkan anda dalam ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Hujung minggu anda, Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sarawak FM. Seawal pukul 10 pagi tadi hingga ke saat ini ditemani oleh saya Syazam menghiburkan anda, mewarnai hari anda, mewarnai hujung minggu anda pada hari ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan ekspresi insyaAllah pada minggu hadapan bertemakan saya Syaza. Dan semoga anda terus bersama kami kerana selepas ni ada Salam Abang Itu bersama dengan rakan kita. Selepas ni DJ Siapakah terus bersama kami 2 hingga 3 dan Ritma Music Radio Terbaik. Syaza tinggalkan anda dengan lagu daripada Aisyah, Kau Yang Istimewa. Terus bersama kami di Sarawak.

0: Bet, lain oleh tu Bet.
1: Eh, lawahat lah.
0: Jam berapa ingat jam kan?
1: Eh, pukul 2.
2: Ha, enggak tahu pukul 2. Kek lah Radio Sarawak 88.9. Hanya gak
3: Salam Abai Itau.
4: Okay, salam abe itu dua tapak telur bahabe, 26 minit bahabe aja itu. Assalamualaikum, selamat bahabe, selamat telur bertemu dengan salam abe itu. Cak aku Faiza untuk lawi itu edisi Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan JKM 20 Ulan Rabiul Akhir 1440 Ayan Hijrah. Hakim mengharapkan serta mendoakan semoga telur semua dagang keadaan wak sihat-sihat walafiat abe itu, dipermudahkan segala urusan telur sepanjang lawi itu. Kat liruk dua talian 02457-00-02457-00 seperti biasa. Kat sai-sai kelobak pidok salam batu juga sakai-sakai keluar abe itu bak berdengar kawak mungkin be cerita wadaukah bak dikongsikan jak pendengar-pendengar telur ataupun bewa istimewa lah buat dikongsikan. Dah tahu kenal kawan dulu ucapan kalau maupun Facebook rasmi Sarawak FM nak diupdate kau tu ni. Jom salam babi tu dua tapak telur bahabe je aku Faizah. Okey, bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Kesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ku terpandang gadis jalan ke...
2: Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan.
1: Kemana ia pergi? Mataku tak lepas memandang mencari.
0: Salam abai itu, duah tapak telau bahabai hanya gak Sarawak

0: Okay, lagu kemarin Nazri Jak Dayang Igu juga Tua Serasi. Salam Abi, selamat selalu bertemu dengan Salam Abi itu. Jom terus hubungi talian 0245 7000 ataupun 0245 ayam 00. Kubak melayani pemanggil selawat pertama Abi itu dengan Salam Abi itu. Saya pemanggil telah Abi itu dengan Salam Abi itu. Hello, selamat Abi.
1: Selamat Abi.
0: Selamat Abi, saya kata talian itu kah?
1: Umi tau.
0: Umi, kik sasara Umi lah itu eh. Sehat Umi?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bewa doa kawak si betul itu?
1: Ah, jepang pulik menului barang tunai kawak.
0: Oh, yang kah. Okay, salam Umi tau.
1: Ini alamai Dayana.
0: Oh, be alamai kah agak muka haja itu?
1: Alamai tersebut, luanik tersebut.
0: Oh, wow, meriah eh. Okay lah Umi, salam Abi tu buat tuju kat saya kah salamnya, silakan.
1: Salam itu buat tuju kau kat abang kau kat Sri M Daya. Bayan kat lo janet-janet kau kat Sri M Daya. Layan tengah pukul pisak bol kau kat Sri M Daya inan. Kat lo janet-janet kau, kat lo anek kau tengah bekerja. Bayan anek kau jelawai kat Sri M Daya bagang. Bayan dap seluak kawak gak si Melaya ni gak hau dak dui mi abu red usunya mi semoga bayan bak sehat-sehat mene. Bayan dap seluak kawak gak sawah pulih duna. Bayan gak lo cikgu sia. Bayan gak Cornelia Laisi. Bayan gak usu nara. Bayan dah seluk kawak ke kedai utung angai, kedai nombor satu di Baen. Gak usu pendi, usu yam, gak anek ke usu dedek. Gak lain semua di Baen lah eh. Baik ramai kawak gak pasal dana di Baen last malam itu tak tahu bah.
0: Wow.
1: Bayan gak lo janek kau gak apa batu 10, seluk gak yang gak bonak. Bahin gak lo cikgu Milo, cikgu saya akanlah kau, lo schoolmate kau. Bahin dah seluak kawak gak sendiri. Dan saya ada bayar 2 minggu. Eh, 2 minggu kan ada bayar saya.
0: Bayar sian. Kerja malam, mundi bayar lau je. Malam lah sian kerja.
1: Oh, kerja malam. Okey, yan one.
0: Okey, terima kasih Umi. Selamat habis. Okay, Umi kembang muka habis itu. Salam habis itu. Tampaklah ke pukul telur bahabis. Terus hubungi talian 0245-7000 ataupun 0245-ayan-00. Kena kau menului ucapan ke lomapun Facebook rasmi Surat FM. Sekejap pagi aku akan menunaikan ucapan-ucapan wangat tenului sakit-sakit telur maupun Facebook rasmi Surat FM habis itu. Okay? Jom telur melayani pemanggil telur seterusnya dengan salam habis itu. Betah talian kena hubungi gak gitu deh talian wak ngak senembut kau tu ni. Okay, jom telo pengguis juga Facebook Surat FM telo baik Adira Borhan, selamat bertugas sisian, salam membeto gak semua, semoga terhibur. Terima kasih, terima kasih kawan Amran Saili. Selamat salam bahabe itu. Okay, semua pok-pok ya kenal ngan ke Zen udah keman ha itu eh. Itu dalam bahasa Melanau Mato Daro itu aku dah dapat orang eh. Okey, Sabtu Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabtu guys. Jat selamat habis. Ino dengar. Alhamdulillah. Habis itu. Selamat habis itu. Waktu juga. Sakai Sian. Fatimah Mail. Serta Gak Janik-Janik Sian. Semua loyen. Wabik Gak Muka. Serta Minah Rajali. Sekeluarga Wabik Gak Kelantan. Salam habis. Jat salam hujung minggu. Terima kasih Janik-Janik eh. Terlebih kawan ucapan kemarin Rosni Neng. Selamat habis semua. Selamat hujung minggu. Kawan cuaca habis itu pun mendong ji. Agak ganin. Okay, harap dipermudahkan lah segala urusan telah habis itu. InsyaAllah kau akan terus menunaikan ini ucapan-ucapan wangak tenulis sakit-sakit telah maupun Facebook rasmi Surat FM sebelum kau bak you know pisak jalan lagu telah bak berhibur deh habis ini kau bak melayan pemanggil telah gak Surat FM habis itu. Salam habis itu. Hello, selamat habis.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang Joel.
2: Baik ramai kan muka tau. Dah putar-putar ramai. Hujung bulan baik lah.
0: Ya, meriah lah kalau
2: gak muka ni. Ayah lah meriah. kadang-kadang bulan 9 sampai. Baik, nasik-nasik lah.
0: Ingka?
2: Ya, nak kau baik maupun dalam yang bulan bulan-bulan.
0: Ya, alhamdulillah. Memang memberi dukungan wak padu.
2: Tak tahu aku sayang. Memang ramai ke muka.
0: Memang ramai eh? Alhamdulillah. Okey, Bang Joel, salam apa itu buat tujuh kat saya.
2: Salam apa itu, 20 bulan Rabiul Awal. Buat

0: normal nak ini jika berucapan terima kasih hingga amhau amro jumpa Abang Joe semalam gak pasal dana muka gak space muka beli nasi ya nasi tapau luan ringgit ya Abang Joel. Terima kasih indah-indah kalau yang buah bahun berlimau ibah yang berusian. Terima kasih kawan tugas sampai tadi je.
1: Okay, terima kasih kawan Abang Joel eh. Ha, sempat tu deh yang buat promote eh nasi puan ringgit tu. Okay, terima kasih kawan Kak Klo. Gimana mula dengan salam itu. Telah mengharapkan anda semoga semua terhibur hendaknya. Sambil-sambil telah berhibur. Sambil-sambil telah kuduk-kuduk kawan. Rehat-rehat hujung minggu itu. Jom telah berhibur. See you. Lagu keman Anum Ben. Mo Mak Da'o. Bahin telah berfirdos matrang. Dengan salam itu. Tak apalah. Kepuk telah bahas.

0: sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
2: Silang Budaya,
1: menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
3: Salam Abitur.
4: Kau sayang kau
3: Sarawak FM.

0: Selainnya, okay, terus sudah mula dengan salam berita 2:31 minit bahami aja itu kat lelok malam kemuncak bintang Piramli lalu itu 11 Oktober 2026 lau Ahad start kemarin pukul 9 malam gak detar Putra Unimas Kota Samarahan. Kenapa kawak pegui juga betah gak Radio Sarawak FM lebih siaran langsung gak Radio Sarawak FM. Saya wak kalau lebih kena bakma pun gak detar Putra jauh lah lebih setelah tapi bak bersama-sama jaha peserta-peserta telo bak tujuh sokongan gak peserta-peserta kemuncak bintang Piramli kena betah keman Radio Sarawak FM pukul 9 malam tapak kajih lah untuk kemuncak bintang Piramli. Okey, malam ini. Okay, jom aku buat melayan dulu pemanggil-pemanggil telah kat talian dan abis itu. Dengan salam abis itu. Saya kah pemanggil telah buat seterusnya. Hello, selamat bahabi.
1: Hello, Assalamualaikum, selamat bahabi.
0: Waalaikumsalam, selamat bahabi. Ya, itu saya kah kat talian itu.
1: Amat tak lalak lah kat suara kau.
0: Amat itu?
1: Amat itu.
0: Ya, saja, Un. Okay, Am, sihat abis itu, Am eh?
1: Alhamdulillah sehat. Tengah kerja dah.
0: Oh, tengah kerja. Gagan itu am, gak kucing kah?
1: Enggak, enggak ini tau, gak mahkamah muka.
0: Oh, gak muka. Tengah kerja. Tapak pukul kalai.
1: Kopat eh boleh?
0: Kopat dia tanya gila eh. Okey. Salam apa itu am, buat tujuh kat saya kah?
1: Okey, salam apa itu buat tujuh kau kalau sakai-sakai kau terutama sekali kak Abang Hasan. Orang tengah menulis ke cuma kalau sakai-sakai kau kawak dalam akhir tahun no Azizah kalau sakai kau kawak semua kalau Maui kalau Musa Cik Musa kalau saudara-saudara kau baik kat Brunei Miri Bintulu serta kat sakai yang mengenal diri kau dari lupa kau kat Joel ya Cikgu Rehman serta agak member-member awak mengenali diri am.
0: Okey.
1: Nama beristirahat jauh-jauh minggu. Kenapa dia beli lagu kah Aizah?
0: Lagu ini kah?
1: Haa, lagu Cikgu Rehman.
0: Lagu ke mana Cikgu Rehman?
1: Atau salah aja ini tahu. AKJ.
0: AKJ.
1: Joget Bilang Mani.
0: Itu lagu ino eh favorite am kali eh
1: okey okey okey tu saya macam sama tugas ke kang ke konti.
0: Okey, terima kasih, selamat
1: assalamualaikum
0: kawan. Waalaikumsalam, selamat habis okay, selamat hujung minggu juga. Bye Beto lagi tengah bertugas sempat kawan menghubungi melo kat kita dengan salam Beto selamat tugas lain kak ino eh kak mengular saya. Okey, jom selamat membaca udik ucapan-ucapan ke mana sakit-sakit telah wangat menulis maupun Facebook Surat FM Abaito. Hamdiah Mordiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Abaito kat semua pendengar Surat FM. Kat sakit Facebook kawak. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan telah. Larito, semoga telah semua buat sehat. Jika dilindungi Allah kemana segala penyakit serta wabak. Amin. Terima kasih kawak. Hamdiah Mordiah. Syarifah Hanyafiah Said Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat habis. Selamat selamat beto buat tu juga sakai-sakai juga ucapan semoga terhibur nyambit lagu mana-mana ulah. Ha, okey. Salmah Ma'ruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat habis. Semoga sentiasa sihat selalu. Salam kawak gak lomak apa senok bega lebok ajau itu. Doa ko gak loin gak duin semoga duin sentiasa sihat selalu. Salam bahabe itu kawak bak tu juga anak cucu sen. Cica, Tia, Arjuna, Wak Bey, Gak Bin dulu. Jika salam berhujung minggu Gak semua warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sehat selalu. Jika senyum-senyum selalu. Sabit lagu serba salak DJ Sesian. InsyaAllah. Okay, James Pangeran, selamat bahabi. Selamat bahabi Faizah Sesian. Berdengar hujan Gak Sibau. Basak eh. Lau basak lah Gak Sibau macam itu. Okay, diharapkan semoga keluar tengah padoin sentiasalah bak inasetuleh berhati-hatilah dengan keadaan cuaca dia milik lah gagan mun takkan awak basahin lebih-lebih agilah berhati-hati okay. Semoga selamat tapaklah gagan un bak dituju keluar baik tau jom telah bak berhibur saya telah baik lagu keman Nurul Afiqah juga lagu takdir bahin telah baik lagu keman Cikgu Raymond menerusi sebab salah lagu permintaan keman am tu ni.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

you know ka wadao ba you know eh kongsi jak keluar dengan silang budaya beto nantikan bah berita pukul telur bahabe ni. Okay, ba, macam udik ucapan-ucapan ke mana sakai-sakai terluar enggak menului maupun Facebook Rasmi Surat FM Abaito terlebih Dayang Hanim. Assalamualaikum, Waalaikum salam, sahabat juga. Salam Abaito buat tu juga anak anda Nurul serta suaminya Muhammad Salaman Ahmad Safiuddin Bonda Tantari juga Dayang Gimoy. Loyen semua berada di Muka, Sarike juga enggak Selangor di ucapan salam sayang juga merindu selalu. Okay, Mas Nahloso, selamat bahami. Selamat juga, terima kasih nyanyi-nyanyi Ahmad Suhaili. Salam bahami semua sakai. Wak gagan loyen berada. Juga pertanyaan Nino dengan Jau. Semoga bak sihat walafiat. Kalau semua juga dah berseluk kawak gak Faizah kat konti. Sistena. Sengit kawak, sengit kau eh. Bapak dah lagu keman Niza Blues Tubong Balau. InsyaAllah. Okay, Rosalina Franchise. Hai DJ, hai kawak. Gak no abeto. Salam bahami, salam hujung minggu gak Min Min wa menah radio abeto. Semoga dia apa dia usah sesian. Terima kasih kawan Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tugas. Salam abeto kat semua teman-teman pendengar setia Suara FM juga ucapan salam hujung minggu. Terima kasih nyadik-nyadik. Okay, agi Nuriwi, hai Nuriwi, pergi pasar membeli tudung selalang cuaca mendung. Oi. Terima kasih nyadi-nyadi. Itu je. Kemar Nuriwi, pat-pat si kulipat hari ini hari Ahad. Salam beta batu juga. Lo Hajah Rubiwi, Rohaya Ya Mustafawi, Siti Safinawati, Wak Bega Demak. Suruhnya nyadi agi nama wak tersenarai kena pegui gak komen Nuriwi. Noleh dan kuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lo minggu gak kau bertemu deh. Telah dengan salam abeto. Kau hadir keman sibau lo iba mengucapkan selamat lo minggu gak semua sahabat-sahabat Suara FM. Gak sakai-sakai wak bega muka. You know gak ramai gak muka DJ sesian. Pesta Fast Food. Ui. Salam kawak gak Jamilah Joniman, Rosalina Frances, Nuriwi juga sakai-sakai sen waki. Kenapa gue nama kalau gak komen Noliana Kuang abeto juga ucapan selamat lo minggu. Salam santai-santai. Terima kasih kawak gak no. Okay, Suhaila Abdullah, salam abeto gak semua pendengar Radio Sa FM juga sakai-sakai Facebook gak gaun un loyen berada. Selamat berhujung minggu juga selamat bertugas. Okay, keman Sofian Sulaiman. Assalamualaikum. Salam. Salam abeto juga. Selamatlah minggu. Semua sakai-sakai Sat FM Sati Sejiwa. Terima kasih nyadik-nyadik. Atau baik kawan ucapan keman sakai telur itu Julia Ayang Marikan. Assalamualaikum. Salam. Selamat bertugas. Okay, selamat petang. Salam abeto kat semua pendengar sakai Sat FM. Senarai sakai nama waktu senarai gin kena pegoi lah gak komen keman Julia Ayang Marikan. Ya, ucapan selamat petang minggu, semoga ceria bahagia selalu gak samping keluarga tersayang dari desa Rambungan Lundu, Ina SN. Okay, ucapan salam wahabi gak semua sakai, semoga bak sihat walafiat gak close semua. Terima kasih kawan gak close wak menului ucapan maupun Facebook rasmi Sarawak FM. InsyaAllah agak lain pertemuan ni. Kita akan bertemu ni. Berusi salam berbeza. Jom terlebih hibur. Keman Kenny. Bahin terlebih Aris Ajak. Jika lagu sempurna. Bye. Jumpa udah.

0: Metro terbaik.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
4: Aduh, ish.
5: Eh, Zam, kenapa hal tu?
4: Sedih gila rasaku. Aku rasa kosong, si minat dah nak mula apa-apa.
5: Relax lah, Zam. Tarik nafas, embus. Aku ada ajak tu, mungkin kau nak luah apa-apa, ibu kau mendam sorang-sorang. Jom, kita dua keluar minum sekejap. Aku belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Ya, tandanya kita ambil berat tentang diri kita pun. Hubungi talian Hill 15555. Kami orang sedia nolong kita orang.
6: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Andai kata bintang menepi, bulan tidak berseri.
8: Malam Gemilang menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Pirambi 2026 diadakan di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
9: Assalamualaikum, selamat petang untuk kita on semua. Alhamdulillah, bersama kami Nana lagi dalam pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Pertemuan hari Ahad, hari tu. Hari tu dah pun 11 Oktober 2026. Terima kasih Faizah yang dah pun menemani kita orang dalam pertemuan Salam Abaito. Dan untuk jam yang kedua tu kelak, macam biasa setiap hari Sabtu dan Jumaat Ahad, kita ada Silang Budaya pada pukul 3:15 petang tu. Kelak, jangan ke sini-sini, okey? Kita bersama dengan seorang tetamu, siapa agaknya, sama-sama ternantikan. Kita boleh dengar menerusi radio di Sarawak FM semestinya, dan juga kita boleh tangga di live Facebook Sarawak FM. Tapi sebelumnya, kami akan kongsikan dulu jadual solat bagi menaikkan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
10: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma musik retro terbaik.
11: Ritma. Dan

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang budaya.
0: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Macam biasalah setiap hari Sabtu dan juga Ahad kita ada silang budaya. Menarik nak, kami bersama dengan tetamu, kami akan bercerita tentang makanan, dan hari tu kami akan bercerita tentang fashion. Dan tajuk kita untuk hari tu ialah dunia fashion, sentuhan kreatif seorang lelaki. So perempuan jatkan, kali tu kita bersama dengan seorang jejaka yang bernama Abdul Fadli. Betul? Bin Kamil ataupun lebih dikenali sebagai Dali Fadli. Merupakan peringkat fashion dan penerbit tau kita ialah Yati Jaya. Baiklah, kita nak cerita pasal fashion bersama dengan Dali Fazli. Boleh saya tak ceritakan tentang diri kita dan macam ni kita mula menceburi dalam dunia fashion?
2: Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Kami Abdul Fazli bin Kamil. Kami diam di Kampung Setakan Melayu. Kami seorang peka fashion dan pengasas Dali Fazli Collection. Kami lepasan diploma in fashion design dan mula beroperasi pada tahun 2017. Okay, macam ni kami mula menceburi dunia fashion tu nya random sebenarnya. Dulu masa habis sekolah, kami sambung belajar di bahagian medical sebenarnya.
1: Okay.
2: So, siap, tapi kami siapa tak habiskan medical ya. Kami berhenti, medical pun kami di Semenanjung dulu. So, kami habis Sarawak gig. And bapak kami merasa pun tua kan. Yang memang mau anak-anaknya masuk U lah sebenarnya lah. Tiba-tiba dapat panggilan tek dari pustaka lah tek, kononnya pustaka. Lucu tak lucu? Lepas saya pustaka tek, nyaman dah lah kami dapat interview untuk belajar lah nak. Dan kami memikir next belajar tu kami simak benda yang exam lah. Sebab kami dah belajar before tu bah. So yang ada pilihan saya, kami diberi pilihan business dengan fashion design. Kenang random tu, kami ambil yang fashion kami dah bapak kami. Lepas saya yang lucunya tu, bapak ingat kami dapat study macam di pustaka ya. Padahal venue kami interview ya di pustaka sebenarnya. Lepas saya dah bila dah kesia, macam pergi jalan nak. Pasal bapak mek pun on ya. Padahal tak belajar ya nun di Negeri Sembilan Balit.
1: Ya, jauh juga lagi lepas ya.
2: Bagi sebalit. Tapi bapak kami still, yalah orang tua kan. Benda yang nyuruh kami. Pola jalah, tapi bapak meknya sarankan kami ambil business. Kami yang ada, kami si mau exam tu lagi. Sebab kami fashion tu kami memang tahu memang akan ada apa. Kita pun presentation more tu macam ialah. And benar, bila kami dah belajar tu, saya dah benda yang menin palak kami yang exam yang terlampau serius lah. Nang more tu presentation, exam pun exam yang basic-basic pun subjek-cak. So dari sialah lah kami mula start belajar minat tu jalan tiap random tak tahu nak. Kami masuk belajar pun mostly kami pun classmate semua dah pandai basic jahit. Kami nang saya ada basic. So saya dah lecturer saya akan ajar. Sebab kami belajar di swasta kan. So nendaknya saya dah ajar basic jahit tapi indah lah. So kami belajar dengan kawan-kawan mek lah. Biar belajar lama-lama kita tu macam ni kita kena orang tua bah. So belajar je lah apa yang ada tu. Yang penting kali tu jangan berhenti bah. So dari saya lama-lama okay, alhamdulillah. Tu jalannya.
1: Okay, jauh tersimpang sebenarnya. Betul-betul, dari sangat. Perubatan kan.
2: Yes, sebab kawan kami dari kolej lama pun macam sejak bila kau macam ni apa nampak mana nampak.
1: Tapi iyalah tahu mada sis, mestinya kadang-kadang jalan terpilih ya nyakan lurus.
2: Betul.
1: Tapi berlaku di sebaliknya. Tapi ya sebenarnya bukan kegagalan. Kita cuba untuk menemukan diri kita kan. Dan apa yang kita rasa kejayaan sebagai pereka fashion tu, kena kita rasa macam itu mesti berjaya tu.
2: Okay. Saya dah lain mak opak mai lah. Sebab tidaknya nang mau kami berjaya nak. So apa yang kami apa lah memang nyedua aja lah. Gini-gini pun. Even kami tapi nak mun badah minat eh mai ingat. Nasib tak nak ayat. Kami asal pergi kecil dulu eh. Kami selalu nang suka ngikut mak kami pergi pengilan. Sebab nak nanggar baju pengantin. Tapi macam aja. Nya saya dah kesinambungan lah. Macam aja.
1: Ya, sign sebenarnya.
2: Betul. Kini tahu mai bawa mai apa? Buat teringat tau padahal dulu memang suka nangga cemia apa. Pasal okay, sambung balik tadi ya. Parent memang orang paling kuat lah. Cemia orang madah orang
1: yang suka, yang terus memikir dorongan.
2: Betul, sangat. Sidaknya sangat. Pasal bapak ame eh, masa ame belajar pun bila kawannya nanya ke siapa-siapa nanya kena anak kau kerja apa? Fashion designer. Wah, confident apa. Benda yang nyuruh kami ya bapak nama macam tu sikan laku ni nak. Tapi memang tapi itu malu juga mula nunggah pesan saya.
1: Eh tapi doa orang tua
2: tu betul betul, betul kan? Ya benar. Bapak menikahkan kami tak minat jadi menyanyi. Tapi benda yang kami kerja nang saya dah hasil.
1: Tapi siapa? Betul. Menjahit pun boleh
2: tapi
1: menyanyi.
2: Tapi tiba-tiba ialah tiba-tiba fokus dengan tu nak kita tak yang ngikut kita ngikut ya tu. Alhamdulillah lah.
1: Ikut alur tu.
2: Ikut alur betul oh. Betul. Mungkin kita ada ngepung benda yang belum pasti pun sih.
1: Betul. Yang penting sekali kita minat.
2: Betul sikit. Betul. Minat.
1: Kita memahami barangnya. Yes. Jangan kita macam dipaksa tu mana kan? Okey. Seperti yang kita cerita tadi nak oh yang inspirasi terbesar ialah keluarga kita itu, kan? Jadi macam ni izatnya beri dorongan dengan kita dari segi kata-kata, dari segi duit macam ni.
2: Duit memang mun masa belajar memang duit lah. Lepas ya bila dah habis belajar tu bilanya dengar kami ada show paling dah nak setidaknya paling nang paling semangat lah. Even mami pun sanggup nolong kami nangga kami teman kami benda yang mulah kami macam makin
1: semangat benda. Okey dan sejak kecil kita memang mempunyai minat terhadap fashion. Okey, kami nak tanyalah rekaan pertama kita.
2: Rekaan pertama, okey. Rekaan pertama tu mi asal masa mi belajar dulu. Kami lukis dress duyung maksudnya.
1: Oh, yang ada flare
2: dia. Tapi benda yang kami pula untuk same satu ya.
1: Okey.
2: Dan jadi juga. Yalah teh. Macam ni oh, kami yang pada minat dia sedahlah minat. Tapi masa ya kita ngikut aja eh.
1: Macam ni aja lah. Dia datang ke diri.
2: Betul-betul. Bikin dia memang minat lah. Dah lama kan bidang tu.
1: Okay. Bagaimana biasanya kita mendapat ilham untuk menghasilkan sesuatu koleksi?
2: Yang tu random sebenarnya. Depend dengan apa munda event kan. Munda bertanding kah. Taknya kan ada tema kan.
1: Tema.
2: So kami tu jenis suka mikir benda-benda pelik-pelik eh.
1: Luar dari kotak lah.
2: Betul. Design kami mostly macam ni lah. So ni automatic muncul kini tu nak kami kan dah minat Aina Abdul. Kan Aina Abdul pun fashion kini tu memang kami pun macam ni badan kami pun minat kami pun
1: ni kita pun macam inspirasi dia sia lah.
2: Sebab dulu masa belajar kami memang boleh baju pelik. Siapa yang kenal kami yang mesti tahu baju kami memang pelik-pelik. Cuma dalam bidang kami untuknya madah avant-gat lah. Baju yang luar biasa apa.
1: So kira identiti kita lah.
2: Identiti kami betul. So bila kami dengar je lagu-lagunya kena tahu nak automatic idea yang ada. Dari sini ilham-ilham keluar.
1: Okay. Dan dalam proses mereka bentuk pakaian, perkara apa yang paling kita titik beratkan? Potongannya, fabriknya, warna ataupun keselesaan?
2: Mun bahagian tu kualiti, kualiti jahitan lah sangat penting. Lepas ya keselesaan juga. Tapi mun kita nanya pasal tu nak komunikasi dengan pelanggan tu sangat penting lah. Bapak bincang warna apa yang sesuai, design yang sesuai, cutting yang sesuai. Mun customer kami naknya akan tahu cara kami macam ni. Kami akan minta contoh customer kami tu hanya plus size nak. Kami akan minta contoh design. Tapi model ya plus size. Jangan ambil design yang gambar orang kurus yang
1: dekat sana. Betul-betul.
2: So benda yang nang kami tu setidaknya kena spek badan macam ni lah cik, contoh je lah. So benda yang memang perlu kadang-kadang yalah tek ada customer mau baju yang selesa. Ada customer mau baju yang kacak. Yang kacak tu kita makin yang sakit sebenarnya. Sebab kita mau kacak nak. Tapi ada yang sanggup selesa tu baju yang macam loose lah. So setidaknya kadang macam ni lah, macam-macam ragam lah kata orang nak.
1: Okey, dan apa cabaran terbesar yang pernah kita hadapi sebagai seorang pereka fashion?
2: Cabaran terbesar tu menghasilkan sesuatu yang kreatif pasal yang ada identiti kami pun lah. Macam kami macam benda biar pelik enak. Identiti kami kan. Pasal tekan kini tu kan sentiasa berubah. So sebagai pereka tu kami perlu pergi belajar, cari idea baru untuk ikut perkembangan semasa tu lah. Pasal pun dari segi bisnes tu pesaing utama kami dalam tu misalnya macam sidak TikTok shop ya.
1: Shopee, ya betul.
2: Ya cabaran terbesar pun dalam bisnes lah. Sebab kami area nak ada lah customer beli baju di Sigit ya lah, Sigit platform kan. Mun kami lah mula baju nak. Harganya mungkin dalam 300-400 lah. Sebab di senang kaca eh. Tapi yang dapat di sia si sampai 150. So benda yang memang sangat mun dalam bisnesnya ni memang cabaran kami orang lah.
1: Tapi perlu diingatkan juga lah, kadang-kadang bila baju yang dijual segera lah orang badan macam mana, belum tentunya sesuai di badan kita kan. Tapi yang paling kami dengar lah, paling yang beri macam masalah untuk kita sebagai seorang pereka fashion, bila baju yang si muat jadinya ngembak ke kedai kita, kita terpaksa atau balik.
2: Betul.
1: Pernah si tak mengalami situasi ya?
2: Pernah. Ambil lalunya si juga ambil kau. Kami tahu ada, memang ada yang mualah betul bah.
1: Oh.
2: Benda ya, macam banyak kita kerja. Kami lah, mungkin potong sikit-sikit boleh aja.
1: Tapi kalau nak mula A to Z yang memang sangat betul. Susah.
2: Mungkin pasti bagi casnya gitu.
1: Mungkin senang kah?
2: Yalah, kan? Kita cas mahal pula.
1: Wong si mau. Tapi sebenarnya susah.
2: Betul-betul. Kan? Hotel tu lebih susah dia mula. Ya sebenarnya.
1: Yalah tadi. Dan pernah sih kita menghasilkan rekaan yang pada awalnya diragui tapi akhirnya mendapat sambutan.
2: Okay. Tu masa kami start dulu lah. Kami mau ngangkat tampung 1,000.
1: Okay.
2: Kami pula. Kami pola masa saya bertanding kan. Pola baju tampung 1,000. Kami pola full tampung 1,000. Tapi kami kalah. Tapi sambutan masa saya betul sih kami. Bila kita ingat tampung 1,000 mesti kita macam macam mana nak bajunya itu kacak sih. Macam mana nak
1: kedak selimut kau.
2: Kedak selimut kau. Semua macam apa. Tapi bila dah siap apa semua nak. Pakaian kami tu lah jadi buah mulut orang. Padahal tek nang ni
1: rare kan. Bukan yang hasil kita.
2: Betul.
1: Sebab kita mestilah nak tangga juga kelainan.
2: Memang kami memang akan cari kelainan lah. Yang kenal kami tu memang tahu.
1: Muna Aina tu tahu ah, mestinya ngambil baju kita no.
2: Berangan.
1: Tapi salah sebenarnya.
2: Betul. Mana rezeki. Simo eh. Netizen kita bayar.
1: Okay. Dan tak sikit soalan tu, macam ni kita mengekalkan identiti ataupun signature tersendiri dalam rekaan.
2: Macam kami nak memang kami pun kekuatan dekat headgear yang palak ya. Perhiasan palak eh. Dengan baju yang pelik-pelik tak memang dah tak. Tapi sebenarnya soalan tu eh, susah kami nak mengekalkan identiti tu sebab dunia fashion tu bebas. Akan ada orang akan mula apa yang kita pula.
1: Betul-betul.
2: Benda yang kelak mungkin orang akan ada inspirasi macam mana. Lepas itu kami pun identiti kami tu memang akan automatik orang lain ambil dah. Bukan ambil lah. Dalam biasalah benda tu kan bebas kan. Siapa-siapa boleh fashion, ikut fashion kita tu nak. So kami pernah lah mula sesuatu tu. Maksudnya mention lah. Memang sesuatu tu nak. Benda tu diambil orang lain. Pasal orang lain tu dipadah orang pertama mula. Macam ni lah contoh lah. So nak kekalkan benda ya susah sebenarnya dalam fashion tu. Luas.
1: Okay, lepas tu kita sambung lagi cerita kita. Dan kita berhenti berehat seketika. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, iaitu Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, masuknya solat pada asar adalah pada pukul 3.42 minit petang. Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara maruahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa,
3: namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera,
2: dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
2: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
3: Silang Budaya,
2: menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
4: Kembali bersama Silang Budaya.
5: Okey, kembali lagi bersama dalam Silang Budaya bersama dengan tetamu kita pada petang tu, Dali.
6: Yes.
5: Dali Fazli. Okey, dan kami tu tertarik dengan baju kita di poster ya, dan baju kinit tu. Kita mula sendiri kan macam ni?
6: Oh, boleh dipun. Mostly baju kami, harian kami memang pula baju mempun lah.
5: Eh, kami suka lah sebab ada zip, senang.
6: Oh,
5: kan? Okay. Selalunya macam tu bapa kita naknya.
6: PM tepi
5: kita orang ah. Ha. Jadi yang kami suka sebab apa? Macam plus size macam kami tu juga nak. Kadang memang ada masalah lah sebenarnya. Bila nangka macam tu rekaannya kan nang kacak. Pernah sih ada sidak yang berbadan besar kan agak kita untuk madahkan zatnya lah macam ni baju sesuai untuk kami. Ada sih kita beri hikmat ada, macamnya juga.
6: Ada mulai hikmat macamnya juga. Mm-hmm. Macam baju yang sesuai untuk dia kan.
5: Mm-hmm.
6: Sebenarnya bawa berapa tahun tu kami banyak customer plus size.
5: Mm-hmm.
6: Daripada customer biasa.
5: Sebab apa senang sebenarnya?
6: Sedangnya ialah tak beli online pun macam susah bah. Size-size.
5: Betul.

0: banyak kami simen beli baju. Oh. Sebab boleh limpun nanya.
1: Macam kami lah kadang-kadang kami tak nang jenis pemalu. Simok berjumpa dengan orang. Jadi macam ni kalau ada yang ada masalah macam kami tak jua yang sepasupan tak orang mana nak. Macam ni tak nak kontak kita kah? Nak berhubung dengan kita.
0: Kami kah? WhatsApp kami ada, Facebook indah.
1: Facebook tak apa.
0: Dali Fazli.
1: Ya. Okey. Buka je Facebook Sia. Sia ada nombor telefon si?
0: Ada. Semua ada. WhatsApp Max Sia.
1: Boleh contact.
0: Betul.
1: Jadi macam ni kalau untuk tempahan hari raya, masih buka ataupun macam ni?
0: Raya kini tu tengah buka.
1: Sampai
0: rasanya kami selalu open slot raya tu. Mun buat booking bayar deposit $50. So once kita ada bayar $50 ya, kita dah masuk slot. Kami ada target lah. Macam tahun tu mungkin kami akan limitkan lagi lah. Macam tahun lepas kami dah limit nak. Tahun tu mungkin limitkan lagi. Lepas dah limit ya, kami akan close terus. Mudah bulan 11 dah limit tu. Mudah habis. Mudah full, mudah tutup lah. Macam lah. Sebelum tu kami saya dah gagu pasal depo tu. Kan orang selalu macam booking makin mulut cah. So bila orang dah booking macam ni, kami dah to close untuk orang lain. Dan yang tiba-tiba asyik jadi.
1: Yalah masalahnya.
0: Yang asyik jadi tu ni malah macam yang bagus macam ambil yang lain ni, yang benar-benar pula nak. Macam ni lah. Selalu macam ni berlaku lah. So kini tu kami dah ambil deposit tu lho. So bila dah ada deposit tu, kami tu dah memang serius lah. So nunggu hantar kain. Dah siap. Bila hantar kain semua sukat, okay dah boleh ya lah.
1: Ni dah kadang-kadang ada kita yang benar-benar mau kan.
0: Betul-betul.
1: Tapi lepas siap si ada. Tiba-tiba lagi tadi orang yang si jadi. Tak satu kerugian juga lah kan. Biar antara cabarannya kan.
0: Cabaran tu.
1: Okay. Dan kami nak cerita tentang pencapaian. Pencapaian pernah diperolehi ataupun dibenang setakat tu.
0: Okay, kita cerita pasal menang-menang dulu. Kami tu bertanding Tak lah, bukan rezeki kami bertanding kali. Tapi mun customer malah baju kami untuk bertanding, mesti dia menang. Ya memang pelik. Tapi mun kami pun bertanding, susah nak menang. Okay, mun cerita pasal pencapaian tu. Okay, yang pertama, apa yang benar-benar dah tercapai. Kami dapat genggam diploma Yatik lah. Yang bapak memang benar-benar mau yang yang pencapaian kami asa best lah. Pasti masa belajar dulu, kami ada one student Sarawak yang mau fashion show. Macam kami ada final lah. Final show. Kami mula di Kraft Tangan asalnya di KL. Kami nak ngembak Sarawak di atas pentas. Kami mau ada ngajat semua. Tercapai.
1: Settle.
0: Pasal pencapaian sikit lagi. Nak ngembak Tapos Ribu tu teh. Sampai kami dah ngembak show Tapos Ribu tu ke KL dah sebenarnya. Tercapai juga. Sebab benda tu dulu kami selalu dengan nenek mek mula. So rumah mek banyak je simut-simut pas ibu ya. Tapi bila mek dah pernah pola eksperimen nak kacak. Bila dah kacak ya, mek wani pola lah. Bila dah wani pola ya, kira dah pola jadi baju ya. Nenang impian kami ya. Nak dah jadi baju habis nak. Dah sampai dua. Pasal yang paling best ya, pada tahun 2023 tu, dari 2023 kami join fashion show collab dengan Sidak Sentek. Pasal kami pun show dengan nama nak designer yang ada nama besar lah. Macam Dak Razwan Ridwil ya. Dak Pink Jambu. Dah lah apa nama, dah lah show dengan Sidaknya yang nama-nama besar di Malaysia tu. Dalam fashion show ya, tetamu daknya Permaisuri Agong. Raja Permaisuri Agong. Tunku Azizah Aminah ya. Ya nang kata orang apa nama, kira pencapaian the best lah. Nya nang megang kat baju kami, nanggap bah. Orang agung kan, Permaisuri agung kan, macam
1: bukan senang nak dapat peluang macam ni.
0: Dia pun apa, munsi asbab tidak sentek komersial. Memang terima kasih tak nyala, sebab tanya caya ang kami. Soalnya.
1: Alhamdulillah. Ada lagi yang lebih bagus lagi akan datang nak
0: InsyaAllah.
1: Okay. Dan pada pandangan kita, macam ni perkembangan fashion lelaki di Malaysia kini tu.
0: Okay, mun perkembangan fashion tu kini tu kreatif, positif. Mun di Sarawak lah, kita dapat nangga baju-baju kemeja yang bercorak batik-batik. Yalah kami nangga perkembangan. Mun dulu nak, kita mun nangga apa-apa perayaan nak, mesti macam baju biasa je. Macam contoh baju batik, corak batik je. Kini tu corak batiknya mesti mix. Ada coraknya di situ, corak macam tu. Yang ia juga nyuruh kami orang untuk makin best malah baju.
1: Okay. Dan apa perubahan yang paling ketara dalam gaya pemakaian lelaki sejak beberapa tahun ke

0: belakangan tu.
1: Oh, lelaki kena tu eh. Okay, lama tadi Mek pergi nangga Ana Abdul Ish.
0: Yeah. Idola lah.
1: Oh, kami mati lah fashion-fashion. Sebab cun lah, itu nak gitu. Mm, Mek mati lah fashion-fashion sidak lelaki kena tu. Mostly sidaknya suka pakai baggy Mek nangga.
0: Trend kena tu lah.
1: Kena tu. Even kami pun sebenarnya pakai baggy sebenarnya. Tiba-tiba. Sebenarnya saya yakin. Tapi bila dah trend macam tu, bila makin macam best juga. Mm-hmm. Pasal kena tu. Sidak dah berani pakai baju warna-warna apa? Macam warna-warna tanah bumi.
0: Oh.
1: Warna coklat, warna
0: earth color lah.
1: Earth color. Mun dulu ni ada, kita pakai warna hitam-hitam macam. Ni tu. Lepas tu dulu orang pakai baju kemeja nak mesti dengan seluar slack. Ini tu kemeja, seluar baggy.
0: Wah.
1: Yang ada nang berani lah memiak tu fashion, tapi memang sesuai juga. Gen Z, Gen Z kita kena tu.
0: Oh, dan macam ni unsur budaya dan warisan tempatan mempengaruhi rekaan kita.
1: Okay, budaya dan warisan tu inspirasi yang besar masakan satu rekaan no. Okay, sebagai anak Sarawak, kita dapat nangga keunikan motif Sarawak eh dengan tekstil kita tu. Sebagai satu identiti yang sangat bernilai. So fashion tu bukan sekadar pakaian, tapi ini juga medium untuk kita bercerita tentang budaya lah, identiti dengan warisan.
0: Memperkenalkan lah.
1: Kita kenalnya lah.
0: Okay. Dan soalan seterusnya tu lah, apa pakaian ataupun gaya lelaki yang kita rasa wajib yang ada dalam almari setiap lelaki?
1: Okay, pakaian yang wajib pun yang ada untuk casual, t-shirt, jeans. Macam orang bekerja tu mungkin macam kemeja, slack, blazer. Tapi yang paling penting paling penting, baju Melayu.
0: Betul, baju Melayu.
1: Pasti yang sudah lain tadi saya pun lah nak. Baju ya, mana-mana lelaki wajib ada. Sebab event memang akan ada.
0: Betul. Okay, sikit lagi soalan tu. Macam ni, teknologi AI dan media sosial mengubah dunia fashion.
1: Okay, mau nak cerita AI dengan apa nama tek media sosial tu nak. Setidaknya hanya membantu kami orang tu sebenarnya. Tapi adanya AI dengan media sosial tu memang sangat membantulah. Di mat masa kami BK sebenarnya. Tapi gini-gini pun yang AI ya just apa design kan? Kami orang akan ubah lagi. So kami rasa adanya benda tu sangat memudahkan kami orang lah.
0: Yang membantu sedikit sebanyak lah kan.
1: Sangat.
0: Okay, dan kita pun dah nak sampai ke penghujung pertemuan. Soalan yang terakhir lah. Senyum dah nyak. Apakah impian terbesar yang ingin kita capai sebagai seorang pakar fashion, dan nasihat kita kepada anak muda yang bercita-cita untuk menjadi pakar fashion?
1: Yeah. Impian besar tu dulu lah kami mengimpikan nama kami dikenali di seluruh dunia.
0: InsyaAllah
1: ya. Entahlah bila dah kena tak nak. Kami rasa macam cukuplah kami pun bisnes berjalan lancar je. Taman ini tu lah. Lepas ya yang belum kami capai, yang kami mau capai kini tu sebenar-benarnya kami mau cari identiti kami pun. Sebab designer tu susah mau nangga macam kita nak. Mungkin tak penyanyi, kita mesti ada suara tak pun nak. Orang dengar, orang tahu kita. So macam kami tu dalam bidang tu, bila orang nanggar benda yang dali tu. Benda yang kami benar-benar impian kami sebenar lah, memang cari siapa, apa diri kami sebenarnya. Kami dah cubalah untuk macam Tapos Ribu ya kan. Kami mau bila orang dengar Tapos Ribu tu, dali tu.
0: Macam kami pun terbayang lagi tu tadi. Baru cakap dengan Mada, dengar je Tampung Seribu, sedap ingat dali.
1: Memang macam ni lah.
0: Sebab baju kita pun ada ciri-ciri macam ni.
1: Tu corak.
0: Kacau.
1: Okay, so untuk nasihat juga. Okay, tu nasihat kepada yang generasi baru tu lah. Pun benar-benar minat jahit, paling utama mesti ada mesin jahit. Ya aja. Kita sedar mesin jahit, susahlah kita nak capai impian kita ya.
0: Benar juga.
1: Benar. Kami dulu sebelum habis belajar saya dah mesin jahit. Macam ni nak fokus jahit. Kami kerja lho. Kami kerja saat SIGES apa nama? SIGES gede ya. 2 tahun kami kerja dan kami loan mesin jahit. 2 tahun. Okay. Bila dah ada mesinnya, terus berhenti tak, sebab kami memang nak kerja cita-cita dia nak.
0: Mm-hmm.
1: And sampai itu alhamdulillah ambil fokus dengan jahit lah.
0: Mm-hmm.
1: Pasal kini tu senang je, saya tak belajar kini. Giat marah dah.
0: Oh.
1: College community. Sarawak sentek ada.
0: Mm-hmm. Ya lah. Huh?
1: So, mun kita mau berjaya, teruskan usaha.
0: Mm-hmm.
1: Mun orang lain boleh, kita pun boleh.
0: Betul. Apa pun, terima kasih Dali dengan inspirasi untuk remaja-remaja juga lah yang mendengar. Sebab bukan senang sebenarnya. Dari tahun 2017 kan?
1: Betul.
0: Sampai kini tu. Apapun kami doakan, semoga bisnes kita berkembang dengan majunya dan impian kita tercapai hendaknya.
1: Dari
0: tahun tiba-tiba tampung 1,000. Mewakili Sarawak juga nak.
1: Si perlulah dunia-dunia nak.
0: Oh.
1: Cukuplah. Betul. Benda yang ya aja. Cukuplah ya.
0: InsyaAllah. Kami doakan semoga berjalan lancar hendaknya. Okey. Dan insyaAllah kita akan bersiaran kembali dalam Silang Budaya sampai Sabtu dan juga Ahad semestinya di Sarawak FM. Terima kasih kepada penerbit kita untuk hari itu, Yati Jaya. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dan terus kekal bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Yeah.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan.

Macho. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Hai hai semuanya, masih lagi bertemankan kami Nana untuk hari tu 11 Oktober 2026, bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan hari tu hari Ahad. Selamat berehat untuk semua yang sedang minum petang waktu tu. Selamat menikmati minum petang. Cuaca agak panas kan? Mungkin ada yang sedang asyik menghirup ais kacang. Ada cucuk keladi. Ada juga yang sedang santai. Ada bau lekak. Ambil baju dari ampayan, melipat baju. Cukur, alhamdulillah cuaca panas. Baju pun nyaman, dilipat, kering. Harum semerbak tu. Oh, mana? Okey, jangan lupa kemuncak bintang P. Ramlee pada malam tu. Semestinya di Delta Putra Unimas Kota Semarahan. Pukul 9 malam, hari Ahad tadi tu kan. Jadi kami ramilah, ngembak kawan-kawan, ngembak keluarga. Datang kami ramai nangga persembahan 6 finalis di atas sikit pentas bagi merebut gelaran siapakah juara kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Petang tu pun dah ada orang berjual juga di Sia. Jangan risau kita orang. Makanan, minuman semuanya ada dijual di Sia. Ada food truck. Menjual macam-macam jenis makanan. Dan malam tu juga kelak kita orang akan dihiburkan dengan artis-artis yang menceriakan malam kemuncak Bintang P. Ramlee. Ada Amir Masdi, ada Aina Abdul. Dekatnya kita ada juara kemuncak Bintang P. Ramlee tahun 2024. Danny Habsbullah pun ada juara. Dekatnya kita ada Nur Hijrah Yahya, Roxy Ikzi, Azim Mustafa. Malam tok gelak. Dan pengacara malam tok bersama dengan Tony Yusuf dan juga Nabila Huda. Bagi kita orang yang sempat nak kesiam, boleh je tonton di TV2 Dunia Ria anda. Lekat ya boleh dengar menerusi Sarawak FM yang akan terus membuat siaran langsung di Sia Kelak bersama dengan rakan pengulas DJ T dan juga DJ Jai. Jangan lupa okey malam tu pukul 9 malam. Mun nak nangga ke Semarahan nun, datang awal. Jumpa di Sia Kelak, okey? Baiklah, lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai. Dan bulan tu bersama dengan Madam Lisa Poli. Dan lepas tu juga kelak kita akan bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Tapi sebelumnya, jom kita ceria-ceriakan petang tu bersama dengan Celine Dion dengan lagunya I'm Alive, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Pak, rumah kita tak terjadi tempat lepak.
5: Tempat lepak apa ya?
4: Tempat lepak nyamuk.
5: Adih-adih, nyamuk Aedes tu.
4: Bah, macam ni tak, Pak?
5: Senang je. Periksa dengan bersih tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
6: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Okey, untuk info cuaca, jom kita bersama dengan Kamal untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum, Kamal.
7: Waalaikumsalam.
1: Okey, macam ni dengan keadaan cuaca untuk hari tu, silakan.
7: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 11 Oktober 2006 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Untuk tempoh 12 jam ini dijangkakan masih cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi ramalan cuaca lewat petang hingga senja, hujan dan ribut petir dijangka berlaku melibatkan bahagian Kuching, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kuching, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan Sarawak. Untuk perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari utara barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala untuk suhu dianggarkan di antara sekitar 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
1: Terima kasih, Kamal.
7: Sama.
1: Okey, mungkin tadi dah pun bersama dengan Kamal untuk info terkini keadaan cuaca. Mudah-mudahan dengan info tadi akan dapat dijadikan sebagai panduan untuk kita bersama. Okey, yang memandu waktu tutup, hati-hati dalam perjalanan. Semoga sampai ke destinasi. Si korang juga ada yang tengah goyang kaki waktu tutup. Senang hati nampak. Mungkin nangga telefon, ada memori yang diingat kembali. Ada juga yang terkembang WhatsApp dengan kawan-kawan. Alutik bercerita kenangan-kenangan dulu. Semoga ceria hendaknya, kan? Kalau ada kawan yang lama kita asyik hubungi, hubungikanlah. Tanya khabar, apa khabar. Dia tu senang ajak di hujung jari. Kita dah ada WhatsApp. Kita dah boleh video call. Lebih-lebih lagi untuk anak rantau, mungkin merindui ibu bapa di kampung, hubungilah. Baiklah, jom sebelum kita nak teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya, kita ada Jamal Abdillah dengan lagunya Kau Lupa Janji. Jangan lupa janji, mungkin petang tu akhirnya ada yang tengah berjanji. Jangan lupa janji, okay? Jangan suruh orang tertunggu-tunggu. Okeylah, kita dengarkan dulu rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Bebas dari penilaian orang. Macam ni orang mikir tentang kita, macam ni orang nangga kita, macam ni orang kelakar beloya hal kita tu, nak bercerita hal kita. Si penting benda ya. Sebab apa? Mulut orang apa dipikir orang kita si dapat nak nutup. Si dapat kita hep, tutup mulut kau, si boh kau nak berbunyi kedai dengan aku. Si dapat kau tudung leci dapat ditutup, tudung periuk dapat ditutup.
9: Tapi mulut manusia kita nak nutupnya. Ai, Cik Bu Haja, nutup tak mulutnya, nak dalam palaknya. Dapat kita nak macam nutup suis lampu. Ketak ketek alu tutup nak dalam palaknya. Saatnya Cik berfikir nak jahit-jahit, nak bagus-bagus ke apa-apa. Siapa nak kita kontrol dalam palak orangnya. Ha, sebab ialah adik kakak, untuk slow refleksi hari tu, yang madam mau madah dengan semua, kita tu si dapat nak kontrol apa nak dipolah orang, apa nak dipikir orang, apa nak dicakap orang. Tapi apa yang kita boleh kontrol? Diri kita pun. Apa yang kita nak jadi dengan diri kita? Ya, yang kita boleh kontrol. Orang boleh molah kita marah, orang boleh molah kita sedih. Yes, kita manusia biasa, memang kita akan ada rasa marah, kita akan ada rasa sedih. Tapi lepas ya, tindakan kita bila kita rasa sedih, rasa marah, ya ya, sangat penting. Kita mesti tahu macam ni nak kawal supaya kita si menyesal. Jadi adik kakak, nya ibarat macam angin lah ho. Angin tu nya suka hatinya je nak menuju ke arah ni yang nak bertiup. Wa ima bunyi ribut ke dak apa? Bunyi ribut macam ni hanya siapa nak membantu. Bunyi vroom dari situ nak, yang siap akan mengubah arah angin. Sebab arah angin tu yang ikut palaknya pun. Sama juga dengan kita. Kita ikut palak kita. Jadi apa yang orang fikir tentang kita, kita siap kawal. Yang paling penting, kita dengar apa yang orang fikir dengan kita. Musik bagus, kita cuba untuk usaha baguskan diri, berubah supaya kehadiran kita tu adalah kehadiran yang melengkapi orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain. Bukannya terus kita blok apa daripada orang tu, alus kita mana, eh macam daripada madam, memang ibu kita ragu dengan orang, kita polah palak tampun. Si jua alu kita tek molah benda yang nyakitkan hati orang. Ha, jadi apa nak daripada orangnya, kita siapa nak kawal, kita siapa nak tutup. Tapi kita dengar dan kita hadam. Nak ni yang kita boleh ubah untuk jadikan kita tu orang yang lebih baik. Ha, kita ubahlah. Bukannya kita tu nak berlandaskan apa ni pada orang. Orang ada, oi kau bagus, mula cantuk pula lah. Tapi mungkin kita tahu kudurat kita si ada. Janganlah kita mula. Ia akan nyeksa diri kita pun. Jadi adik kakak, hari tu hidup ikut nilai diri kita pun. Bukannya semata-mata pandangan orang lain. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Jadi datang, jangan si datang, okay, ke Puncak Bintang Piramli 2026. Dah pukul 4.30 minit petang. Selamat petang untuk kita orang yang baru je dengar Sok FM. Waktu tu, hai, apa khabar kita? Semoga sihat. Ada yang rasa macam, aduh, si nyaman rasa nyawa aku tu. Anak biasa macam ni, ya. Jangan lupa makan ubat, jangan dibiarkan. Kalau lebih macam serius, ya, cepat-cepatlah ke klinik, cepat doktor. Jangan tapuk-tapuk tau, Madah. Okey, dan semoga ceria selalu untuk tahun semua. Jom, ada yang nanya Nana, bila nak baca komen tu? Ada, sabar. Tak apa nak bacakan, okey? Osman, hai, apa khabar? Madu kemenyan. Salam retro. Santai je petang tu, selama minggu. Hujung minggu buat semua je layan Sok FM. Terima kasih, Madu kemenyan. Kita ada Sanya Ganti, Salam Ritma katanya. Ang Tiet Kiat. Hai, sebab siaran di konti Sok FM. Untuk Nana, dalam segmen Ritma Music Retro terbaik. Cuaca redup petang tu di Jalan Penrisen Kuching. Selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segalanya. Terima kasih Ang Tian Kiat. Dan kita juga ada Suhayati Abdullah. Hai Nana, hai Jua. Cuaca di Sibu dah mendung, nak hujan. Dah gerang-gerung bunyi guntur katanya. Salam minggu buat semua sahabat pendengar Surat FM. Semoga ceria dan bahagia selalu bersama keluarga tersayang. Kami tengah minum petang santai-santai sambil dengar lagu retro. Terima kasih Adira Borhan. Tengah buat apa tu? Salam Ritma Retro semuanya. Salam siaran, layan tugasan petang tu. Terima kasih Nana. Sama-sama Jua. Masnah Loso, mendung, cuaca di Batu 11. Kami layan jak Ritma sambil beristirahat. Terima kasih Nana. Sama-sama Jua. Jualah kat Masnah. Pergi ke Deta Putera Unimas, ya. Jumpa di Sia kita Naga Kemuncak Bintang Piramli. Kak Adi Rohan pun boleh jua, kan? Jomlah datang. Lekat ya, kita jua ada Kak Padau. Bintang hujan masa Tok Nana. Semoga dipermudahkan urusannya. Terima kasih Kak Padau. Selamat minum petang untuk kita. Zalika Zahaladyun, selamat jumpa minggu, layan Surat FM sehati sejiwa. Terima kasih Noriana Kuang. Hai Kak. Cuaca di Sibu mau hujan Nana. Salam santai jumpa minggu buat semua sahabat Surat FM dan teman-teman FB. Semoga terhibur dan selamat bersihat. Main je apa-apa lagu lah katanya. Salam salam ingatan buat Nana. Terima kasih Kak Nona Kuang. Lama juga si berjumpa dengan kita. Semoga sihat naknya. Timbul Tawau, selamat tugas James Pengiran. Hujan di Sibu. Apapun untuk rakan-rakan kita yang berada di Sibu, hati-hati memandu dalam keadaan hujan. Biar lambat asalkan selamat. Jaitun Ace, assalamualaikum, ku salam. Sambil ya, kami tok layan juga dengan Naga TV tanya. Dengar juga kita berceloteh tanya. Hujan pun mendung macam nak hujan. Hujan pun mendung. Salah. Dah mendung macam nak hujan. Apa-apa pun semoga semuanya boleh lancar. Kami layan je apa-apa lagu yang dimainkan. Terima kasih Kak Jaitun Ace. Ajulah Kak Jaitun Ace. Kita Naga Kemuncak Bintang Piramli 2006 tu di Unimas, ya. Ajulah. Semua diseru, ah. Okey, lekat kita ada Mahani Ani. Nak dengar lagu Celine Dion, I'm Alive. Dah pun kami putarkan seperti hibur hendaknya. Suka juga dengar kisah fashion designer Dali Fazli tadi. Kan? Perjalanannya menjadi inspirasi untuk anak-anak muda. Okey, Hamidah Mordia. Nak dengar lagu Satu Nama Tetap Di Hati, nyanyian EYE. Alhamdulillah, mendung cuaca petang tu. Petang tu nak dengarkan lagu tanya. Untuk hiburan semua, sambil beristirahat. InsyaAllah, Ina SN. Hujan dan nyanyi di Bandar Kuching, tetap layan dari Yosro FM terbaik. Terima kasih. Dayang Hanim, nak dengar lagu Maui, Kian, untuk hiburan semua pendengar selama jumpa minggu. Terima kasih Nana, sama-sama juga insyaAllah ha, kalau lagu ya ada dalam simpanan kami. Lekatnya kita ada Hadrah Hadrah B, nak dengar lagu Jamilul Hayat, Mawar Putih Tanda Perpisahan, untuk hiburan petang tu. Lekatnya kita ada Rosina Francis, nak dengar lagu Bintang Kehidupan, Niki Ardila. Syarifah Hanifah Syed Akil,
dengan lagu Dalam Mana Cintamu Safura Mun Ada. Kami sudah pernah papa petang tu minum petang dengan kopi o panas, makan cuk pisang katanya. Alhamdulillah. Kami nak bacakan dua lagi komen daripada Safto ya Ramli dari Miri Mendong katanya. Miri tu, apa khabar Nana? Kami sihat, nak dengar lagu Gerimis nyanyian Sudirman Jasyat untuk hiburan sambil santai petang tu. Lekat ya Ahmad Suhaili, lepak santai di jungka tu Nana sambil minum teh dengan tumpi. Minat cik dikit tumpi tu. Minat nyaman naik ha. Lebih baik lagi punya tumpi udang pun puncak tau Miri madah. Boleh lagu nak dengar lagu Kalau Lupa Janji jam Abdillah. Orang Jack Club pakai hiburan bersama. Lagu yang mengimbau kenangan tu. Nang steady je. Semua terhiburlah dengan lagu tadi. Okeylah, jom kita berhenti berehat seketika. Lepas tu akan bersambung balik lah. Komen-komen tak orang. Kita nak rehat petang tu. Santai-santai berujur kaki tu orang mana. Sambil layan lagu-lagu retro. Sambil layan komen-komen daripada tak orang semua. Jom dengarkan Sudirman dengan lagunya Gerimis di Lautan. Hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Letar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Gila tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

Nicky Ardila dengan lagunya Bintang Kehidupan. Semoga ceria selalu. Okey, sejeli-sejeli, hai, salam hujung minggu buat semua pendengar Surat FM. Semoga beroleh kegemilangan hendaknya. Terima kasih. Sadia Jidia, salam Ritma katanya. Nak dengar anak katanya, semoga menghiburkan kita dan sahabat semua. Malam tak nak langgar Bintang P. Ramli dalam TV jap katanya. Tak boleh langgar di TV 2 ah. Dekat kita juga ada Suhaila Abdullah. Salam Ritma, muzik retro terbaik untuk semua rakan-rakan katanya. Cuaca macam gelap, si bapa panas berjerebu. Layan jelah lagu-lagu di Ritma yang diputarkan sambil dengar Degil Kecik minum petang dengan teh halia kuih power jadi DJ katanya. Alhamdulillah. Nyaman juga ya teh halia. Dan kita juga ada Aida Manja. Cuaca di Bintulu cerah tapi jerebu sikit. Cuti kami ritok baru habis main bowling katanya. Wah, aktiviti yang sihat. Terima kasih Aida Manja Jeputih. Kita juga ada Noraini Amran. Nak santai ajak dengan lagu Malam Tok Bintang P. Ramli katanya. Salam buat semua sahabat. Kita orang juga boleh nanggar menerusi live Facebook di Sarawak FM Kemuncak Bintang P. Ramli. Ada sikit lagi daripada Nek Mo. Hujan baru berhenti, masih mendung Tok Nana. Minum petang, menu kami donat gula, kuih donat gula apung dan donat susu. Wah, bestnya. Alhamdulillah, selamat menikmati hidangan petang kita, Nek Mok. Ya, tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook Sarawak FM. Ada ada sikit info kami nak kongsikan. Iaitu mengenai Pink Blue Walk 2026 menggalakkan kesedaran pengesanan awal kanser. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dr. Sri Fatimah Abdullah Haritok telah menyempurnakan acara Pink Blue Walk 2026 kesedaran kanser perdarah dan kanser kolorektal yang berlangsung di Perpustakaan Negeri Sarawak, iaitu di Pustaka. Dan program itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pengesanan awal, saringan berkala serta rawatan segera bagi meningkatkan peluang keberkesanan rawatan kanser. Dan dalam ucapannya, Datuk Sri Fatimah nyemadahlah sebanyak 2,955 kes baru kanser direkodkan di Sarawak pada 2025, termasuk 476 kes kanser perdarah dan 471 kes kanser kolorektal. Dan beliau menegaskan pengesanan awal yang penting selain menggesa orang ramai agar peka terhadap perubahan kesihatan dan mendapatkan pemeriksaan perubatan sekiranya mengalami gejala yang mencurigakan. Dan beliau untuk menyeru masyarakat menjadikan kesedaran kanser sebagai amalan sepanjang tahun, di samping memberikan sokongan kepada

masyarakat mengambil tindakan awal demi meningkatkan peluang rawatan serta menyelamatkan nyawa. Dan kanser payudara atau naonya merupakan kanser nombor satu yang paling tinggi dihadapi oleh wanita di Malaysia. Dan kanser itu dapat dirawat dengan berkesan jika kita kesan pada peringkat awal. Dan penjagaan dan kesedaran mengenai kanser payudara atau bukan ajak tanggungjawab individu wanita, malah melibatkan sokongan seluruh masyarakat dan juga ahli keluarga. Dan yang paling penting mengenai penjagaan dan juga kesedaran kanser payudara untuk aman bersama ialah lakukan PSP setiap bulan. Luangkan masa 10 minit setiap bulan, sebaiknya 7 hingga 10 hari selepas haid untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara. Kenali bentuk normal payudara tu supaya kita sedarlah sebarang perubahan luar biasa boleh dikesan segera. Yang paling penting sekali, jangan tangguh pemeriksaan klinikal dan manfaatkan ujian mamogram. Sokongan keluarga amat penting. Suami, anak-anak dan ahli keluarga perlu memainkan peranan aktif dengan memberi galakan, mengingatkan ibu ataupun isteri untuk melakukan saringan serta menemani zatnya ke fasiliti kesihatan dan amalkan gaya hidup sihat. Kurangkan risiko kanser dengan mengekalkan buat badan yang ideal, bersenam secara tetap, mengawal tekanan emosi serta mengelakkan pengambilan alkohol dan amalan merokok. Okey? Tadi sikit sebanyak mengenai pengesanan awal kanser payudara. Okeylah, dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional dan kembali lagi bersama Kamil Nana untuk jam yang terakhir semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Jom dengarkan lagu seterusnya. Dua buah lagu untuk hiburan bersama petang tu sebelum kita ikuti nasional, berita nasional FM. Lagu yang dikeluarkan dalam tahun 70-an bersama dengan A. Ramli, Lumrah Dunia. Dan jom berhibur dengan lagu seterusnya tu, Zuraida, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1987, Pelitaku, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada Siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masyatun Muhammad Radzi dan Junaidah Jus.

0: dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Assalamualaikum, hai hai, selamat petang untuk semua terus layan Sro FM di sini pun tak berada dan nasib berasa kita dah pun berada di jam yang terakhir semestinya di pertemuan ritma hari Ahad hari itu 11 Oktober 2026. Terus santai, selamat beristirahat untuk tak orang yang tengah ilik-ilik waktu tu, tengah minum petang sambil dengar radio. Si korang jua ada yang dengar dari yo sambil melipatkan baju. Si korang jua itu ada yang tengah bertugas kan. Selamat bertugas dan apapun yang kita orang lakukan pada petang tu, semoga semuanya lancar hendaknya. Ada juga yang termenung. Kenaknya, mungkin rasa nak keluar, nak pergi sini, tapi sudah idea. Ha, jangan kita orang risau. Jomlah kita pergi ke Delta Putra Unima sebab malam tu merupakan kemuncak bintang P. Ramli. 6 finalis. Zon Sarawak diwakili oleh Mahazil. Zon Utara diwakili oleh Rul Azhar. Zon Tengah diwakili oleh Mus Ramli. Zon Timur diwakili oleh Hasnul Hassan. Manakala untuk Zon Selatan, PR Wan, dan juga dari Zon Sabah diwakili oleh Ejan Ramli. Jadi siapakah antara 6 finalis tu akan menjadi juara? Sama-samalah tenaga kemuncak bintang P. Ramli. Kalau siapa datang boleh juga tangga di TV2 ataupun tak dengar di saluran Sarawak FM. Kami orang juga akan berlintas langsung bersama dengan rakan pengulas DJT dan juga DJ Jai. Malam tu artis-artis pun bukan kaleng-kaleng. Kita ada Amir Masdi, ada Aina Abdul, Denny Abdullah, kita juga ada Nur Hijrah Yahya, Roxy Iksi dan juga Aziz Mustafa yang akan sama-sama menghiburkan kita orang pada kemuncak bintang P. Ramli malam tu. Dan pengacara malam tu kita ada Tony Yusof dan juga Nabila Huda. Okey, jangan lupa sama-sama datang ramai-ramai kita menangga kemuncak bintang P. Ramli sebab ada cabutan bertuah juga. Boleh juga tonton di TV2, RTM Klik dan dengar di Sarawak FM. Okeylah, jom teruskan berhibur semestinya di Sarawak FM.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar, Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota

0: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Nampaknya sampai si Tok Jalan anda dapat menemani kita orang dalam Ritma Music Retro Terbaik. Dan pada pukul 5.30 menit petang gelap, kita akan dapat ikuti peti Music Retro, lagu-lagu retro yang akan terus menemani petang kita orang selama 30 minit. Dan pada pukul 6 petang gelap, macam biasa, kita akan dapat ikuti berita Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Wanani. Dan seterusnya Wanani akan menemani kita orang dalam pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Terima kasih semuanya yang terus menjadikan Surah FM sebagai teman pilihan kita orang pada waktu tok. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Bagi komen-komen yang kami sempat bacakannya, kami mohon maaf. InsyaAllah ada masa, ada peluang, ada jodoh, kita akan jumpa dan kami akan bacakan komen kita orang semua, okay? Assalamualaikum, jaga diri dan bye-bye.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan music retro terbaik.

0: Kinecto kita. Dah download api and klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Royal menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Saya menandakan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 67 hingga 70 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan

sampai ke kebuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Kabus, jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Symphony.

0: Astro FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Madani masih lagi di situ untuk menemani anda. Okay, menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi hari Ahad, hujung minggu anda 11 Oktober 2026, bersamaan dengan 30 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay, terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda, dan terima kasih untuk rakan-rakan yang menghantarkan komen pada ruangan komen Facebook page Sarawak FM. Untuk kita yang mendengar sambil memandu, sambil memasak, sambil mula aktiviti di luar ya. Tapi ingat, situasi lagi berjegebu, sentiasalah memakai pelitup separuh muka. Utamakan kesihatan anda pada tahap yang paling tinggi. Okey, alhamdulillah Simfoni telah pun berada pada jam yang kedua. Seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepasnya pada pukul 7.30 minit malam, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti rancangan Lantunan Wahyu Terbitan Azlina Haji Ramli dengan tajuk perkongsian pada hari ini, iaitu Halalan Toyiba, dari petikan surah Al-Baqarah. Dan kita akan mengikuti ibrah serta tadaburnya nanti. Dan pastinya kita akan kongsikan juga info-info terkini untuk anda semua. Tapi sebelumnya kita nak kongsi dulu berkenaan dengan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak yang berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu 11 Oktober 2026. Okey, kita terus ke cuaca malam. Hujan di beberapa tempat, iaitu diramalkan hujan di Kuching, Bintulu, Kapit, Miri, Sibu dan Limbang. Seterusnya situasi tiada hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan Muka. Untuk keadaan laut di perairan, untuk barat laut dari barat Sarawak dan juga utara barat laut dari utara Sarawak, untuk keadaan angin iaitu 10 hingga 20 km per jam, ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk ramalan suhu pula, suhu maksimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Tiada amaran yang diterbitkan untuk hujan berterusan dan juga tiada amaran diterbitkan untuk angin kencang dan laut bergelora. Okey, semoga membantu untuk aktiviti anda pada malam ini hingga esok. Namun ia sekadar ramalan, pastikan anda peka dengan keadaan semasa. Kami nak ucapkan selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja pada ketika ini, dan selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam. Tak lupa juga untuk anda yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, jaga jarak. Okey, pastikan anda dapat melihat tayar kereta hadapan untuk menekalkan jarak yang selamat, dan sentiasa memberi isyarat jika hendak menukar laluan ataupun keluar ke persimpangan. Sama-sama kita bertimbang rasa dengan pengguna jalan raya yang lain. Okey, kita teruskan malam tu. Kita akan hiburkan anda dengan beberapa buah lagu, dan kita nak kongsikan dulu info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu Isyak telah berkumandang pada pukul 7.16 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Isyak 7.18 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, Isyak 7.23 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Pintu Hulu, Isyak 7.27 minit malam. Untuk zon 4, Igan Oyak Balingian, Mukah Dalat, Sibu Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.32 minit malam. Manakala zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.34 minit malam. Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 7.35 minit malam. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, Isyak 7.37 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundut dan Sematan, azan solat fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda
5: bersama dengan Royal menerusi Simfoni Mahabbah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
5: Royal
4: nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabbah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. Demikianlah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 172 yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul hanya kepada-Nya kamu sembah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Taala ingin menjelaskan berkenaan makanan halal dengan perkataan at-tayyibat, yang makna secara literalnya membawa makna bersih ataupun baik. Manakala di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, yang mana bermaksud pada hari ini dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik, makanan orang sebelahan ahli kitab itu halal bagi kamu. Al-Imam Ibn al-Hajar al-Haytami memaknakan perkataan tayyib itu dengan makna tahir, yakni bersih, dan juga membawa makna halal. Dimaknakan perkataan tersebut dalam kitab beliau, huwal halalul khalis minasyubhah, iaitu ianya adalah halal yang suci daripada perkara-perkara syubhah. Sekarang persoalannya, apakah makna halal? Fal halalu ma ahallahu syar'u tayyiban, iaitu makna halal itu adalah apa yang dihalalkan, yang dibenarkan oleh syarak, yang suci dan baik. Qila, dan dikatakan juga makna halal itu ma yustatabu wa yustaladzu, dan apa yang dianggap baik dan sedap dan lazat, ya, di tabiat manusia yang sejahtera. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahawa ayat surah Al-Baqarah 172 ini dikhususkan buat orang-orang beriman, ketika mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dengan ya ayyuhallazina amanu, dan yang dimaksudkan dengan kulu, yakni makan, kulu, makanlah, ialah mengambil manfaat. Bukan hanya sekadar makan, tetapi mengambil manfaat dari segala sudut apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Manakala di dalam tafsir Ibn Kathir, ayat surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa Taala ingin menyatakan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan satu perintah supaya makan dengan apa-apa yang baik. Segala nikmat rezeki Allah bagi itu, makanlah, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah jika kamu benar-benar hamba-Nya yang beriman. Yakni dengan mengambil makanan yang halal ini, ianya adalah antara sebab dikabulkan doa kita dan diterima ibadah kita. Sebaliknya, kalau kita makan makanan yang haram, menghalang kita daripada dikabulkan doa dan ibadah. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki, summa dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'as akhbar yamuddu yadayhi ila sama', seorang lelaki yang bermusafir panjang, rambut kusut masai, badannya, tubuhnya berdebu, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan perkara yang haram, maka bagaimana doanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala? Al-Imam Ibn Daqiq di dalam syarahnya mensyarahkan hadis tersebut dalam kitabnya, dan mengatakan bagaimana mungkin dikabulkan doa seseorang yang sifatnya seperti tadi, yang makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Bagaimana sifat-sifat ini, mereka ini tidak layak diperkenankan doanya. Namun Allah Subhanahu wa Taala tetap juga boleh mengabulkan doa mereka itu sebagai kemurahan, kelembutan dan kurniaannya. Seperti mana disebutkan oleh sebahagian ahli syair, nahnu nad'ul ilaha fi kulli kurbin thumma nansahu 'inda kashfil kurubi, kaifa narju ijabatan lidu'ain qad sadadda tariqaha bizunubi. Kita memohon kepada Allah setiap kali kita kesusahan, namun kita melupakan Tuhan ketika kesusahan itu diangkat. Bagaimana kita mengharapkan doa itu diperkenankan sedangkan kita sendiri telah menutup jalannya dengan dosa-dosa kita? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar, antara faedah yang kita dapat ambil adalah makan makanan halal ini akan menyebabkan kita mudah untuk melaksanakan ibadah. Dan yang kedua, doa akan dikabulkan. Dan yang ketiga, dikurniakan zuriat soleh dan solehah. Dan yang keempat, ada terpelihara kehormatan kita. Jadi insyaAllah itu sahaja tadabbur kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak. Thank you.
2: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

إن ربي لسميع الدعاء.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Alhamdulillah. Okey, azan solat fardu isyak telah pun berkumandang dan kami di Surabaya mengucapkan selamat dan menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

Ada Tapu Trayu ni Mas bagi mengetahui. Okey, laporan awal untuk mengetahui laporan awal berkenaan dengan kemuncak bintang P. Ramlee yang akan berlangsung pada malam tu. Tepat pada pukul 9 malam. Mana yang menghala ke sini? Okey, semoga dipermudahkan perjalanan anda. Siapa yang dah datang awal ya, beruntunglah. Dapatlah seat sini di Mount Noah, tempat duduk yang di Mount. Apapun semoga dipermudahkan semuanya. Jom ramai kami kita pergi ke Kedai Tapu Trayu ni Mas untuk menyaksikan kemuncak bintang P. Ramlee. Ada katanya yang Mrs. Madah nak Cik Sabah nak nanggar persembahan daripada Aina Abdul. Ada juga nak nanggar daripada Aziz. Ada juga nak nanggar daripada Amir Masdi katanya. Boleh ajak. Janji pergi kami-kami, mbak adik kakak semua, oleh keluarga rakan-rakan untuk kami malam tu. No. Sebelum esok, anda nak start kerja lagi. Dah nak start kelas lagi. Malam tu, kita enjoy dulu. Apapun, pastikan anda meletakkan kenderaan di tempat yang selamat dan juga barangan berharga anda disimpan di tempat yang selamat dan awasi insan-insan di bawah jagaan anda. Baik anak ataupun ibu bapa anda ataupun rakan-rakan anda yang memerlukan keperluan anda. Okey, untuk menjaga mereka, pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan semasa dan juga keadaan sekeliling. Okey, kita teruskan hiburan simfoni pada malam ini. Terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid, hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, wa ma jala'uha ya Rasulullah, apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
5: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
7: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
8: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
9: Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Simfoni, mahabbah, memusik jiwa.

0: boleh sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Baik, sekarang kita akan bersama-sama dengan rakan pelapor dari Detar Putra Unimas bagi mengikuti laporan awal Kemuncak Bintang Piramli 2026 bersama DJT dan DJ Jai di lokasi. Silakan.
2: Baik, terima kasih Wan Nadi di Konti Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semua pendengar yang setia bersiaran bersama kami pada malam ini. Dan malam ini cukup istimewa, suasana di dalam Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, Detar Putra University Malaysia Sarawak Unimas, ketika ini semakin hangat dan penuh gema nostalgianya. Dan kita bakal menyaksikan acara Kemuncak Bintang Piramli 2026. Saya tidak bersendirian, saya Jumaatun Ahmad Ibrahim ataupun DJ Jai ketika ini bersama-sama dengan rakan saya.
3: Dan saya Melati Haji Moni ataupun DJ T, dan juga bersama kita juga Jai pada malam ini, iaitu iaitu penyelaras kita Corina Jun dan juga pengendali media sosial rakan kita DJ Mus dan juga DJ Rinas. Ya, betul tu sebenarnya Jai, edisi kali ini bukan sebarang edisi sebenarnya. Tahun 2026, penganjuran pertandingan ini mengangkat tema yang sangat bermakna, iaitu satu dalam sejuta, kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan. Ya.
2: Wow, memang dan, mantap temanya.
3: Dan sementara itu, Jaya, saya langsung Karpet Merah telah pun bermula sekitar pukul 8 malam tadi, diikuti dengan program di sebalik cabai penganjuran Kemuncak Bintang Piramli 2026 pada pukul 8.30 malam ini. Dan juga saat yang akan kita nantikan, iaitu siaran langsung Kemuncak Bintang Piramli 2026 akan bersiaran pada pukul 9 malam di Sarawak FM, dan juga boleh diikuti juga menerusi TV2 media sosial Sarawak FM dan juga RTM Klik.
2: Ya, dan kalau kita mengimbau kembali untuk pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak RTM Sarawak ini dengan kerjasama Kerajaan Sarawak, dan ianya sebenarnya telah pun bermula di Sarawak ini sejak tahun 1988 dan kemudian diperluaskan ke peringkat kebangsaan pada tahun 1993 dan pernah juga melibatkan penyertaan antarabangsa. Itu bermula tahun 2016.
3: Dan untuk edisi tahun ini sebenarnya Jaya dan juga pendengar kita, ada keunikan tersendiri sebenarnya, tiada penyertaan antarabangsa. Sebaliknya, tumpuan penuh diberikan kepada 6 orang peserta terbaik yang mewakili 6 zon di seluruh negara.
2: Ya, pasti anda ingin mengetahui siapakah 6 insan hebat yang bakal berentak pada malam ini. Jom kami kenalkan anda kepada mereka. Untuk zon Sarawak diwakili oleh Mahazil, iaitu Mahathir bin Zailani nama sebenarnya. Dari zon utara diwakili oleh Rul Azhar nama sebenarnya Muhammad Fakhrul Azhar bin Muhammad Azabandi. Dan untuk zon tengah diwakili oleh Mus Ramli nama sebenarnya Muhammad Mushawir bin Abdurani.
3: Dan seterusnya 3 lagi zon yang tidak kurang hebatnya, iaitu Zon Timur, diwakili oleh Hasnul Hassan ataupun nama sebenarnya Muhammad Hasnul B. Hassan. Zon Selatan diwakili oleh PR1 ataupun nama sebenarnya Muhammad Rizwan bin Muhammad Taib. Dan juga Zon Sabah melengkapkan senarai 6 peserta ialah Ijan Ramli ataupun Jeffrey Zan bin Jamil.
2: Dan kalau kita melihat juga dengan yang uniknya juga untuk tahun 2026 kali ini, dari segi syarat penyertaannya.
3: Ya, betul.
2: Dan ini memberi peluang kepada lebih ramai generasi untuk menghidupkan legasi sang seniman P. Ramli ini, kerana syarat umur ya bagi peserta telah pun diluaskan kepada kategori 18 hingga 60 tahun. Dan walaupun dalam edisi yang terdahulunya pernah dibuka juga sehingga usia 70 tahun kan.
3: Ya, betul.
2: Dan julat umur 18 hingga 60 tahun kali ini membuka ruang pertembungan bakat antara generasi muda dan juga veteran yang memang cukup sengit sekali.
3: Ya, betul tu Jaya. Malapentas kali ini turut digabungkan dengan teknologi AI serta pelbagai kejutan persembahan untuk memberi wajah baru kepada karya-karya legenda Allahyarham Tan Sri P. Ramli.
2: Dan cukup menarik juga ti. Kalau kita bercakap pasal cabaran di atas pentas, enam peserta ini bukan sekadar mereka ni kena pandai menyanyi.
3: Betul.
2: Tapi kena juga betul-betul menghayati jiwa dan juga karakter P. Ramli itu. Mereka bakal diuji melalui dua segmen utama, iaitu segmen yang pertama ini irama sang seniman. Apa yang kena mereka lakukan? Setiap peserta akan sembahkan lagu ciptaan Allahyarham P. Ramli secara solo. Dan di sini vokal, sebutan dan juga penghayatan serta emosi akan diuji sepenuhnya.
3: Dan juga segmen dua ni Jaya, Harmoni Kasih, iaitu dua peserta akan bergandingan dalam persembahan trio bersama seorang penyanyi wanita Sarawak. Yang menariknya, segmen ini bermula dengan lakonan pendek sebelum terus masuk ke dalam nyanyian Jai.
2: Dan para tetamu di Detar Putra Unimas pada malam ini masih lagi menantikan ketibaan tetamu kehormat kita ti, ya. Dan antara yang dijadualkan hadir iaitu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang akan juga nanti turut bersama-sama dengan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman bin Hamzah. Itu yang dimaklumkan kepada kita. Dan kita masih sama-sama menunggu untuk kehadiran tetamu kehormat kita juga.
3: Dan sesi pementasan pula akan acarakan ataupun dikendalikan oleh dua pengacara ternama tanah air, iaitu Tony Usuf dan juga Nabila Huda. Ya, siapa tak kenal pelakon terkenal dua mereka berdua ni, iaitu Tony Usuf dan juga Nabila Huda. Dan pentas juga bakal disegarkan ya dengan persembahan barisan artis undangan hebat seperti Aina Abdul, Amir Masdi dan Dani Hasbullah, iaitu bekas juara kemuncak bintang P. Ramli 2024.
2: Baik, dan tak lupa juga ti, barisan artis tempatan kita.
3: Betul.
2: Antaranya Nur Hijrah Yahya, Roxy Izzy dan juga Azim Mustafa yang turut terlibat menjayakan persembahan bersama-sama dengan para peserta pada malam ini.
3: Jadi kepada anda yang berada di sekitar Kuching, Kota Semerahan, kemuncak bintang P. Ramli 2026 ini berlangsung sebenarnya di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Deta Putra Unimas, ya. Jadi datanglah beramai-ramai, masih ada masa lagi ya Jaya, untuk bersama untuk menyaksikan kemuncak bintang P. Ramli 2026.
2: Dan menarik juga ti, istimewa yang hadir di Detar Putra pada malam ini, mereka akan berpeluang memenangi hadiah cabutan bertuah dengan hanya scan QR code yang disediakan di pintu masuk dewan. Dan kita dimaklumkan tadi penyertaan untuk cabutan bertuah ni, scan QR code ini akan ditutup sekitar pukul 9.30 malam. Jadi yang masih lagi dalam perjalanan masih berkesempatan sebenarnya. Cepat-cepat yang berada di sekitar kawasan Kota Semerahan untuk hadir sama-sama memeriahkan Kemuncak Bintang Piramli 2026 yang sedang berlangsung kini. Banyak sebenarnya info menarik telah pun kita kongsikan tadi.
3: Ya, betul.
2: Banyak sebenarnya juga kejutan yang akan menanti para penonton bersama-sama dengan persembahan daripada artis dan juga yang semestinya peserta kemuncak Bintang Piramli itu sendiri sebenarnya.
3: Betul. Jadi jangan lupa siaran boleh ditonton melalui saluran TV2, dibawakan khas melalui platform Radio Sarawak FM, media sosial rasmi Sarawak FM iaitu Facebook serta aplikasi RTM Click.
2: Ya. Jadi kita pun berdebar-debar menantikan acara kemuncak Bintang Piramli 2026 yang akan berlangsung pada pukul 9 malam ini. Nampaknya mungkin setakat di sini dahululah gambaran awal yang kita kongsikan lah ya, bersama dengan pendengar dan penonton kita dan tanpa rakan strategik juga.
3: Ya, betul.
2: Tanpa rakan strategik kita juga ini tidak akan menjadi sebenarnya.
3: Ya, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan strategik kita yang turut menyumbang untuk memeriahkan lagi kemuncak Bintang Piramli pada malam ini ya, iaitu Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan juga Seni Persembahan Sarawak, Raya Hotel dan juga Convention Center Kuching, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Alcoats Travel Sarawak Sdn Bhd, Raya Khas Sdn Bhd, Mama Su Group, Max Fashion dan juga Bayu Samset. Kalau cakap tentang Bayu Samset ni Jaya, baju kita pun disediakan oleh Bayu Samset
2: bersama batik petugas.
3: Cantik kami berdua pada ini dan juga rakan-rakan kita.
2: Ya, rakan-rakan petugas Sarawak FM kita.
3: Dan juga rakan setia kita yang lain, ZXE Sound and Management, Jabatan Museum Sarawak, ANZ Catering, Nandos dan
2: Nescu Resources.
3: Yeah.
2: Baik. Dan nampaknya setakat di sini dululah yang sempat kita kongsikan. Sekiranya anda yang ingin menyaksikan pertandingan ataupun kemuncak Bintang Piramli 2026 yang berlangsung di Datar Putra UNIMAS Kota Semerahan ketika ini, masih lagi berkesempatan kepada anda. Dan jom penuhkan Datar Putra UNIMAS untuk kita sama-sama memberikan kehangatan pada malam kemuncak yang akan berlangsung sekitar 9 malam ini. Dan kita akan kembali lagi nanti.
3: Ya, betul. Dan kita akan kembali lagi nanti untuk siaran langsung kemuncak Bintang Piramli 2026. Baik, sampai di sini saja laporan kita untuk laporan awal kita pada waktu ini, Jaya.
2: Ya, dan kita kembali bersama rakan penyampai kita Wan Nani di sana. Silakan. Assalamualaikum Wan Nani.
4: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih DJT dan DJ Jai untuk laporan awal kemuncak Bintang Piramli 2026. Okey, bertempat di Datar Putra UNIMAS. Jangan lupa untuk datang beramai-ramai ke Datar Putra UNIMAS untuk menyaksikan kemuncak Bintang Piramli 2026.
5: Andai kata bintang menepi, bulan tidak berseri.
6: Malam gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Datar Putra UNIMAS Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
7: Sarawak FM. Menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ricky Symphony Mak Abah mengusik jiwa Finn Jamal dengan lagunya Arjuna Beta. Ada yang dah layut mata dah kak? Ada juga yang ada. Aduh, esok hari Senin malasnya rasa nak turun kerja. Jangan nak ada Monday blues. Mun mana yang dapat tukar off day ya, boleh lah. Tapi pastikan alasan yang munasabah. Musik lah kena tanya. Apa pun, semoga dipermudahkan urusan anda malam tu. Mungkin ada yang dah tengah terekah baju nak, oh, tengah fikir apa nak dipolah ke bekal esok, tengah fikir baju warna apa nak pakai esok, atau ada yang buat vibe baju ala-ala retro. Maklumlah malam tu lekat nangga bintang Piramli teh. Tapi apa pun, pastinya maintain kemas dan kacat menjadi semangat untuk kita mula kerja nak, oh. Okey, sebelum kita berhibur dengan lagu seterusnya, kita nak kongsikan berkenaan dengan karya, apa cerita berkenaan dengan karya tu. Okey, generasi muda perlu menjadikan karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebagai inspirasi untuk menghasilkan karya seni berkualiti yang kekal relevan merentas zaman. Dan pengarah bahagian program radio Saiful Zaman Yusof berkata, keistimewaan karya seniman agung itu membuktikan bahawa kreativiti mampu menghasilkan karya yang tidak lapuk ditelan zaman. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu di Konti Sarawak FM sempena penganjuran kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Dan program itu bertujuan mencungkil bakat baharu selain mengangkat karya agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kemuncak bintang P. Ramlee 2026 berlangsung di Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Semarahan dan akan disiarkan secara langsung pada malam ini pukul 9 malam menerusi TV2, Sarawak FM serta RTM Klik. Siapa nak ngangkut TV pergi kedai makan, boleh buka pakai RTM Klik. Download kini itu aplikasi ke dalam telefon kita. Dekat tablet pun boleh, luas besar sikitnya pun pemandangan, oh, pemandangan lagi paparannya. Okay, biar puas sikit. Okay, apapun, terima kasih untuk anda yang terus mengikuti siaran kami di Sarawak FM.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Oh kita, dah download api and klik si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Royal, Rosi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Dan saya Wanda Nia akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa 89.9 di muka.

0: You tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Di Sarawak FM.

Baik, Simfoni Mabah mengusik jiwa. Nampaknya sampai jam tu ajak tugasan kami Wanani untuk bersama dengan anda. InsyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Real akan menemani kita dari pukul 8-9 malam sampai 10 malam. Tapi malam tu kita nak ke Datar Putra Uni Mas untuk mengikuti kemuncak bintang P. Ramlee yang kita akan bersama dengan rakan-rakan pengulas di sini bersama dengan DJ T dan juga DJ Jai di sini. Okey, sampai jam tu ajak kami Wanani untuk bersama dengan anda. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bye.

0: datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Al-Quds Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan sit datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan. Kemana ia pergi?
1: Baik, sekarang kita ke Datar Putra Unimas bersama dengan rakan setugas DJ T dan DJ Jai sempena dengan program Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026.
2: Baik, terima kasih Nani di Konti Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar setia yang sedang bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM dan saya DJ T bersama anda.
3: Dan saya Jumaaduna Mak Ibrahim ataupun DJ Jai.
2: Dan malam ini kita akan bawakan khas secara langsung dari lokasi yang amat gah iaitu Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Data Putra Universiti Malaysia Sarawak Kota Samarahan. Dan suasana di sini cukup meriah sebenarnya ya. Dan Dewan kini kian dibanjiri para penonton dan juga peminat tega lagu-lagu nostalgia P. Ramlee.
3: Ya, betul itu T. Dan malam ini satu detik sejarah bakal tercipta, malam yang amat istimewa iaitu Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026.
2: Dan tahun ini konsep pertandingan memberi fokus mendalam kepada sosok serta legasi seniman agung kita Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan tema malam ini sangat mendalam iaitu Satu Dalam Sejuta kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan.
3: Ya, 6 orang peserta dari 6 zon bakal membawa dan juga menghidupkan karakter P. Ramlee menerusi nyanyian, lakonan dan juga persembahan mereka di pentas. Jadi kita masih menantikan isyarat untuk sama-sama mengikuti Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 dan kita berikan tumpuan di pentas utama.
4: 10 seconds, 9 and 7

0: Dari Arena Gemilang, Detar Putra Yunimas Kota Samarahan, Anda sedang menyaksikan siaran langsung Kemuncak Bintang Piramli 2026.
1: Mana si Abul ni? Dia bohong kita ke?
2: Paman!
1: Ha? Ha, apa dah? Lambat sangat.
2: Awas sangat Paman ni.
1: Awal lah. Ha. Aku takut lepas.
2: Ha, tak. Kita start jam 9 malam.
1: Kau 9?
2: Ya. Ha.
1: Ada bawa tak apa yang kelesai? Ada?
2: Ada. Ha. Ini dia Paman. Ha,
1: bergantungkan ni. Ha, aku tukar dah.
2: Paman! Lekas sikit.
1: Ya. Yeah.

0: pesta malam ni. Bapak you ada di sini.
1: Bapak ada.

0: Eh, Nora, Nora, kan tadi I baru cakap. Kenapa you cakap dengan mak you?
1: You bukan cakap dengan mak I. You cakap dengan mak I, tapi dia yang angkat telefon tadi.
0: Oh iya kah? Ha, nasiblah bapa you malam ni tidur di luar.
1: Dia padan muka dia tidur luar. Tapi Luqman, I hairanlah.
0: Apa yang you hairankan, Nora?
1: Kenapa malam ni ramai orang dekat pesta ya?
0: Oh, mereka ini semua. Ha, mereka datang sini bukan saja-saja, Nora. Mereka datang sini ada sebabnya.
1: Apa sebabnya?
0: Ha, sebabnya mereka datang sini untuk saksikan
2: Kemuncak Bintang Piramli 2026.

0: Betul ke jalan yang kau bawa ni, Ramli? Macam tak betul yang aku tengok ni. Dah berjam-jam kita jalan tak sampai-sampai ni.
1: Ya tak ya jugalah, Din. Aku rasa kita dah sesat ni.
2: Mana rumah pendekar Mastur ni?
3: Eh, adakah Mastur? Mustara. Aku rasa betul lah. Aku rasa rumah dia menyorok di sebalik pokok agaknya.
4: Apalah menyorok balik pokok? Rumah punya besar, takkan boleh tak nampak belakang pokok halus-halus. Aku rasa dia buat rumah bawah air.
1: Cik, ini satu lagi punya mengarutlah. Rumah bawah air konon pegirah. Aku rasa rumah dia kat seberang sana.
3: Ha, tu dia pau tambang. Mari kita naik.
5: Jalan yang

0: Terbatu.
1: Batu.
2: Bau asam.
3: Lain macam lah aku tengok perahu tambang ni. Siapa dah berbumbung pula? Entah-entah, Mabang Aini menyamar jadi perahu tambang ni tak?
4: Eh, apa dah Mabang Aini jadi perahu tambang pula? Betul lah perahu ni. Kau jangan nak mengaruh lah, Din.
0: Iyalah kau ni, Din. Elok je bergerak perahu ni. Kecil hati pakcik tu, Din. Kau cakap perahu dia Mambang Air.
3: Yelah.

0: Jalan yang mana?
1: Pirin, betul lah bau tambang tu jadi mambang air. Kau tengok, dia bawa kita sampai pergi mana ni?
2: Aku dah cakap korang tak percaya. Mana ada kampung rumah besar-besar macam ni?
3: Kau rasa-rasa pendekar Mastur tinggal rumah besar macam ni ke?
1: Apa dah pendekar Mastur? Pendekar Musta dah. Jomlah kita pergi tengok. Kok betul dia tinggal kat sini.
2: Eh, Ramli, tunggu. Tunggu kami.
4: Dari enam penjuru, Malaysia.

0: 6 suara, 1 pentas. Siapa bakal bergelar juara? Kemuncak Bintang P. Ramli 2026.
1: Bertemu kembali dalam Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Anda baru saja saksikan pengenalan ke-66 finalis Bintang P. Ramli 2026. Dan saya pasti mereka sedang berdebar-debar di belakang pentas kita sekarang ni, ya. Tapi sebelum kita mulakan malam kemuncak kita pada malam ini, kami ingin mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman bin Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak.
1: Yang berbahagia Datuk Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Yang berusaha Encik Saiful Zaman bin Yusuf, Pengarah Bahagian Program Radio mewakili Ketua Pengarah Penyiaran. Yang berusaha Puan Wan Hani Wan Wizana binti Hashim, Pengarah Penyiaran Sarawak, Div-Div Kenamaan.
2: Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hamad Hatta bin Rasid, Naib Kanselor Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS.
1: Yang berusaha Encik Rais bin Ahmad, Timbalan Residen Bahagian Semarahan.
2: Pengarah-pengarah RTM Negeri, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Persekutuan dan Sarawak dan juga para hadirin sekalian.
1: Jutaan terima kasih atas kehadiran anda semua pada malam ini. Dan sama-sama kita berikan tepukan paling gemuruh buat Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak selaku penaja. Terima kasih. Terima kasih Kerajaan Sarawak yang sentiasa menyokong penuh program-program terbitan RTM Sarawak.
2: Ya, betul tu Tony. Dan juga kita tak lupa juga nak ucapkan terima kasih sebab kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Terima kasih buat Raya Hotel dan Convention Center sebagai penaja rasmi kami. Dan paling best sekali Tommy adalah makanan dia semua nang nyaman.
1: Nang
2: layanan
1: nyaman
2: yang terbaik daripada pertama kita sampai sini sampailah malam kemuncak ni.
1: Betul
2: Tony.
1: Ya.
2: Eh, kenapa kami nanggah kita? Ai, kita nang nang kaca. Oh,
1: eh, kami kaca. Ai,
2: oh.
1: Sebenarnya kami kaca. Saya kaca hari ini disebabkan baju yang ditaja oleh seorang breaker fashion tempatan yang bernama Kerenjai Mimi. Terima kasih Kerenjai Mimi atas tajaan baju saya yang sangat kaca ini.
2: Aduh, Abang Remy, jatuh cinta saya pada you.
1: I pun jatuh cinta pada you, Sally.
2: Okey, ni saya nak cerita sikit tentang latar belakang Bintang P. Ramli ni, boleh kan?
1: Boleh.
2: Okey, Bintang P. Ramli ni sebenarnya dia dianjurkan pada tahun 1988. Pada waktu tu saya baru 4 tahun. Kecil lagi dan sampai sekarang mereka masih lagi mencari bakat-bakat baru untuk menyambung legasi Allahyarham Tan Sri P. Ramli.
1: Awak buat saya rasa tua sekarang ni. Para peserta kita dah perkenalkan. Trivia tentang Bintang P. Ramli pun kita sudah tahu. Bagaimana pula dengan format pertandingan edisi ke-38 ini? Untuk edisi kali ini kita bakal menyaksikan dua segmen, ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau nak tahu apa segmen pertama, mari kita sama-sama saksikan klip ini.

0: Itu dia. Okey, Tony, sekarang ni ayuh kita mulakan Malam Kemuncak Bintang Piramli 2026 dengan penampilan tiga peserta pertama. Mus Ramli mewakili Zon Tengah yang akan menyanyikan lagu yang pernah kita dengarkan dalam filem Sumpah Orang Minyak, iaitu Seribu Nian.
1: Diikuti dengan persembahan Hasnul Hassan mewakili Zon Timur dengan lagu Bila.
0: Dan seterusnya dengan persembahan Mahazil mewakili Zon Sarawak dengan lagunya Senyap dan Senyi. Terimalah para peserta Kemuncak Bintang Piramli 2026.

Mengapakah di kau membisu? Mengapakah di kau membisu? Mengapa tidak bangun menolong padaku? Bangunlah di kau segera, manusia durjana. Bangunlah di kau. Ya Tuhanku, inikah keadilan? Inikah keadilan? Mengapa kau ciptakan jasadku seburuk ini? Mengapa kau tuliskan nasibku sehina ini? Mengapa?

0: Wahai anakku, engkaulah harta dan akhirat.
1: Baik T, selesai sudah persembahan solo daripada tiga peserta sebentar tadi, iaitu persembahan solo daripada Mahathir bin Zailani, iaitu Mahazel nama pentasnya, dari Zon Sarawak dengan lagu Senyap Sunyi. Dan sebelum itu tadi Muhammad Hasnul bin Hassan, Hasnul Hassan panggilannya, dari Zon Timur dengan lagu Bila. Dan juga persembahan solo yang pertama tadi daripada Muhammad Mushawir bin Abdul Rani atau Mus Ramli nama pentasnya, dari Zon Tengah dengan lagu Seri Bunian.
2: Dan selepas itu nanti kita akan mendengar persembahan daripada PR1 ataupun Muhammad Rizwan bin Muhammad Taib dari Zon Selatan, dan juga Rul Azhar atau Muhammad Fazrul Azhar bin Muhammad Zabandi bagi Zon Utara, yang akan menyanyikan lagu Derita. Dan yang akhir sekali dari Ijan Ramli ataupun Jeffrey Zan bin Jamil dari Zon Sabah yang akan menyanyikan lagu Gelang Suasa. Baik, untuk pengetahuan pendengar yang mungkin baru saja bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini, yang mengikuti selangsung kemuncak bintang P. Ramli 2026. Untuk pengetahuan pendengar kita ni Jaya, bintang P. Ramli ni merupakan pertandingan dui tahunan anjuran Jabatan Penyiaran RTM dengan kerjasama Kerajaan Sarawak, yang memainkan peranan besar dalam memastikan kesinambungan bintang P. Ramli dari tahun 1988 sehingga kini. Dan sebenarnya pertandingan ini mula diperkenalkan di Sarawak pada tahun 1988 sebelum diperluaskan ke peringkat kebangsaan pada 1993. Dan penyertaan peserta antarabangsa pula telah bermula pada 2016. Dan bagi edisi 2026 ini, pertandingan hanya melibatkan 6 wakil zon tanpa penyertaan antarabangsa. Bertemakan Satu Dalam Sejuta, edisi kali ini menampilkan 6 peserta mewakili setiap zon menerusi persembahan solo yang menghidupkan karakter P. Ramli.
1: Baik, dan kalau kita sebut sahaja nama Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Tia, pastinya ramai antara kita terus terbayangkan sosok seniman agung yang cukup istimewa ini. Dan kalau saya sendiri, kalau mendengar lagu Dalam Air Terbayang Wajah, ada sesuatu yang menarik pada lagu itu. Bayangkan dalam air pun boleh terbayang wajah, Ti.
2: Ya, betul.
1: Itu namanya angau, Ti. Dan bukan sahaja hebat dalam bidang nyanyian dan lakonan, malah beliau memang mempunyai gaya, karakter, humor dan juga identiti tersendiri yang terus dikenang sehingga hari ini. Dan lagu-lagunya masih didendangkan, filem-filemnya masih ditonton, dan watak-watak yang pernah dibawakannya terus menjadi sebahagian daripada memori masyarakat kita. Dan menariknya juga, keunikan seorang legenda ini bakal kembali dihidupkan menerusi sebuah pertandingan yang cukup istimewa, iaitu Bintang P. Ramli 2026. Dan persoalannya, mampukah peserta yang bertanding ini menghidupkan semula keistimewaan P. Ramli di atas pentas? Seterusnya, kita ke pentas utama sekali lagi.

0: Hai bang, tak pernah-pernah pakai baju Melayu, dah pakai pula. Nak pergi mana bang?
1: Aku mau pergi majlis kahwin dah. Butang baju Melayu ke mana pak?
0: Eh, kan abang selalu pakai baju kot pergi rumah orang kahwin. Ni kenapa pula pakai baju Melayu?
1: Apa salah ke aku pakai baju Melayu? Ini baju kebangsaan tau. Mana butang baju Melayu ke bang?
0: Salah tu tak salah. Setahu tipa, orang yang pakai baju macam ni, orang tu yang nak kahwin.
1: Pa, kamu orang perempuan semua sama saja. Kalau laki pakai baju Melayu, dikatakan pergi kahwin. Kalau laki pakai balik lambat malam, dikatakan simpan perempuan. Singkat betul lah pemikiran hutang baju Melayu ke mana dah.
0: Siapa yang kahwin, bang?
1: Kawan akulah, si Jamil. Hutang baju Melayu ke mana, pa?
0: Jamil? Jamil yang mana, bang?
1: Jamil yang di ofis besar tu. Kau mana tahu, hari-hari duduk rumah sapu je. Butang baju Melayu ke mana, Pak?
0: Ofis besar? Eh, setahu tipa, di ofis besar tu, abang seorang je yang nama Jamil.
1: Budak ni aku cakap betul-betul, dia bilang main-main pula. Sekali aku cepuk, baru tahu. Butang baju Melayu ke mana, Pak?
0: Alah, abang ni, orang cakap sedikit pun nak marah.
1: Siapa yang marah? Aku tak marah. Nasihat. Butang baju ke mana, Pak?
0: Eh, adalah.
1: Kau taruh di situ. Patut tak jumpa.

0: Kembali lagi kita di dalam
1: Kemuncak Bintang Piramid 2026.
0: Oi, masih rasa panas ni. Macam mana kita orang semua, okeykah?
2: Tahu tak kenapa, Nabila?
0: Kenapa?
2: Sebab orang Sarawak semua antap.
0: Okey, program kita ini dibawakan oleh Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak selaku penaja. Apa kata kita bagi tepukan paling gemuruh kepada Kerajaan Sarawak dan pihak kementerian? Dan juga tidak lupa, Tony, terima kasih kepada Alkut Travel Sarawak Serian Berhad kena sidaknya terbangkan kami naik balon dari KL sampai Sarawak.
2: Dan peserta berikutnya pula, bukan calang-calang lagu yang dipilih, ya. Malah lagu ni boleh dianggap sebagai antara lagu paling ikonik Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Lagunya berjudul Getaran Jiwa yang akan dipersembahkan oleh Wakil Zon Selatan P. Arwan.
0: Kemudian mewakili Zon Utara, kita bakal mendengarkan persembahan dari Rul Azhar dengan lagu Derita yang diambil dari filem Hujan Panas.
2: Dan diikuti dengan persembahan dari Ijan Ramli yang mewakili Zon Sabah dengan lagu Gelam Suasa. Dipersilakan.

0: Mana ini tiga ekor? Tuan-tuan mau tahu, saya ada bikin itu cerita seniman bujang lapuk daripada Baghdad. Tapi ini tiga ekor bikin saya sakit kepala. Ah, itu tiga ekor. Ah. Kamu dah apa dah lo?
1: Sudah.
0: Boleh kita mulakan sekarang?
2: Boleh.
0: Kemana? Like, ready for take? Stand up 51, action!
2: Berapa senang beta punya haji, betalah yang digelarkan Sotong Aminur Rashid.
0: Cut! Bukan sotong belacan, sultan!
1: Apalah kau ni?
2: Apalah sultan? Semalam aku dah hafal dialog dah.
0: Take two,
2: diam dah pendek. Berapa senang beta punya hadi, betalah yang digelarkan Sultan Aminur Rashid. Wahai si Raja Kapur.
3: Ampun tuanku.
2: Adakah kabar baik pada hari ini?
3: Ada tuanku. Semalam seorang saudaga telah datang meminta supaya tuanku meresmikan kandang beruangnya.
0: Kat! Buka kandang beruang, sekali beruang ngap kepala kau hilang, kau nak kocol? Nadai! Buka ladang bawangnya. Mangkuk ayun.
3: Maafkan saya tuan. Saya salah tuan.
4: Mangkuk ayun.
0: Take three, action.
3: Ada tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan ladang bawangnya.
2: Bagus, si Raja Kapur. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai.
0: Kan, sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun. Oh lagi, selepas subuh lah kau pergi bodoh.
1: Tak kau ni.
4: Apa dah kau ni?
1: Apa?
0: Take four, action.
2: Mana aku tahu dah.
4: Apa dah kecil.
2: Bagus si Raja Kapur, bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh, minta akan sampai. Datuk boleh pergi sekarang, ha?
3: Ampun tuanku. Apa cok tak betul poltot?
4: Apa dah kecil. Kasihan kecil dulu.
2: Apa ni, pendek pun melanggar kah?
4: Apa dah.
2: Wahai Datuk Ahli Nujum Marang Kerapu Kepulden Marang Skaper.
4: Ay kamek tuanku.
2: Semalam, beta telah bermimpi setopok tai lembu telah jatuh kelepap terkena muka beta. Apa itu?
4: Ay menurut di dalam mamalan kamek lah tuanku. Tuanku akan ditimpa bahaya.
2: Berbahaya? Tidak. Sebenarnya tai lembu itu tidak betul muka beta. Hanya sipi. Sipi kena bahu beta. Apa itu?
4: Ohnya kena sipi je kan?
2: Aha.
4: Jadi yang kena sipi itu alamat tuanku akan dapat demam malaria papaya.
2: Apa papaya? Sipi pun tak sipi sebenarnya. Beta tepis kelepap terjatuh muka Tuan Rektor Ahmad Nizbu.
4: Oh ya, Tanah Ahmad Nizbu meminum susu.
0: Kenapa? Kenapa pada aku? Aku tak nak kena mengenal dalam ini gambar lah.
4: Ay, Aziz. Ay, tolonglah. Kena angkat. Tolong atas sebelah.
1: Bau.
2: Tuan-tuan, selagi seni Melayu masih bernyawa, nama Piramli tidak akan berakhir.

0: Aminah, tidakkah kau suka Aminah?
1: Suka apa?
0: Laguku dan pantunku Aminah. Kau nyanyilah depan Tuan Zakaria Aminah.
1: Tolonglah, tolonglah jangan rusingkan pikiran aku. Aku lagi perlu pada Tuan Zakaria. Perkenal lagu kau dan juga pantun kau. Aku tidak ingin menyanyi sekalipun.
0: Aminah, janganlah kau keras kepala Aminah. Dan janganlah kau fikirnya aku akan menjadi pengangkat minuman buat selama-lamanya. Di suatu masa, aku akan menjadi termasyur Aminah.
1: Biarlah aku senyum langit, peduli apa aku, buat aku tidak mengena dengan kau. Ingat ya, simpan dalam kepala otak kau baik-baik. Jangan cari aku lagi.

0: tambahan bagi segmen solo. Dan sebelum kita menuju ke segmen yang seterusnya nanti, untuk segmen Harmoni Kasih, mereka akan digantikan trio. Mm-hmm. Dua peserta kemuncak bintang P. Ramli akan bergandingan bersama dengan artis tempatan Sarawak kita. Nantikan okay, persembahan mereka
1: selepas ini ya, nanti ya. Dan kita juga nak kongsikan ya, Jaya dan juga pendengar kita, mengenai aktiviti peserta sepanjang berada di Kuching, Sarawak ya. Jadi pendengar yang dihormati, sempena dengan kemuncak bintang P. Ramli 2026, pastinya ramai yang ingin mengetahui apakah aktiviti menarik yang telah dilalui oleh para peserta sepanjang berada di bumi kenyalang ini.
0: Betul, bukan sekadar membuat persiapan untuk beraksi di pentas kemuncak tu ya. Kerana para peserta ini turut berpeluang meneroka keindahan Bandaraya Kuching, mengenali warisan sejarah dan juga budaya, selain menikmati pengalaman yang pastinya menjadi kenangan manis lah buat mereka ini. Dan jom kita kembali untuk apa, imbas kembali perjalanan mereka untuk hari yang pertama, Selasa 6 Oktober 2026 yang lalu. Mereka memulakan hari pertama dengan menikmati keindahan Bandaraya Kuching menerusi aktiviti menyusuri Sungai Sarawak dengan menaiki Royal Kuching Cruise di tebingan Kuching T.
1: Dan juga pengalaman ini pastinya memberikan perspektif berbeza ya kepada para peserta untuk melihat keunikan Bandar Raya Kuching dari sudut sungai, sambil menikmati ya pemandangan mercu tanda dan juga suasana menarik di sepanjang pesisir Sungai Sarawak. Dan bagi peserta yang pertama kali berkunjung ke Sarawak ni, Jaya, terutamanya para peserta kita, inilah peluang untuk mengenali dengan lebih dekat keindahan bumi kenyalang.
0: Ya, dan pada hari yang sama juga, selesai mereka menyusuri Sungai Sarawak, mereka menikmati pengalaman makan malam di Kafe Cangkir. Dan ini pastinya peluang untuk menikmati hidangan bersama-sama dan juga turut mengeratkan hubungan sesama peserta dan menjadi ruang untuk mereka berkongsi pengalaman sepanjang mereka berada di bumi kenyalang ini.
1: Ya, dan masuk hari ketiga ya, temu buah di Konti Sarawak FM ya, dan juga lawatan ke Max Fashion. Dan para peserta turut berpeluang merasai pengalaman berada di Konti Sarawak FM menerusi sesi temu bual bersama pihak radio ya, pihak kita ni aja ya, di Sarawak FM. Dan peluang ini bukan saja membolehkan pendengar mengenali para peserta dengan lebih dekat, malah memberi ruang sebenarnya kepada mereka berkongsi kisah perjalanan, persediaan serta perasaan menjelang kemuncak bintang P. Ramli 2026 ini.
0: Dan seterusnya mereka apa, para peserta ni dibawa mengadakan lawatan ke Max Fashion. Kita pun turut sertakan ti.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kita berada di Bayu Somerset. Jadi ti pun nampak cantik malam ni dengan busana batik dari Bayu Somerset.
1: Tidak kurangnya Jai juga ya, ya,
0: terima kasih ti
1: pada malam ni juga rakan-rakan kita.
0: Dan sekali lagi tumpuan kita teralih ke pentas utama. Jom kita layan.

0: Okey, kita sudah sampai. Mari kita kira uang ini sama rata sama rasa.
1: Kalau macam tu, biar aku yang
0: kira dulu.
1: Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tiga untuk kau.
0: Ini macam kira berapa lama mau habis. Biar aku pula yang kira. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tiga untuk kau, tiga untuk aku. Selepas tiga apa?
1: Hentam sajalah.
0: Hentam sajalah untuk kau, hentam sajalah untuk aku. Selepas hentamlah,
1: bedal sajalah.
0: Bedal sajalah untuk kau, bedal sajalah untuk aku.
1: Dalam dunia ni mana ada nombor bedal lah?
0: Dalam dunia ni mana ada nombor bedal lah untuk kau? Dalam dunia ni mana ada nombor bedal lah untuk aku?
1: Dia ni.
0: Dia ni. Untuk kau?

0: dia ni untuk aku.
1: Kepala otak kau.
0: Kepala otak kau untuk kau. Kepala otak kau untuk aku.
1: Kau nak mampus ke?
0: Kau nak mampus ke untuk kau? Kau nak mampus ke? Untuk kau? Untuk aku.
1: Bagi sekarang.
0: Aku bagi sekarang untuk kau. Aku.

0: Anda sedang menyaksikan Kemuncak Bintang Piramidi 2026.
1: Dan sedar tak sedar ya, Abil, sudah nak masuk segmen kedua kita
2: ya,
1: sekarang.
2: Ya, betul, Tony.
1: Tapi sebelum itu, apa kata kita berikan tepukan sekali lagi untuk Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak kerana menjadikan Malam Kemuncak ini suatu realiti. Terima kasih juga Timbalan Setiausaha Tetap Tuan Julian Allen.
2: Ya, yeah. Dan juga Raya Hotel dan Convention Center yang merupakan penaja rasmi penginapan serta hospitality bagi program Kemuncak Bintang Piramli 2026. Tony.
1: Ya, Abil.
2: Awak dulu pernah melakonkan watak sebagai Piramli, bukan saja dekat atas pentas, tapi dekat kaca TV juga. Macam mana penghayatan tu, Tony? Susah tak?
1: Di kaca TV itu bersama awak juga. Sebagai Saloma. Okey. Baiklah, sebenarnya watak tu nak kata tak mencabar, memang mencabar, tapi kelebihan saya pula sebab saya dibesarkan dengan karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Itu dia.
2: Macam saya pula sebagai Saloma, saya rasa bila adanya Tony Yusof kat sebelah saya, semuanya indah-indah belaka. Okey, kita ni sembang-sembang. Sekarang ni kita dah masuk segmen yang kedua. Tapi sebelum tu, saya nak anda semua bagi tepukan paling gemuruh untuk iringan orkestra kita pada hari ini yang di bawah pimpinan Madam Yap Yen yang juga merupakan Ketua Unit Hiburan dan Muzik RTM Sarawak.
1: Dan untuk pengetahuan Abil, mereka ni semua anak watan Sarawak ya. Berikan tepukan sekali lagi untuk mereka.
2: Okey, baiklah. Sekarang ni untuk mengetahui bagaimana pula format segmen yang kedua, kita sama-sama saksikan klip ini.

0: Itu dia format Bintang Biram di tahun ini. Itulah kelainannya di mana kita bakal menyaksikan bagaimana gandingan dua finalis bersama dengan penyanyi wanita tempatan Sarawak.
1: Okey, baiklah. Jadi untuk gandingan yang pertama ini, terimalah PR Ones dan Rul Azhar yang akan digandingkan bersama Azim Mustafa dengan lagunya
2: Yang Mana Satu Idaman Kabur.

0: Halo Tuan Dokter.
1: Halo Tuan Magistrate. Long time no see. How do you do?
0: Fine, thank you.
1: Have a seat, please.
0: Thank you.
1: Do you want drink, Tuan Magistrate?
0: I don't mind, thank you.
1: Boy. Muka kau macam Haji Bakil.
2: Saya belum jadi haji, Tuan. Lain tahun baru jadi haji.
1: Jadi apa nama kau?
2: Bakil.
0: Bakil? Bakil bin Kedekut? Macam muka Tuan kita, ya?
1: Iya, iya.
2: Mau minum apa, Tuan?
0: Air bateri Tony.
2: Hah? Air bateri mana ada, Tuan? Si orang pernah minum air bateri.
0: Jangan juga banyak. Pergi buat sekarang, ha?
2: Tuan?
1: I love you.
2: Apa? I love you. Mana boleh saya jan dan?
1: Give me a coolant and tonic.
2: Apa? Coolant and tonic? Hah? No kikioka. No kikioka.
1: And now give me Haji Bakil and tonic. Get out.
0: Pergi sana. Teruk.
1: Selalu teruk. So, how your business, Tuan Magistrate?
0: You see, sekarang rakyat-rakyat di dalam negeri semuanya sudah insaf.
1: Hello.
0: Dan mereka tidak melakukan perkara-perkara jenayah. Saya sebagai Magistrate sangat bangga kerana tiada itu court case lah.
1: Oh.
0: How your business, Tuan?
1: Oh, terlalu susah. Oh, selama kuasa-kuasa besar menggunakan itu bom nuklear, ramai orang-orang yang sakit. Sehingga kan saya punya hospital no more

0: Itu dia, sekali lagi tepukan paling gemuruh untuk PR1's Rul Azhar dan Hazi Mustafa. Oh, persembahan yang cukup bertenaga. Saya kat belakang tadi, yang mana satu? Ah.
1: Kita nak lihat pula bagaimana persembahan gandingan yang kedua ini, di mana kali ini kita akan menampilkan pula Mus Ramli Hasnul Hasan yang akan digandingkan bersama Hijrah Yahya dengan lagu mereka Taman Firdausi.

0: Lavi. Ja, bij jou.
1: Apa kena engkau ni lah, Bu? Main tolak-tolak pula, ada temiak nak mampus kah?
0: Selain kau menyanyi dengan Cik Manisa tadi, apa kau buat?
2: Aku tak ada buat apa-apa.
1: Cik Manisa minta aku urutkan kepala dia, aku urutkanlah.
0: Oh, urutkan kepala dia? Lagi?
2: Aku naik syok lah, Bu. Lepas aku urut kepala dia, aku belai-belai rambut dia, Bu.
0: Kau belai-belai rambut dia? Cuba kau luruskan tangan kau. Ya Allah. Teruklah aku. Lagi panjang tangan dia. Mana Cik Manisa kita?
2: Cik Manisa?
3: Abang Labu. Abang Labi.
4: Cik Manisa.

0: perempuan sayang punya.
1: Sayang.

0: Itulah Tony. Wow.
1: Musramli, Hasnul Hasan dan Hijrah Yahya. Itulah hebatnya para peserta kita malam ni, Abil. Bukan saja rupa mereka seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Tetapi, oh salah.
0: Mana sikit Abang Rembi?
1: Bukan saja rupa mereka seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Tetapi suara, gaya dan gerak-geri mereka memang tak tumpah. Seperti legenda sepanjang zaman ini.
0: Ya, betul Tony. Walaupun saya tak sempat berada pada zaman ada Allahyarham tu, tapi dengan persembahan daripada finalis kita tu, saya dapat rasa saya berada dalam era tu, Tony. Betul tak?
1: Betul, Abil. Ah, dan kita dah sampai ke gandingan terakhir pada malam ini dengan lagu mereka, Saat Yang Bahagia. Terimalah gandingan Ijan Ramli, Mazail dan Roxy Easy. Dipersilakan.

0: hatiku tidak dapat.
1: Cikgu. Oh, inilah anak murid cikgu kelas masak-masak tu.
2: Cikgu, biarlah saya terangkan perkara yang sebenar.
3: Saya sudah tahu segala-galanya, Cikgu Rusi.

0: Baiti, demikian tadi persembahan trio segmen Harmoni Kasih peserta yang bergandingan bersama dengan artis wanita tempatan Sarawak dan memang menggamit nostalgia dan penuh keharmonian. Jadi syabas kepada para peserta yang telah membuat persembahan dan bila kita sebut tentang karya-karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli, keindahannya bukan sahaja merentas zaman, malah menjadi warisan seni yang menyatukan pelbagai budaya dan bangsa di Malaysia, terutamanya di bumi Sarawak, bumi Kenyalang kita ini. Dan keunikan seni budaya Sarawak itu sendiri menjadi daya tarikan utama yang membawa keindahan Borneo ini ke persada dunia. Jadi setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kita ucapkan kepada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang sentiasa menyokong usaha untuk memelihara seni budaya dan warisan tempatan. Dan nanti untuk malam ini kita juga menyelitkan untuk bersama dengan rakan-rakan medsos kita, Muzaldi dan juga Zuriana Kajri, untuk kita singgah sebentar di platform media sosial Facebook kita. Mungkin ada komen daripada pendengar kita di sana.
1: Okey, Jai. Okey. Selain daripada kita orang yang mendengar radio di Sarawak FM, pastinya juga ada yang menonton sekali di Facebook sambil boleh komen. Malah pada malam tu, Jai, yang berada di Data Unimas tu pun ada juga yang komen di Facebook.
0: Ya, sempat ada masuk singgah.
1: Jangan-jangan dengar juga radio sekali. Ya, all in one lah.
0: Okey, apa katanya?
1: Okey, antara lain yang komen yang sempat kita, sebabnya banyak tu, antaranya kita ada Mak Usu, Nangga live di Facebook jak pada malam tu. Okey, yang Nangga di TV juga pun boleh juga. Kita ada Aspia Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat, hadir.
0: Jauhnya.
1: Jauh. Kita juga ada Tumiem Virgo, hadir dari Medan. Dari Medan. Lagi kita ada Dayang Hanim, dengan Sarawak FM. Udah share tek, nanggal live di Facebook. Hebat-hebat peserta pada malam tu. Juga kita ada Brother Zek Putih. All the best semua peserta-peserta. Buat yang terbaik awak. Kita juga ada Suhaila Abdullah sedang menonton. Semua peserta hebat-hebat. Juga ada Ramli Ramli. Katanya juri mesti pening nak milih pemenang pada malam tu. Betul, kita yang naga live pada malam tu secara langsung di Data Putera tu pun memang selepas persembahan ke semua peserta, memang rasanya susah juga nak milih. Semuanya hebat-hebat. Dan juga Samah Mahruf, wow, bestnya terbaik. Yang hantar komen yang dihantar di Facebook, pendek kata nang penat lah. Kemendok Rinas, admin yang bertugas pada malam tu, melayan memang tangan kiri, tangan kanan semua dipakai untuk melayan pendengar-pendengar sambil menonton di Facebook. Jadi tak orang terus kekal sebab putusan akan silam lagi lah. Tak orang stay tune aja sama ada di radio ataupun di Facebook kita.
0: Baik, terima kasih Muzaldi dan Zurina Kajri yang berada di sudut kanan kita Melati ya. Dan selepas ini kita akan ikuti persembahan yang cukup menarik dan daripada artis-artis jemputan undangan untuk menghiburkan para penonton dan juga pendengar kita sebelum mengetahui keputusan kemuncak bintang P. Ramli 2026. Sekali lagi kita beri tumpuan ke pentas utama untuk yang seterusnya.

0: Cik Salma.
1: Cik Salma.
2: Nak ke mana tu? Sibuk je nampak.
1: Nak pergi pesta.
2: Pesta? Di mana?
1: Pesta jadi nyanyi.
3: Ramli tu kalau dah jumpa perempuan.
4: Nyampah.
1: Cik Salma tak kerja ke malam ni?
2: Mah kerja setengah hari hari ni.
1: Setengah hari. Malam ni boleh kita jumpa tak di bawah pokok?
2: Tengoklah.
4: Oh Ramli, nak keluar ke nak jual minyak?
3: Minyak apa?
4: Minyak urat.
1: Cik Salma, kalau malam ni tak boleh, bikinlah sampai boleh ya.
2: Eh Cik Ramli.
1: Ya.
2: Nak pergi pesta ada duit tambang tak?
1: Ada Cik Salma, ada tak? Ada Cik Salma.
4: Alamak, malunya aku.
2: Dah, ambillah.
1: Tak payah.
2: Janganlah, mandi, ambillah.
1: Tak payah, Cik Salma. Bapak saya baru kirim dari Hong Kong.
2: Ambillah.
1: Tak payah.
3: Malu-malu kucing pula. Dah orang kasih tu kebas je lah.
2: Ambillah.
1: Tak payah, Cik Salma.
2: Jangan mandi, ambillah.
1: Saya bilang tak payah, Cik Salma. Eh.

Siapakah P. Ramlee? Seorang anak Pulau Pinang, lahir pada 22 Mac. Namanya ialah Teku Zakaria Teku Nyaputih. Daripada muzik, lahirlah sebuah suara. Suara seorang penyanyi, jiwa seorang pemuzik, kreativiti seorang pencipta, dan bakat seorang seniman, pelakon, pengarah, pengubah lagu, penulis. Beliau bukan sekadar mencipta hiburan. Beliau mencipta sejarah. Pada usia hanya 44 tahun, perjalanan hidupnya terhenti. Tetapi karya-karyanya tidak pernah benar-benar pergi. Kerana legenda tidak berakhir apabila suara berhenti. Legenda diteruskan oleh generasi pelapis.

0: Bertemu kita lagi dalam
1: Kemuncak Bintang Piramli 2026. Apa kata kita beri tepukan sekali lagi untuk Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak kerana menjadikan malam kemuncak ini suatu realiti dan juga buat Raya Hotel dan Convention Center sebagai penaja rasmi penginapan kerana menyediakan penginapan yang sangat-sangat selesa.
0: Dita Putra, kita orang mok lagi kan? Tadi selepas kita dah berehat, kita dah saksikan sedikit sedutan mengenai mengapa kita harus raikan karya agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang mengubah landscape dunia seni tanah air. Ya, saya, I love you.
1: Oleh kerana itulah platform seperti Bintang P. Ramlee ini dianjurkan supaya segala hasil karya seninya akan terus kekal relevan dan didedahkan kepada generasi yang akan datang. Syabas juga diucapkan kepada RTM Sarawak di atas usaha yang tidak pernah kunjung padam dalam meneruskan perjuangan mengangkat ikon seni kita.
0: Baiklah, tugasan finalis kita semua dah selesai. Tapi sekarang ni ada tugas yang berat untuk para-para juri kita. Jadi mari kita saksikan barisan-barisan para juri kita.
2: Juri Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, Datu Muhammad Fazil bin Abdul Rahman, Bob Yusuf, Tia Fadila, Azharina Azhar, dan selaku ketua juri Datuk Mohzani Ismail.
1: Itu dia tadi barisan juri kita yang dipertanggungjawabkan untuk menilai nyanyian dan persembahan peserta-peserta kita pada malam ini. Untuk finalis kita, all the best.
0: Tony, yeah. Saya sendiri ni sekarang berdiri ni, saya rasa dah berdebar-debar sangat ni sebab nak tahu keputusan. Jadi, apa kata kita meredakan kehangatan kita, kita jemput artis jemputan kita untuk menyanyi. Oh, meriah
1: sangat.
0: Okey, mari kita teruskan lagi kehangatan malam Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 dengan rangkaian lagu-lagu karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee seperti Kuek Mambo, Rantai Terlepas.
1: Azizah, apa guna berjanji, malam ku bermimpi dan Gelora, kita tampilkan
0: Dani Hasbullah, Amir Mazdi dan

Terima kasih RTM Sarawak. Saya ingin menjemput penyanyi seterusnya, sangat anggun dan jelita. Kacak suaranya, Aina Abdul.

0: Terima kasih RTM dan Kerajaan Sarawak. Seterusnya saya ingin menjemput Amir Masdi untuk menyanyikan duet medley Malam Ku Bermimpi dan Gelora. Berikan tepukan untuk Amir Masdi.
1: Assalamualaikum Aina Abdul.
0: Waalaikumsalam Amir.
1: Dan Assalamualaikum RTM Sarawak. Bolehkah kita lanjut dengan lagu seterusnya Aina?
0: Boleh Amir.
1: Anda sudah bersedia? Terimalah.

0: aku khawatir lah bang Sudi. Mak aku mengatakan yang dia tidak suka berkahwin dengan kau. Tapi dia suka berkahwin pada Saridon.
1: Ah, kau kena bilang dengan mak kau, Ton. Kalau kau kahwin dengan si Saridon, kau kan lekas jadi janda.
0: Caranya,
1: kau kena lihat si Saridon tu. Serba serbi kerjanya kelam kabut. Bawa kereta besar, sana, sini. Tup-tup, telangga kereta tu. Kau dah tinggal jadi janda.
0: Yalah Bang Sudin, kalau kita kahwin dengan orang kebanyakan, kita berehat je. Boleh jalan-jalan di Kaki Lima, tengok barang cantik-cantik, tak kena langgar. Yalah Bang Sudin.
1: Malam nanti nak ikut abang ke pesta tak?
0: Okay, mesti nak abang. Di mana tu Bang Sudin?
2: Kak! Pak Zekon!
0: Mak dah terjerit-jerit. Tinggal dulu ya, Bang Sudin.
1: Baiklah.

0: 2020 2026.
1: Oh, Tony, hadiah yang cukup menarik. Nampaknya penat lelah mereka, usaha peserta-peserta kita memang sangat-sangat bernas untuk memenangi salah satu daripada hadiah tersebut.
2: Betul, Nabila.
1: Kita nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Masa yang dinanti-nantikan, Tony, dah pun tiba. Setelah 2 tahun menanti, kita bakal menobatkan juara baru Bintang P. Ramli 2026.
0: Dan dengan itu, hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya dan penuh takzimnya menjemput yang berbahagia Dato' Abdul Halim bin Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, untuk mempersilakan yang amat berhormat Premier Sarawak, diiringi yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah dan Dif-Dif Kenamaan, untuk naik ke pentas bagi upacara penyampaian hadiah kepada pemenang kita. Sementara itu, apa khabar orang Sarawak teh? Semua orang di Dita Putra ini, Mas, apa khabar kita?
1: Kami mau pula, kami sayang kita orang semua.
0: Nabila.
1: Ya.
0: Orang Sarawak kacak-kacak sih.
1: Kacak nang kacak. Okey, dah. Sekarang ni kita ada tugas berat ni, Tony.
0: Betul.
1: Anda semua dah bersedia?
0: Tak dengar. Dah sedia ke belum?
1: Itu baru betul. Okey, kita akan mulakan dulu penyampaian hadiah untuk penerima sagu hati. Jadi untuk penerima sagu hati yang pertama, sila.
0: Persembahan terbaik dahulu.
1: Kita mulakan persembahan terbaik dulu.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, nampaknya kita akan teruskan dulu untuk persembahan terbaik. Tony?
0: Oh, ya. Yeah.
1: Keputusan dekat awak.
0: Keputusan dekat saya.
1: Awak jangan
0: saya
1: nak buat-buat tak tahu dekat sini.
0: Alamak, saya tak cukup tangan.
1: Mac, sini saya.
0: Boleh nak tolong pegang mic saya?
1: Nak kena pegang mic pula. Manjalah orang Sarawak ni, Okey. Rasa-rasanya siapa yang akan memenangi persembahan terbaik? Jadi, untuk pemenang persembahan terbaik jatuh kepada P.R.Y. dengan lagunya
0: Getaran Jiwa.

0: Cukup-cukup hebat.
1: Cukup menajubkan.
0: Terima kasih PR1. Dan sekarang ni,
1: tepukan sekali lagi untuk PR1.
0: Dan sekarang ni Tony, kita akan mengumumkan penerima sagu hati yang pertama. Pemenangnya, penerimanya adalah PR1 Getaran Jiwa.
1: Tahniah sekali lagi buat PR1.
0: Tahniah sekali lagi PR1. Dua anugerah dia ambil ya.
1: Kaya dia.
0: Baiklah, kita terus kepada penerima sagu hati yang kedua. Tony, awak baca dengan saya, Tony. Penerimanya adalah
1: Mus Ramli
0: dengan lagunya Sri Bunian. Tahniah Mus Ramli. Ha, bergambar dulu. Kenapa bahasa utara pula tiba-tiba?
1: Dah. Kang buat apa?
0: Okey, baiklah. Sekarang ni kita ke penerima sagu hati yang ketiga.
1: Siapakah dia?
0: Penerimanya adalah Hasnul Hasan dengan lagunya Bila. Tahniah Hasnul.

0: Terima kasih dan tanya sekali lagi pada Hasno.
1: Baiklah Tony, inilah waktu yang dinanti-nantikan. Tapi saya nak dengar orang di auditorium ni semua, siapakah juara untuk Bintang Piramid 2026? Saya nak dengar. Siapa? Baiklah Tony, saya akan mengumumkan juara dan diikuti pula dengan naib juara.
0: Tempat ketiga dahulu.
1: Nampak Nabila. Tak saya nervous ni sebenarnya.
0: Saya pun nervous.
1: Saya macam tak sabar nak tahu juara
0: kita
1: sebenarnya.
0: Kita nervous untuk mereka ni.
1: Okey, baiklah. Kita ke pemenang yang ketiga. Pemenang yang ketiga adalah
0: Ijan Ramli dengan lagunya Gelang Suasa.
1: Ijan Ramli. Baiklah, ha, ini baru betul Tony. Masa yang dinanti-nantikan. Saya akan umumkan siapakah juara bagi Bintang Piramli 2026 dan kemudian saya akan bagi tahu anda siapakah naib juara yang akan memenangi pada malam ini.
0: Tapi adakah kita akan sebut juara dahulu?
1: Ya. Yeah.
0: Sebab secara automatiknya kalau kita sebut juara dahulu, maknanya kita tahu siapa naib juara.
1: Betul. Ha, jadi mari. Anda semua dah bersedia?
0: Dah bersedia belum? Baiklah.
1: Oh, saya pun berdebar ni.
0: Wow.
1: Oh. Sedia, Tony?
0: Sedia. Mari.
1: Juara bagi Bintang Piramli 2026 adalah Rul Azhar dengan lagunya Derita. Tahniah Rul Azhar.
0: Tahniah Rul Azhar.
1: Dan kini akan umumkan naib juara bagi Bintang Piramli 2026. Pemenangnya adalah Mahazil dengan lagunya Senyap dan Sunyi. Tahniah Mahazil dan tahniah juga kepada semua pemenang.
0: Tahniah sekali lagi dan kita teruskan acara kita dengan sesi bergambar bersama semua peserta bersama Div kenamaan kita malam ni.
1: Silakan. Jemput semua peserta-peserta untuk ke depan untuk bergambar.
0: Semua dah bersedia? Bagi muka yang paling handsome sekali.
1: Oh, boleh berdebar nak tahu sebenarnya siapa juara, naik juara dan akhirnya terjawab.
0: Ya. Yeah.
1: Dan pada saya, semua persembahan daripada peserta-peserta cukup-cukup hebat.
0: Kus semangat. Baiklah, terima kasih kepada semua peserta dan div-div kita. Terima kasih Premier Sarawak. Terima kasih kepada div-div yang lain. Sila, boleh mengambil tempat bawah. Terima kasih semua.
1: Baiklah Tony. Oi, nampak masih menjerit-jerit semua ni.
0: Wow.
1: Maka Tony, terjawablah sudah persoalan dan penantian selama 2 tahun ini di mana kita sudah pun menobatkan juara baru Bintang Piramli 2026.
0: Dan sebelum tu boleh pergi center sikit tak? Ke tengah sikit semua peserta. Okey. Baiklah. Dengan itu berakhir sudah pertemuan kita pada malam ini di kemuncak Bintang Piramli 2026 dan sekali lagi jutaan terima kasih untuk semua para penaja yang menjayakan malam kemuncak ini iaitu Kerajaan Sarawak, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Raya Hotel dan Convention Center selaku penaja rasmi penginapan.
1: Dan juga tak lupa juga pada rakan strategik yang bersama-sama menjayakan Universiti Malaya Sarawak Unimas, Alku Travel Sarawak Serdian Bahad, Raya Khas Serdian Bahad, Mama Zoo Group, Max Fashion, Jabatan Museum Sarawak, Nando's, Bayu Somerset, ZXZ Sound and Management, ANZ Catering, NESQ Resources.
0: Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam kemuncak Bintang Piramli 2026.
1: Dan sebelum kami mengundurkan diri, kita saksikan persembahan nyanyian daripada juara Bintang Piramli 2026, Rul Azhar, dengan lagunya Derita. Saya Nabila Huda.
0: Dan saya Tony Yusof. Terima kasih. Selamat malam. Dan jumpa lagi Malaysia.

0: Okey, baik T, berakhirlah sudah persembahan nyanyian yang begitu memukau daripada juara bintang Piramli 2026 iaitu Muhammad Fakhrul Azhar bin Muhammad Zabandi ataupun nama popularnya Rul Azhar yang menendangkan lagu Derita pada malam ini. Dan memang sungguh luar biasa bakat yang ditampilkan sekaligus mengimbau kembali nostalgia dan juga keagungan karya-karya seniman Agung Tan Sri P. Ramli. Tahniah sekali lagi.
1: Tahniah dari kita di Sok FM ya. Dan juga tahniah kepada naib juara iaitu Mahazil ataupun Mahathir bin Zailani dari Zon Sarawak dengan lagunya Senyap dan Sunyi. Dan tempat ketiga disandang oleh Ijan Ramli atau Jeffrey Zan bin Jamil dari Zon Sabah dengan lagu Gelang Suasa. Dan juga yang menerima sagu hati Mus Ramli atau Muhammad Musawe bin Abdul Rani dari Zon Tengah, dan Hasnul Hasan dari Zon Timur, dan juga daripada penerimanya ialah P. Arwan ataupun Muhammad Rizwan bin Muhammad Taib dari Zon Selatan yang turut juga mendapat persembahan terbaik pada malam ini, Chai.
0: Iya. Dan kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak selaku penaja untuk bintang P. Ramli 2026 T.
1: Dan juga rakan strategik kita yang lainnya, Raya Hotel dan juga Convention Center Kuching, merupakan penaja rasmi penginapan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Alcoats Travel Sarawak Sdn Bhd, Raya Hotel dan Convention Center juga penaja rasmi penginapan lokasi sidang media camuan dan juga bilik peserta. Raya Khas Sdn Bhd yang menyediakan kenderaan red carpet, Mamasu Group, jamuan selamat datang kru, cenderahati dan jamuan di Royal Box, dan Max Fashion, baju casual peserta, dan juga Bayu Samset yang menyediakan baju pengulas dan juga kompil berita. Dan juga seterusnya Zai.
0: Baik, dan yang seterusnya kita juga ucapkan terima kasih kepada rakan strategik kita ZXE Sounds and Management yang menyediakan untuk cabutan bertuah Jabatan Muzium Sarawak untuk lokasi lawatan, ANZ Catering, jamuan Royal Box dan Lucky Draw juga, Nando's untuk menyediakan jamuan high tea kepada semua kru production, dan kita ada NESQ Resources yang menyediakan cenderahati kepada peserta, dan RTM Sarawak. Jadi siaran langsung yang kita bawakan pada hari ini, kita ingin juga mengucapkan terima kasih kepada unit siaran luar RTM yang diketuai oleh Puan Nordiana Rabai berserta dengan anak-anak buahnya Wan Muhammad Zaki Wan alias Syahrudin bin Abdul Rauf, Siti Nazila Fatulaini binti Syukri, juga ada Faris Azizi bin Zakaria dan juga Din Salami bin Pairi.
1: Dan juga kita tak lupakan rakan kita juga dari media sosial Sarawak FM iaitu DJ Muzaldi Haji Rabai dan juga Zuraina Kadri ataupun DJ Rinas ya, dan turut hadir bersama kita juga pada malam ini untuk menjayakan kelancaran pertandingan kemuncak bintang Piramli 2026 ialah penyelaras kita iaitu Corina Jo dan juga Puan Emma Kartika Zaini iaitu pengurus Sarawak FM yang turut bersama kita pada malam ini.
0: Iya, dan sekarang masih lagi untuk cabutan bertuah kepada penonton dan pengunjung yang hadir di Datar Putra UNIMAS pada malam ini. Pastinya datang tidak balik dengan tangan kosong ya. Kalau ada rezeki adalah rezeki tak salah alamat ya. Okay, dan nampaknya kita pun dah berada di penghujung pertemuan untuk siaran langsung kita, dan saya Jumaatun Ahmad Ibrahim atau DJ Jai,
1: dan saya Melati Haji Moni ataupun DJ T mewakili seluruh jawatan kuasa kerja dan warga kerja RTM Sarawak mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan anda semua. Dan terus dia dengan
0: bersama kita ya.
1: Bersama kami di Sarawak FM. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain siaran. Salam Muhammad dan juga selamat malam. Dan,
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk dan, 2 tahun akan datang.
1: Dan kita kembali semula ke Konti Sarawak FM. Silakan.
0: Ya, silakan.
2: Baik, terima kasih rakan-rakan pengulas kita DJ T, Melati Haji Morni dan DJ Jai Jumatan Ahmad Ibrahim untuk siaran langsung ke Puncak Bintang Piramdi 2026 di SFM pada malam itu dari Delta Putra Unimas sebentar tadi. Dan saya lupa juga terima kasih kepada DJ Muzrok dan DJ Rinas untuk siaran langsung di media sosial Facebook SFM bersama dengan penyelaras siaran secara langsung di SFM pada malam itu, Corina Jul. Alhamdulillah, lebaran ke Puncak Bintang Piramdi 2026 dah pun selesai. Jadi tahniah kepada juara bintang Piramdi 2026 Rul Azhar dan juga kepada semua peserta yang beraksi pada malam tu, nang terbaik lah. Semestinya terus menghidupkan karya seni agung Allah Yarham Tan Sri Piramdi. Jadi terus hati sejiwa di SFM Rusi Gatra, muzik tanpa batasan dari 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Sarawak FM, berita ringkas Sarawak.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Pak, rumah kita tak terjadi tempat lepak.
2: Tempat lepak apa ya?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Adih-adih, nyamuk Aedes tu.
1: Bah, macam ni tak, Pak?
2: Senang je. Periksa dengan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan pelapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
0: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Gatra.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf Jim. Ya. Huruf Jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonce.
1: Tonce. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ini kan huruf M.
1: Pula, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Cuma tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk. Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Terima kasih kepada Dato' Zati sejiwa di Surat Pem pada malam tu. Alhamdulillah ada barang kemuncak bintang P. Ramli 2026 pada malam tu dari Delta Putra Unimas berlangsung dengan meriah dan lancar. Oh, ada sekali lagi tahniah kepada juara bintang P. Ramli 2026 Rul Azhar yang mewakili Zon Utara dengan mendendangkan lagu yang berjudul Derita sekaligus Gembak Balit, hadiah RM20,000 berserta trofi dan sijil. Manakala naib juara pada malam itu milik peserta kita dari Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dengan menerima sebanyak RM15,000 piala dan sijil. Dan di tempat ketiga milik wakil dari Zon Sabah, Jeffrizan Jamil, yang memenangi hadiah RM10,000 trofi dan sijil. Dan untuk persembahan terbaik pada malam tu dimenangi oleh Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan. Apapun tahniah untuk kesemua peserta bintang P. Ramli pada malam tu. InsyaAllah bintang P. Ramli tu akan kembali lagi dalam tempoh 2 tahun akan datang. Jadi setakat tu je untuk perempuan kita Gatra Muzik Tanpa Batasan pada malam tu. InsyaAllah 12.30 malam pula kita boleh terus sehati sejiwa di Sarawak FM, melalui layan di Sarawak FM sampai 6 pagi dengan susunan lagu-lagu menarik untuk kita sepanjang 6 jam yang seterusnya. Jadi selamat beristirahat kepada kita. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Weh, tengok rumah tu.
1: Mana?
0: Wah,
1: cantiknya.
0: Cantik apa? Membazir. Semua lampu terbuka.
1: Betul juga. Membazirlah. Tengok tu. Yang tu pun sama.
0: Wah, terangnya. Buka satu lampu cukup lah.
2: Itulah kau tak tahu. Rumah besar, kenalah pasang lampu banyak-banyak. Kalau tak, mana orang nak nampak?
1: Betul-betul.
0: Oi. Wah, rumah tu paling terang. Siapa punya rumah ni?
1: Siap lampu kelip-kelip lagi. Macam ada pesta lah.
0: Oi, itu rumah kita lah. Rumah sini pun dah tak kenal ke?
1: Patutlah macam kenal.
0: Siapa yang tak tutup lampu tadi?
3: Cimat elektrik, jangan membazir.
0: Kita kena belajar berjimat elektrik. Kalau tak, bil melambung. Ha, tengok ni. Siapa nak bayar? Siapa?
2: Alah, tak apa. Bulan depan boleh bayar.
1: Betul-betul.
0: Kau lemak.
1: Inilah akibatnya tak bayar bil. Bulan depan.
0: Berjimat cermat, budaya hidup kita. Ingat.

semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Bebas dari penilaian orang. Macam ni orang mikir tentang kita, macam ni orang nangga kita, macam ni orang kelakar meloya hal kita tu, nak bercerita hal kita. Si penting benda ya. Sebab apa? Mulut orang eh, apa dipikir orang eh, kita si dapat nak nutup. Si dapat kita tutup mulut kau, si boh kau nak berbunyi kena yangan aku. Si dapat kau eh, tudung leci dapat ditutup, tudung periuk dapat ditutup, tapi mulut manusia kita nak nutupnya. Ai si boh aja nutup tak mulutnya, nak dalam palanya. Dapat kita nak macam nutup suis lampu, ketak ketik alu tutup nak dalam palanya. Saatnya si berfikir nak jahit-jahit, nak bagus-bagus ke apa-apa. Si dapat nak kita kontrol dalam palak orangnya. Sebab ialah adik kakak, untuk slow refleksi hari tu, yang madam mau madah dengan semua, kita tu si dapat nak kontrol apa nak dipolah orang, apa nak dipikir orang, apa nak dicakap orang. Tapi apa yang kita boleh kontrol? Diri kita pun. Apa yang kita nak jadi dengan diri kita? Ya, yang kita boleh kontrol. Orang boleh molah kita marah, orang boleh molah kita sedih. Yes, kita manusia biasa, memang kita akan ada rasa marah, kita akan ada rasa sedih. Tapi lepas ya, tindakan kita bila kita rasa sedih, rasa marah, ya ya, sangat penting. Kita mesti tahu macam ni nak kawal supaya kita si menyesal. Jadi adik kakak, nya ibarat macam angin lah ho. Angin tu nya suka hatinya aja nak menuju ke arah ni yang nak bertiup. Wa ima bunyi ribut kedak apa? Bunyi ribut macam ni hanya siapa nak membantu. Bunyi boom dari situ nak, nya si akan mengubah arah angin. Sebab arah angin tu yang ikut palaknya pun. Sama juga dengan kita. Kita ngikut palak kita. Jadi apa yang orang fikir tentang kita, kita siapa kawal. Yang paling penting, kita dengar apa yang orang fikir dengan kita. Musik bagus, kita cuba untuk usaha baguskan diri, berubah supaya kehadiran kita tu adalah kehadiran yang melengkapi orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain. Bukannya terus kita blok apa daripada orang tu, alus kita mana. Macam daripada madam, memang ibu kita ragu dengan orang. Kita pola palak tampun. Si jua alu kita tik molah benda yang nyakitkan hati orang. Ha, jadi apa nak daripada orangnya? Kita siapa nak kawal, kita siapa nak tutup. Tapi kita dengar dan kita hadam. Nak ni yang kita boleh ubah untuk jadikan kita tu orang yang lebih baik. Kita ubahlah. Bukannya kita tu nak melandaskan apa daripada orang. Orang ada, oi kau bagus mula cantuk pula lah. Tapi mungkin kita tahu kudurat kita si ada. Janganlah kita mula. Ia akan nyeksa diri kita pun. Jadi adik kakak, hari tu hidup ikut nilai diri kita pun. Bukannya semata-mata pandangan orang lain. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Nasional yang baru.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM, Selangau 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa.

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita all sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Bila kita ke Kenawit, kita ada kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kena order jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai saya ada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang, tapi fikirkan orang lain jua. Cuba kita dalam sosial, mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas, letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Bak kata Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching 88.9 FM.
1: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu?

tahun yang kau tak pernah lalu. Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Karena tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti singgah selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat monsun timur laut dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 22 1638.

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
2: Ah, benar ya, benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila noh.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan dak lo signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih.
2: Oh.
1: Ah, nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan, tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muntah dari bini.
2: Api bini lah penting.
3: Salah tu.
4: Sarawak FM.
5: Ayo berkecamata.
6: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Mandani, salam Sarawak Maju Makmur. Selamat datang ke sesi terakhir bagi topik vitamin C dalam segmen Ais Sihat bersama saya, Muhammad Syafari bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Pada hari ini, mari kita fahami apakah perhatian khusus dan nasihat penting sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil suplemen vitamin C. Apakah perkara yang perlu diambil perhatian semasa pengambilan vitamin C? Mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan memberi perhatian di sini. Bagi pesakit dengan penyakit darah seperti kekurangan glukosa 6-phosphate dehydrogenase G6PD, dos vitamin C yang tinggi boleh menyebabkan hemolisis, iaitu kemusnahan sel darah merah. Bagi pesakit yang mengalami hemokromatosis, keadaan yang menyebabkan badan menyimpan terlalu banyak zat besi, dos vitamin C yang tinggi boleh memburukkan lagi pengumpulan zat besi. Vitamin C boleh mengurangkan keberkesanan ubat untuk rawatan kanser, meningkatkan penyerapan zat besi. Bagi pesakit yang memerlukan suplemen kesihatan zat besi, contohnya wanita hamil, adalah disyorkan bahawa suplemen kesihatan zat besi diambil bersama-sama dengan vitamin C. Apakah nasihat kepada orang awam? Pengambilan vitamin C secara oral dengan dos yang tinggi tidak memberi manfaat tambahan kerana serapan oleh tubuh adalah tepu sekitar 400 mg. Serapan oleh badan sekiranya vitamin C diambil secara oral adalah sekitar 69%, manakala dos 2000 mg sehari pula adalah tinggi dan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kesan adverse atau kesan sampingan. Oleh itu, ambil vitamin C mengikut dos yang telah disarankan. Ambil dos tinggi atau lebih tiada manfaatnya kerana tidak atau kurang diserap oleh badan dan dibuang begitu sahaja melalui urin. Pengambilan pada kadar 100 hingga 200 mg sehari sudah mencukupi. Kebanyakan penjual suplemen kesihatan mengambil kesempatan dengan membuat tuntutan kesihatan yang melampau. Oleh itu, pengguna perlu bijak dalam membuat pilihan. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran bukan sahaja dapat membekalkan vitamin C dan mineral lain yang diperlukan badan, tetapi juga mengelakkan kesan sampingan akibat pengambilan suplemen yang berlebihan. Makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber vitamin C yang terbaik. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil suplemen kesihatan vitamin C, terutamanya pengambilan dos yang tinggi. Elakkan mengambil vitamin C sekiranya mempunyai masalah batu karang yang berulang, penyakit buah pinggang atau menjalani hemodialisis kronik, penyakit darah kekurangan G6PD dan hemokromatosis. Semoga perkongsian bersiri sepanjang program ini memberikan input yang bermanfaat dan membuka kulit mata kita semua supaya lebih bijak menguruskan kesihatan diri. Jadikan pemakanan yang semula jadi daripada buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber utama nutrisi anda. Jika ada keraguan, sentiasalah merujuk kepada ahli farmasi atau doktor anda. Jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1-800-88-6722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi sehingga 5 petang kecuali cuti umum. Saya Muhammad Syafarin bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, mengundur diri dari segmen Ais Sihat. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selesema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Nur Lela.
1: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan

Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kukuh. Kedua, bilah pengelap. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian

ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Beri isyarat bukan kejutan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: jua emas tu rantai 300, gelang 200, cincin 100.
1: Nang murah
0: Murah. Dalam emas yang satu nang.
1: Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Tu benar-benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang dia. Dia juga kan suka berdengar. Show off.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual lah Abby tu. Murah bang, mas 16.
2: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ya, aku muka.
2: Nang benar tu.
1: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu
1: Kena?
2: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya Allah.
1: Skamer dah apa dia si Eda? Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Benar makan kami tu. Kalau. Buka dulu. Ya kacak Ikan kajul Nyonya kecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Palsu. Benar ke si tu? Kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pakar tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat tangkap kapatiku. Kau kasar kuku kuntang tak tidak tu. Menipu aku cakap tu. Beraninya tak aku sampai aku tu. Kerabat aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTA.

0: Aku masih ingat, aku sangat suka saat ibuku menjemput aku pulang dari sekolah. Tanganku, ibu pimpin lembut. Kadang-kadang, kami singgah makan aiskrim. Bila cuaca panas, ibulah yang mengelap peluh di dahiku. Walhal, dirinya sendiri berpeluh. Bila hujan, ibulah yang memayungi aku. Walhal, bahunya sebelah kiri habis basah. Bila aku sakit, ibulah yang mengubati aku. Walhal, tidurnya tidak pernah cukup. Kini, bila aku dewasa dan mempunyai kehidupan yang cukup bahagia, sayangnya, ibu sudah tiada. Terima kasih, ibu.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar yang dimuliakan, sesi hari ini kita akan berbicara dan juga mengangkat ketokohan seorang wanita yang banyak berjasa semasa Islam mula memancarkan sinarnya. Ketika era awal dakwah, terdapat dua wanita yang sangat kuat membantu siri dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Asad juga memainkan watak pelindung yang amat penting. Setelah Khadijah binti Khuwailid wafat pada tahun ke-10 kenabian, tahun kesedihan, dan disusuli pula dengan pemergian bapa saudara tercinta Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa amat hiba. Namun demikian, di sebalik tangisan dan kedukaan itu, wujud sedikit kelegaan kerana masih ada sosok yang menyokong perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri perwatakan dan keibuan Fatimah binti Asad ini sangat mirip dengan Khadijah. Beliau merupakan isteri kepada Abu Talib dan beliaulah yang banyak mengisi kekosongan emosi yang ditinggalkan oleh Khadijah dan Abu Talib. Semasa hayatnya, beliau amat menyayangi puteri Nabi, Fatimah binti Muhammad, seolah-olah anak kandungnya sendiri, walaupun kedudukannya adalah sebagai ibu mentua. Beliau juga merupakan seorang wanita yang berpengetahuan luas dalam bidang agama dan pernah meriwayatkan puluhan hadis. Besarnya rasa hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Asad ini dapat dilihat ketika jenazahnya dikebumikan. Baginda sendirilah turun ke liang lahat untuk membaringkan jasadnya. Kehebatan Fatimah binti Asad turut disaksikan melalui tindakan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengkafankan jasadnya menggunakan baju baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sari bersabda, "Selepas pemergian Abu Talib, aku belum pernah bertemu dengan orang yang lebih baik kepadaku melainkan Fatimah binti Asad." Saudara-saudari pendengar sekalian, marilah kita mencontohi keteguhan Fatimah binti Asad. Walaupun pada peringkat awal Islam, beliau menerima tekanan yang amat dahsyat daripada kaum musyrikin, akidahnya langsung tidak goyah, malah istiqamah memperjuangkan kebenaran. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat pendengar semua, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benar.

0: perkongsian ini dari kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
0: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun gini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Hai, naik-naik tu. Ya, rumah banjir dah kita tu.
3: Laju-laju kemas barang-barang kita tu laju. Mana yang penting ya, kita ambil dulu.
2: Bacap dah air kita tu. Mau pindah dah kita tu. Laju air. Bacap dulu semua. Dataran, gas pipe, semua-mua-mua penting. Kemas kena wala-wala.
1: Laju.
4: 9 langkah keselamatan musim banjir.
5: Elakkan dari bermain atau meredah air banjir.
6: Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir.
5: Segera bersihkan air banjir dengan air bersih.
6: Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri.
5: Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri peralatan atau makanan.
6: Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan penjagaan diri.
5: Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus.
6: Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir.
5: Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.
4: Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur.

syariat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Andai terlanjur berbuat dosa, segeralah kepada kebaikan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, Haddad Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki telah terlanjur mencium seorang wanita bukan mahram. Jadinya terlanjur. Maka beliau telah mendatangi baginda Rasulullah SAW. Maka Allah SWT telah menurunkan fa'anzalallah wa'aqib.

0: ayat ila akhiril ayah, surah Hud ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirikanlah solat, dan dirikanlah solat pada awal siang, kemudian daripada sebahagian daripada malam. Sesungguhnya kebaikan demi kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa dan kejahatan. Maka dia telah bertanya, Ali hadza ya Rasulullah, adakah ayat ini diturunkan kepadaku? Maka jawab Nabi, di jami'u ummati kullihim, untuk semua umatku seluruhnya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, kita adalah hamba Allah yang lemah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu ada mula mistake. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Tapi yang mula salah ya adalah yang terbaik dalam mula salah adalah orang yang kembali bertaubat. Kisah tu sebenarnya adalah sebagai lesson kepada kita, pengajaran kepada kita. Mun kita terlanjur mula dosa, mestilah kita bertaubat. Apa syarat taubat? Kata Imam An-Nawawi, sama sekali mesti ada an-nadamah, mesti ada penyesalan. Jangan bangga mula dosa, kita mesti ada penyesalan. Kemudian mesti berusaha meninggalkannya, jangan kembali ya, dan berazam untuk tidak akan kembali kepada dosa. Mun dengan manusia, berdosa dengan manusia, contohnya yang berkaitan dengan hutang ataupun haknya, mesti dikembalikan. Sik boleh, kami dah taubat ke curi tapi barang masih di rumah, tak boleh, mesti kita kembalikan. Itulah tanda taubat. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah, ayat ini diturunkan menyuruh kita apabila kita tersilap, terbuat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, kita bertaubat kepada Allah. Dan antara secara taubat adalah solat. Kita boleh meminta kepada Allah melalui solat taubat. Kemudian dalam solat lima waktu yang kita kerjakan, kita minta kepada Allah benar-benar penyesalan. Sebelum mengakhiri sirah kita, ada satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam, iaitu minta ampun. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka ampunkan aku. Tuan-tuan boleh type, cari di Google doa ini, doa pengampunan yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam dalam solat. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan kisah yang kita ambil pengajaran daripadanya, daripada kisah yang menjadi sebab Allah turunkan surah Hud ayat 114.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Nyaman kau pegang utuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
3: hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Ya.

demikian. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnul zan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الله أكبر الله أكبر.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Lantunan wahyu.
2: Ikuti bacaan daripada surah Al-Baqarah ayat 172, dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 172 yang boleh bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul hanya kepadanya kamu sembah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Taala ingin menjelaskan berkenaan makanan halal dengan perkataan at-tayyibat, yang makna secara literalnya membawa makna bersih ataupun baik. Manakala di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum, yang mana bermaksud pada hari ini dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik. Makanan orang sebelahan ahli kitab itu halal bagi kamu. Al-Imam Ibn al-Hajar al-Haytami memaknakan perkataan tayyib itu dengan makna tahir, yakni bersih, dan juga membawa makna halal. Dimaknakan perkataan tersebut dalam kitab beliau, huwal halalul khalis minas syubhah, iaitu ianya adalah halal yang suci daripada perkara-perkara syubhah. Sekarang persoalannya, apakah makna halal? Fal halalu ma ahallahu syar'u tayyiban, iaitu makna halal itu adalah apa yang dihalalkan, yang dibenarkan oleh syarak, yang suci dan baik. Qila, dan dikatakan juga makna halal itu ma yustatabu wa yustaladzu, dan apa yang dianggap baik dan sedap dan lazat, ya, di tabiat manusia yang sejahtera. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahawa ayat surah Al-Baqarah 172 ini dikhususkan buat orang-orang beriman, ketika mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dengan ya ayyuhallazina amanu, dan yang dimaksudkan dengan kulu, yakni makan, kulu, makanlah, ialah mengambil manfaat, bukan hanya sekadar makan tetapi mengambil manfaat dari segala sudut apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Manakala di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa Taala ingin menyatakan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan satu perintah supaya makan dengan apa-apa yang baik. Segala nikmat rezeki Allah bagi itu, makanlah, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah jika kamu benar-benar hambanya yang beriman. Yakni dengan mengambil makanan yang halal ini, ianya adalah antara sebab dikabulkan doa kita dan diterima ibadah kita. Sebaliknya, kalau kita makan makanan yang haram, menghalang kita daripada dikabulkan doa dan ibadah. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيرُ السَّفَارِ أَشْعَثْ أَغْبَارِ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَعِ, seorang lelaki yang bermusafir panjang, rambut kusut masai badannya, tubuhnya berdebu, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan perkara yang haram, maka bagaimana doanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala? Al-Imam Ibnu Daqiq di dalam syarahnya mensyarahkan hadis tersebut dalam kitabnya, dan mengatakan bagaimana mungkin dikabulkan doa seseorang yang sifatnya seperti tadi, yang makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Bagaimana sifat-sifat ini, mereka ini tidak layak diperkenankan doanya. Namun Allah Subhanahu wa Taala tetap juga boleh mengabulkan doa mereka itu sebagai kemurahan, kelembutan dan kurniaannya. Seperti mana disebutkan oleh sebahagian ahli syair, nahnu nad'ul ilaha fi kulli kurbin thumma nansahu 'inda kashfil kurubi kaifa narju ijabatan lidu'ain qad sadadda tariqaha bizunubi. Kita memohon kepada Allah setiap kali kita kesusahan, namun kita melupakan Tuhan ketika kesusahan itu diangkat. Bagaimana kita mengharapkan doa itu diperkenankan sedangkan kita sendiri telah menutup jalannya dengan dosa-dosa kita? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar, antara faedah yang kita dapat ambil adalah makan makanan halal ini akan menyebabkan kita mudah untuk melaksanakan ibadah, dan yang kedua, doa akan dikabulkan, dan yang ketiga, dikurniakan zuriat soleh dan solehah, dan yang keempat, ada terpelihara kehormatan kita. Jadi insyaAllah itu sahaja tadabbur kita pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka, sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng pagi kita.
1: Awasi scam-scam terkini. Kena pasti teknik scam terkini di Malaysia. Scam panggilan telefon. Menjawab panggilan daripada scammer yang menyamar sebagai pihak berkuasa yang menggugut anda untuk melakukan pembayaran. Scam perisian hasad. Memuat turun perisian atau aplikasi berbahaya daripada sumber tidak rasmi. Scam pekerjaan. Menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji lumayan tetapi sebenarnya indah kabar dari rupa. Scam pancingan data. Meminta anda klik pada pautan yang mencurigakan daripada nombor atau alamat email palsu yang tidak dikenali tetapi sebenarnya ingin mencuri maklumat peribadi anda. Scam akaun keldai. Meminjamkan akaun bank anda kepada orang yang tidak dikenali untuk membuat pindahan wang. Scam e-dagang. Berurusan dengan penjual atau pembeli yang akan menghilangkan diri dengan wang atau barangan anda. Scam pelaburan. Terpedaya dengan tawaran masa terhad skim pelaburan wang yang mencuri duit anda. Scam ganjaran tunai. Diperdayakan untuk memberikan maklumat peribadi untuk mendapatkan ganjaran hadiah palsu. Awasi scam-scam terkini. Kenal pasti taktik scam terkini di Malaysia.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja, jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti ngomel kupiung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bagus betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita. Selamat pagi Sarawak tu, bersama kita semua seperti biasa 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, apa khabar semua pendengar-pendengar kita?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah semuanya. Bertemu dik kita hari tu hari Senin, minggu yang baru.
0: Ya.
1: Kejadian yang baru, kerja pun yang baru.
0: Betul. Jangan ada yang mudi-mudi hari Senin tu. Almaklumlah biar nak sekolah, lupa nak nyengon kita kerja.
1: Segala-galanya baru mula untuk hari Isnin. Macam ni lah cerita kita tu. Kadang-kadang nak bila orang ngandap hari Isnin tu, nyak ketus label hari malas. Jangan macam mianong. Terus bersemangat sebenarnya.
0: Ya, bukannya apa sebenarnya. Mungkin dari dolok marik, ia dah dicop sebagai Monday Blues. Lalu turun-temurun lah madah Monday Blues. Sedangkan tu, okey je.
1: Okey, sebenarnya. Tapi kami doa yang lain tu, saya dah Monday Blues dengan kita orang semua. Yang pastinya, dengan pelbagai cerita, pelbagai info dan juga lah lagu-lagu hiburan terbaik kita dah susun untuk hiburan kita bersama untuk hari Isnin 12 Oktober 2026. Okey, terus bersama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya, mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan kongsikan segmen Aura Pagi dan untuk pagi Isnin tu tajuk yang cukup memberikan kita peramati panduan lah ataupun pedoman untuk kita yang belum masih menyelesaikan hutang-hutang di keliling pinggang kita tu. Baik, mun hutangnya belum selesai agak bahaya sebenarnya. Kan. Jadi macam ni dari segi pandangan Islam untuk cerita kita untuk pagi tu, kita terus bersama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim di talian. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah. Ustaz, hari tu kita berlakah hal hutang tu Ustaz. Hutang tu walau sekecil-kecil pun memang kata kita memang macam ni
3: mesti
1: dibayarkan, dituntutkan atau macam ni. Jadi kongsikan tu Ustaz untuk tajuk kita hari tu, hutang jangan dilupakan. Silakan Ustaz.
2: Okey, bismillah. Terima kasih DJ. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita pada hari itu. Okay, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Okay, apa khabar semua pendengar setia Radio Sarawak FM, khususnya yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, yang sedang bersiap untuk memulakan tugas dan yang sedang menikmati sarapan pagi bersama keluarga. Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan. Jadi pada pagi itu, insyaAllah kita akan berkongsi satu tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan seharian kita, iaitu hutang jangan dilupakan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okay, dalam kehidupan, okay, kadangkala kita terpaksa berhutang. Okay, si dapat dielak nama berhutang tu. Okay, ada yang meminjam daripada kawan-kawan. Okay, ada yang meminjam daripada ahli keluarga ataupun membuat pinjaman. Okey, bagi memenuhi keperluan hidup, okey, sama ada dari bank ke ngelun dan sebagainya. Okey, ia juga pun adalah berhutang. Okey, kita beli rumah pun kita berhutang, membeli kereta pun kita berhutang dan sebagainya. Okey. Jadi berhutangnya bukanlah satu kesalahan. Okey. Okey, bukan satu perkara yang salah. Okey. Namun apabila kita berhutang, kita perlu ingat bahawa hutang itu adalah amanah dan tanggungjawab yang wajib ditunaikan. Okay? Walaupun kita berhutang sekecil mana pun, RM10 kah, RM20 kah, RM1 kah, hukumnya wajib untuk kita tunaikan. Okay? Dan wajib untuk kita bayar balik. Okay? Kadangkala semasa kita berhutang, okay, kita berkata, okay, jangan risau. Okay? InsyaAllah bulan depan aku bayar. Okay? Kita madah macamnya. Tetapi apabila tiba pada masanya, okay, kita mula lupa. Okay? Ataupun kita mengelak daripada panggilan telefon. Ataupun apabila kita terserempak dengan orang yang pinjaman, kita pula pura-pura si ingat. Okay? Pura-pura si kenal dengan orangnya. Okay? Ha, jadi janganlah macamnya. Okay? Mun kita berhutang, jangan sampai orang yang memberi pinjaman, okay, terpaksa mengejar kita, terpaksa menagih balik hutang yang dia beri. Okay? Ingat, duit mungkin boleh dicari semula tetapi kepercayaan orang yang memberi hutangnya tadi akan hilang dan amat sukar untuk dibina kembali. Okay? Ada beberapa perkara yang penting. Yang pertama, okay, hutang ialah tanggungjawab yang serius. Okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza tadainaitum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Okay, apabila kamu berhutang, okay, dan diberi tempoh hingga sesuatu masa, maka hendaklah kamu menulisnya. Okay, maksudnya di situ umum kita berhutang, apa ajaran Islam adalah untuk kita menulis dan ingatkan hutangnya tadi. Okay, dan catat berapa jumlah hutang dan tempoh pembayaran yang dipersetujui di antara kedua pihak. Okay, jangan hanya berhutang pada ingatan ataupun sekadar berjanji dengan lisan. Okay, jadi mungkin kita berhutang, jangan kita kecilkan, okay, nilai hutangnya hanya kerana jumlah yang sedikit. Okay, mungkin kita tadi pinjam RM20 kepada kawan kita, jangan kita mengambil apa, menganggap perkara yang kecil. Mungkin bagi orang yang memberi pinjaman tadi, mungkin RM20 saja yang ada pada masa ya. Okey, mungkin duit ialah pakai yang beli barang dapur atau menampung keperluan keluarga ataupun hidupnya. Okey, dia yang pertama. Yang kedua, jangan sengaja melengah-lengahkan pembayaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penangguhan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jelas bahawa apabila kita mempunyai kemampuan untuk membayar hutang, jangan sengaja kita melengah-lengahkan. Okay? Macam ni mun kita benar-benar si mampu, okay? Apa ajaran Islam? Okay? Islam mengajar kita supaya kita bersikap jujur. Okay? Berjumpalah dengan orang yang memberi hutang, kita jujur. Kita madah perkara yang sebenar. Kita belum mampu untuk membayar dan kita minta untuk ditambahkan tempoh untuk kita membayar hutang yang kita pinjam tadi. Okay, jangan kita menghilangkan diri, okay, jangan kita menipu dan jangan pula kita menambah hutang yang baru. Okay, ya yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa hutang walaupun hubungan kita sudah berubah. Okay, maksudnya mungkin kita dah berpindah tempat kerja, dah pindah tempat rumah, okay, rumah kita dah berpindahlah tempat lain. Ha, jangan kita lupa hutangnya tadi dan hutangnya tetap hutang. Ha, jadi sebagai penutup, jadilah kita orang yang amanah. Okay? Mun hari itu kita mempunyai hutang, ambillah langkah untuk menyelesaikannya. Senaraikan semua hutang yang kita ada. Okay? Jangan malu untuk membayar hutang. Jadi kesimpulannya, pendengar radio Sarawak FM yang dirahmati Allah, ingat tiga perkara itu. Mun kita berhutang, catatkan, tuliskan. Mun kita berjanji, tunaikan janji. Dan mun kita belum mampu untuk membayar, berterus teranglah kepada pemberi pinjam. Semoga Allah mengurniakan kita rezeki yang halal lagi berkat. Sekian sahaja perkongsian saya pada pagi itu. Terima kasih kerana terus bersama Aura Pagi. Mm-hmm. Semoga perkongsian ringkas itu memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak untuk pagi Isnin tu. Terima kasih kepada kita semua yang terus kekal bersama dengan kami dua sampailah ke pukul 10 pagi. Malam tadi sebenarnya kita dah selesai kemuncak Bintang Piramli 2026.
1: Betul. Yang dicanang-canang kita selama tu pun kita dah dapat keputusannya.
0: Betul. Dah keputusannya pun dah mungkin yang belum lagi tahu siapa menang malam tadi. Tadi pemenang untuk kemuncak Bintang Piramli 2026 adalah Rul Azhar ataupun lebih dikenali sebagai Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi nyatuk mewakili Zon Utara untuk kemuncak Bintang Piramli lah. Jadi nyatuk ngembak lagu Derita yang mengenepikan 5 lagi peserta yang lain. Nyatuk berjaya membawa pulang RM20,000 trofi dan juga sijil. Manakala naib juara bangga sikit juga kita lah. Wang Sarawak kita,
1: alhamdulillah,
0: wakil Sarawak Mahathir, kita ya? Mahathir Zalani yang kita dapat interview ya.
1: Betul.
0: Yang keempat RM15,000 trofi dan sijil. Manakala Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil di tempat ketiga dan bawa pulang RM10,000 the trofi dan sijil. Alhamdulillah. Itu adalah antara peramati pemenang untuk kemuncak Bintang Piramli 2026. Manakala untuk persembahan terbaik pula Muhammad Rizal Muhammad Taib dari Zon Selatan. Si Datuk malam tadi merentaplah di pentas kemuncak Bintang Piramli yang mana malam tadi cukup gemilang sebenarnya.
1: Betul.
0: Kita mempamerkan ataupun peramati ngembak legasi P. Ramli terus kepada masyarakat kita kena itu.
1: Kan. Dan juga majlis kita sebenarnya diserikan oleh Premier Sarawak kesayangan kita.
0: Yang datang juga malam tadi.
1: Datang juga Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah.
0: Betul.
1: Pun hadir juga.
0: Sama-sama menyaksikan kemuncak Bintang P. Ramli kita. Terima kasih semua yang turut sama kata orang yang datang malam tadi. Sama-sama memeriahkan Data Putar Unimas.
1: Meriah.
0: Cukup meriah. Alhamdulillah. Okey, itu dia antara pemenang-pemenang untuk kemuncak Bintang Piramli 2026. Jadi apapun, seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Lepas saya kembali lagi bersama Indi dan Lin. Semestinya di Selamat Pagi Sarawak
1: #geng pagi kita.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: And accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
1: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
0: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
1: Menurut Dato' Sri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti, AUKU, yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Dato' Sri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya tak, kita sedang memantau terus.
1: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
0: Maka kerajaan

0: RM5,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Untuk kita mengetahui keadaan cuaca di pagi Isnin tu, apa kata kita terus bersama Faizan dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Faizan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Begini untuk info cuaca kita pagi tu, silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya akan menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 12 Oktober 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangkakan tiada hujan di semua bahagian di negeri Sarawak. Begitu juga di sebelah petang hingga senja, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.

0: Baik, tadi kita di pagi Isnin tu berkenaan dengan kisah pada mati makanan mentah.
1: Makanan mentah. Tu yang berlaku, baby yang baru jiwa dilahirkan, baru berusia 24 hari meninggal.
0: Disebabkan?
1: Disebabkan disapit neneknya dengan mentah, telur mentah.
0: Aduh, telur mantak
1: tak kita. Telur mantak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi maknya tu tengah berpantang. Bila tengah kasih. Berpantang. Mungkin maknya tu ke klinik ke apakah, ditinggalnya anaknya tu Tok dengan ibu mentuanya. Ibu kepada suaminya tu tadi. Jadi bilanya pulang daripada hospital, nya nangga suhu tubuh anaknya dah 37 darjah Celsius. Bilanya cium anaknya tu, muka anaknya tu
0: sejuk.
1: Bau hanya telur. Bau hanya telur. Ya, terhidu bau telur mentah daripada mulut baby Elena tu tadi. Dan dia nyuruh maknya rasa macam pelik, was-was maknya. Jadi maknya nak tahu lah, nimbak pergi postmortem apa-apa semua. Ternyata bahawa anaknya tu diberi makan telur mentah.
0: Aduh.
1: Jadi bila bawa pergi ke hospital, doktor dah siapa nak nyelamat lagi. Sebab bayi yang berusia 24 hari hanya boleh makan susu maknya je.
0: Betul.
1: Tapi Tok Tek diberilah makanan nak pakai orang dewasa makan. Kes masih lagi dalam siasatan. Sebab tu pun berlaku di negara jiran. Jadi si tahulah apa yang menyebabkan neneknya tu nak nyapik telur mentah ke dalam mulut.
0: Kita pun si faham juga. Kita tu orang dewasa lagi macam berfikir
1: mau si mau je aku nak makan telur mentah.
0: Betul
1: kan?
0: Ada orang makan telur pun telur separuh masak mungkin.
1: Half cook.
0: Mun nak makan nak pure raw macam yang memang sik lah. So, macam ni aduh.
1: Tapi nak kadang-kadang benda tu nya boleh jadi disebabkan ada certain si, kita si pukul rata lah. Ada certain orang dulu yang masih ngamal benda-benda yang lama. Anak ku tu kuning pula macam tu, anak ku kedak tu pula macam tu. Baby betul, yang baru lahir betul. Ada pantangnya macam tu. Dia tak tahu apa yang menyebabkan neneknya nyapik telur mentah.
0: Mungkin fahaman fahaman daripada orang-orang yalah. Si sama sebenarnya. Kita pun jangan madah okey nyetok boleh, nyetok boleh, semua boleh dibolehkan. Sebenarnya kena nanggar juga situasi. Jadi macam yang lah terjadi. Bukan berlaku dalam Malaysia nasib baik.
1: Bukan, yang berlaku di negara jiran.
0: Allahuakbar.
1: Tapi kesianlah baby 24 hari meninggal.
0: Ya hati ngenang ya cerita kita dan peramati pakai panduan kita juga.
1: Betul.
0: Bila kita nanggar bila kita nanggar baby tu utamanya janganlah sekali tu taman yang lagi fragile. Betul. Ya. Janganlah kita tu lalu nak cium, terutamanya nak guna nak cium, lalu nak megang. Kita tu sebenarnya macam-macam bakteria dah ada di badan kita tu. Lekak aku keluar berjalan apa semua lalu nak megang baby. Nya terlalu nak ngong habis kacau ubah anak kau. Indu hati kau lah anak kau. Lalu nak meluk.
1: Benda yang perlu dikonsen juga.
0: Benda yang sebenarnya adalah
1: tapi benar-benar ni kadang-kadang anak orang kita geram di kedai-kedai makan apa indah.
0: Nangga jauh aja.
1: Kadang-kadang kita pun rasa macam aku tu datang dari sini tak
0: betul,
1: megang apa.
0: Betul.
1: Dahlah anak orang yang kita si kenal.
0: Si kenal benar.
1: Tiba-tiba kita lagi nak terpegang-pegang macamnya.
0: Jadi pakai apa tadi kita buat pandu kita pun lah. Peringatan untuk kita pun. Kan esoklah ada jiran sebelah apa semua kau tiada nak ngomong anak orang mati kerja kita. Okey lah. Tadi kita untuk hari tu untuk tajuk apa kata kita berkenaan dengan bonding. Apa ceritanya?
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Bila kita katakan hal bonding ataupun berkumpulan tu sebenarnya adalah cukup penting. Bila dalam sesuatu organisasi berkumpulan, kerja berkumpulan. Tapi sebenarnya ada orang lebih memilih, lebih suka bekerja bersendirian. Ataupun memang bila paramatik kita madah okey, kini tu kita mulah kerja tu dalam bentuk kumpulan lah katanya madah. Nya lebih suka memilih biarnya kerja solo aja. Sekadang-kadangnya solo.
1: Okey, faham. Jadi maksudnya topik kita tu berkenaan dengan bonding.
0: Ah, betul, bonding.
1: Adakah kita tok jenis yang suka
0: kerja berkumpulan,
1: ataupun suka kediri-kediri?
0: Ah, betul.
1: Dan benda macam tu aku teringat dengan satu benda perkara. Oh,
0: apa ya? Ada ajak ceritanya tu.
1: Yes.
0: Apa ya?
1: Bila bila teringatkan topik tu nak. Oh. Nya macam boleh klik bah. Ada jenis orang. Nya si pandai mengacara secara duo.
0: Betul.
1: Dan nya lebih prefer dirinya aku handle all the majlis, aku seorang. So nya si pandai nak bagi
0: part. Faham.
1: Faham kan? Nya si pandai nak bagi part.
0: Okay. Jadi kau di sebelah tu tinggal lengih.
1: Kau tu tinggal lengih.
0: Apa pula aku sebelah tu?
1: Mun kau si nyaut udahlah kata kau kataku kau tak krik-krik kau si pandai nyaut. Jadi orang nangga macam apa MC tu?
0: Betul.
1: Si nyaut nya tukang main sambung di belakang aja.
0: Ya dari segi peramati pandan sebagai
1: dia bekerja.
0: Bekerja MC bekerja sebagai dalam berkumpulan di jabatan ataupun organisasi sebenarnya pun sama juga Lin. Kita sebenarnya si dapat menyelesaikan si gig kerja bersorangan kena tu. Mau pun kau terpaksa juga nunggah dak naik juga nah yang kita mana jangan kau jahit mulut
1: kan. Kita masih memerlukan antara satu
0: betul,
1: sama lain.
0: Betul, betul. Benda ialah ceritanya kita nak kongsikan untuk hari itu. Pengalaman kita, mungkin ada pengalaman. Kita suka circle bonding macam tu. Ataupun kita lebih prefer bekerja berseorangan. Boleh kongsikan bersama kami, Darlene. Di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Sarawak FM di Kapit Teruk, tiongkat radio 92.7. Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kenapa kita perlu berkorban? Kita kena ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada mula pengorbanannya masing-masing. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk jaga mak bapak, sanggupnya si kerja, sanggupnya berhenti sebab nak jaga mak bapak yang sakit. Ada orang yang sanggup untuk berkorban kehilangan orang yang tersayang sebab apanya si sanggup lagi hidup dengan kehidupan yang toksik. Jadinya memilih untuk menjauh sebab ada orang lain yang perlunya jaga. Jadinya korbankan dirinya. Jadi ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada pengorbanannya masing-masing. Si banyak sikit mesti ada. Jadi bila kita nanya dengan diri kita pun, kena aku perlu berkorban? Kadang-kadang kita perlukan berkorban untuk sebabnya ialah kita untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan sesuatu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat kata pepatah lah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi bila terlalu banyak kilat yang kita polah satu satu masa, yang kita apa kata orang yang dikejar kita, kadang-kadang ada benda yang kita kehilangan. Entah-entah benda yang kita hilang itu benda yang lebih penting, lebih bermakna. Jadi sebabnya kadang-kadang perlunya kita mengorbankan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap pengorbanan tu mestilah ada harga dan hikmahnya. Yang pokok pangkalnya ialah kita pun, iaitu kita menilai balik setiap pengorbanan kita pula, pasti ada hikmahnya untuk kita. Jadi untuk adik kakak semua, walaupun kadang-kadang kita rasa berat nak melepaskan sesuatu, tapi insyaAllah ingatlah, berpeganglah, Allah si kejam yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi walaupun kita terpaksa melepaskan benda yang kita sayang, pasti ada hadiah yang terbaik yang Allah nak gantikan untuk kita. Setiap refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.